Okay, lagu tersebut terus datang lagu kenan You Liang Dai Bio The Scene. Lagu ini pun kita ada bersama dengan Kudabi ya, segmen Kakil Mas kita ada berbagi di 5 minit pukul mahi berbagi sama kerja bagi ya balik dengan kita ada nungka kerja di masa itu. Saya dulu kata tu apa gua balik dengan ya. Apa kita gorang aktiviti sempat, gorang aktiviti sempat. Kita ngatur aktiviti-aktiviti ngancak kita terdedah dengan jerebu.

Oh ya, sabar dua setia, kira teman di pagi. Lagu Mesu Lili bersama dengan Naden Mesu kumpulan di Wairan. Dan sabar kaju. Ya, mungkin ada kita ngampan tapi mana kemari balak kepada anak kita dan nuti. Berdua dengan cuti umum, hanya cuti ya. Cuti berdua dengan Maulidur Rasul, mungkin erang abang dega kita ataupun ramai kampung. Adapun ada balik kita ada mungkin ngena perancangan-perancangan kita era nyagu dan nuti ya. Ya, ada balik dengan kita ada selung minggu ataupun nucuti umum dan nuti. Ambil peluang masa dan berdepun dengan abim mama kita. Berdepun dengan nemang kita ada kampung.

Okay, lagu masa lepas ni Tiana Ningi Bur. Bila kita ada minat lagu-lagu kita video dan berbagai ni. Lagi berlagu ni ya, kita yang pun kau lagu kita Ningi Bur. Bila dengan kita lagi-lagi, bila kita ada nungkah kerajaan ada masa. Walaupun ada cuti umum, bila dengan kita ada masih umum kerajaan. Kerajaan ni nak aneh.

Okay, lagu berikut ada berbagai tiga lagu demas sebetulnya ya. Pakai Doga juga Nafas Bau. Lagu berkenaan di Ambang Sore. 20 minit pagi ke rumahnya berpagi.

dinding. Oh ya, mungkin ada bila kita ada masa nyimpan surat cinta Omar kita ya. Surat terima kita tegi mele kita beringan ya. Mungkin surat cinta terima kita masa kita lagi pompai pada puna pompsik kami ini. Masa simpan mungkin dari sen asau kita dari dia.

Oh, tapi ya, pemenu kita ada berapa kali ya? Tapi ya, 7 pemenu kita ada berapa kali. Sekarang kita selamat sampai ke tempat 7 kita berapa kali. Layo berakhir dari

0: Okay. Oh, sini sila sabi lang talon din. Matumo, Josh. Nagiging muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ko din ngayon. Nipatut, ako sadi ko dyan ang talon din. Nipatut, gamot talon din. Mugan ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano siya wak ti? Nipatut, yun ay oti, ano ti?
1: Josh! Oh, kulit ti, kati, puluak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu nanti. Mugan-mugan-mugan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia benar-benar dati dah.
2: Aku tanya nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mu dia kilin aku ti.
1: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ni lah mengajua ke.
2: Dia mu puan ya ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyo nanang. Pasang red jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Tadi mau kau tunggu aku mana ni di mau kau semua.
2: Iti red aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki, kau tengah ani apa?
2: Tibi mau tengah binirati jalur gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau lena hati aku. Tahu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu botol punya lihat toko mana aku jawatin no,
2: mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang naik kerja duit iti buka benar lati buka
2: muti ti emu moya
1: iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu ti di masa ke
2: iore aku tis bonar bendera ti dole aku dah moya sebab mau milih kulimo sawa dolopas
1: iya patut lek kuninga kala bendera ti ti kini di mopu kini dipilih ya kini sia kini dipilu mo lebih kurang sama je kala mo limo sawa aduk gemo pakai dah mo kok is dah ik muti lagi atau dihale mumit di tikuk ni ti tu aku milih hati esok pasal dia.
2: Iya mai.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
1: Ya, dusa aku jual. Masih total betul gak kelihatan bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dekali ke? Ganti itu timuti.
1: Tapi mau ingat ya. Iti ya, masa mau pasang bendera, iti raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no, mau gatung seumu. Nak dipapi melakitnya be. Lalu ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tolin dia ada doh nih cak potot buat sebab buah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mogo sa.
1: Uwi yo ge. Yo.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
1: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah yo potot dia bas buat sebab buah. Buat ino ha. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
2: Okey pun terbalik mai. Dia patut.
1: Buat itu. Muninga dia warna biru lagi bitar kan oh. Ya mesti ke somu di ka umbiah tiang mutia.
2: Yo.
1: Berarti ne.
2: Yo.
1: Nasib dia buk tadi dia ngang nulis ya. Pakai laptop lagi ya.
2: Iya.
1: Ada terbalik ne.
2: Pakai mesti tolong ku pasang tadi pagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi muti. Nok tiak nada-nadanya susah ke.
1: Yo. Tadi pagi asa mulai pasang ne. Tano nak ku dia. Oh. Nampak lawa oh. Asa dah cukup. Tengok ayuh no. Bi tadi ayuh ne.
2: Selamat ONU Kebangsaan.
3: Ayo kembali kita taid minira jalur gemilang kita. Taid dari min pan boleh, domuto pan boleh. Asalkan taid dengan betul, dapat balik ya.

Oya Muma Dayung Dati Puji. Lagu Mesu Adrian FJ. 47 minit terima pukul Mahi berpagi. Mengasa pukul 8 kita dengar Palang Berita Hari di Kuala Lumpur. Jadi saya sambung lagi dengan segmen yang di Arun. Nanti mekamas tugas aku dah berpagi ti jaga masa pukul 6 berpagi je. Sama dengan belakang ni ada segmen Mekat Kirim Mahas. Nanti anu 2020 lembaran Mei 2026 anu cuti berenu dengan Maulid Rasul. Walaupun anu cuti ada boleh kita jaga makan bus berpagi je. Sebab ada masa aku mohon tugas berpagi je berjalan masih ayong bagi kita ada jaga mohon luah ada jalan ya. Pukul 5 berpagi maupun no jalan.

Jadi yang mati-mati ya, pukul pri dan pukul 9.02 bila kita bersama dengan tukang pantun kita berpagi Alu 2 Jason. Kita ada tuai taruh jam ada bagi segmen pantun. Bagaimana bagi ya bila kita ada minat segmen pantun, bagaimana bersama dengan Jason dan Uti di apa berpagi anu 2 ya pukul 9.02 dalam anu. Dengan saya dan pada dengan kita ada jawab kepada bersama dengan kita semua ada berpagi ti. Selamat kerja, selamat berehat, selamat bercuti, selamat ani lagi, selamat pemudik kita. Dengan rap lagu dan sama kita nyusun dan berpagi tinggi pun mulai dengan kita ada bersama dengan aku masuk pukul 6 berpagi. Walaupun ada lagi lagu-lagu dan kaya aku dapat peluang berpagi ini sebab hanya dah susun lagu kita berpagi ini. Semut dan nur beken kita bersama lalu pagi aku bersama dengan kita pukul 6 kemenu pukul peri dengar yang pagi itu taruh anu pagi.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri Kemajuan Teknologi dan Jati Diri Budaya, perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan film mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekata dan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan itu sendiri ada banyak kerjaan, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah, untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat eh. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
5: Tergogak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni teropia, tak ada banyak lah. Teropia limit lah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota Pasukan Pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. João Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 1FM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: ー。Segment yang nanti ada barangan do sepukor pri isan-isan nepukor semang dua yunan do kaes di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Berarti memang sehat-sehat, tentang keadaan sehat, ceria-ceria, senyum-senyum saja di pagi yang duduk itu. Sebab apa nutih pun anu kimisi, ya, sambut kimisi, duduk sambaringan di kimisi sana sambutan Maulidur Rasul, ya. Tak jadi sambaringan di petugas anu itu, sama petugas, guys, sama gitu enak ya tugas atau pagi itu. Jadi terima kasih ya duduk sambaringan. Lalu Robi se, so cai ya, gip sama dekoi. Robi sedang pukul Nuam Jaya dengan Modio on Radio ngojit segmen Mekat Krimha bersama dua pengarah nakoi. Jadi adi nak ketemu lagi bersama dua DJ Jazz sedang segmen ia dengan dia dan lebih se berapa peminat pantun pakar pantun di rana suwa abi pantun bagi ti yang ingin pandu do sobringan nuti atau abi pantun ya mak segala nuti anu kimisi atau le pantun pakai tema kimisi ataupun cuti lain kiri yang nang ya jadi san mengisi segmen tu dia atau dia kira pas pukul pergi setengah tiap atau dia sesama ngaji tu dia putusan yang amat berhormat Perdana Menteri ya yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim saat sambutan Maulidur Rasul takah kebangsaan dia jadi harap masuk berikan terus bersama dengan kita lebih saat peminat dua pakar pantun dia mungkin adin yang mempunyai ini ke tema pantun itu jadi patah-patah sedih nyuting-nyuting buk ini ke kalik idea pasal pantun atau pagi tih yang di pakai tema kimisi ya. Okay, radio tu dapat mengujit pakai gerumak FM ini 0.2 ataupun di 0.2 MHz. Luar sini dengan dapat mengujit aplikasi radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Doyo. Mula sekarang lagi idea mengujit pantuningan terus pada pantuningan. Sampai pukul 9 pagi tu aku dapat terus bahasa pantuningan ini. Okay, ragu mi volta terus pagi ti bukan diri so penyanyi via Mila bersama tu Andrew Cree jangan di wifi bro yo gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu bukan untuk diri. Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih dulu dengan tu Nurul Ritikah di bersama tu pagi ti. Selamat pagi Ronald Dennis. Ya, nah, selamat berpagi dengan semua geng-geng awak dengan pekaping YFM Beraya. Harap semua sihat selalu. Ya, terima kasih Nudu Wellington Amai di LA pagi ti. Ya, nang selamat pagi semua pengamping stesen radio YFM Raya serta fan club semua gelina. Salam damai selalu berantu. Okey, terima kasih. Yang nang keadaan Cirebu teruk ini di sepadan Lubuk Antu Kalimantan Barat. Okey, terima kasih Nudu Snoel lagi sama Dato pagi ti. Ha, selamat pagi Nudu Nur Azira Azira. Ya nang selamat berdapat lagi. Okey, terima kasih Nudu Nur Azira. Selamat pagi Rachel Amerikan Henry Bali. Ha, di sama Dato pagi ti harap so bangan di tibur terus ke gojet saran radio tondokan yang segmen di tepukor semua ngeduah tengah handu.

Okey, jadi nanti Rago pergi berita pantau nama kata bujang so Fidelis bersama the Biana. Jadi ini kena supaya doa semoga pre minit ada ngare pukul semoga pagi ya. Jadi doa kamu atau pukul semang pagi tu atau dia usah sama bihibur bi pantun bagi tu pakai tema KBC. Jadi saat pakar pantun peminat pantun sabar dom ditidak lagi atau dia usah sama bihibur bi pantun yo. Jadi kata ingat lagi nyamuh telefon pakai sabar dia. Guluk pantun dengan dia. Pukul semoga pagi tu ya. Kita tajabi pantun ya. Jadi sambringan nanti munya nang dasak ke lewat telefon ti pait lah pantun dengan ke ruangan Facebook YFM tu yo sa aku dapat bahasa itu ya. Ya, sama pagi kita duduk seberingan di TKT. Muka lagi nanti itu akan muka tak boos. Sebab yang ambil peluang untuk kemisi itu. Alamat isu muka boos. Sebab yang ngaruh berbetul yang naik kerocha. Pengguna yang nangis buat. Jadi yang itu yang nak berbetul. Kalau sejak ngajak radio. Mungkin nanti ke program-program yang dia mengatur. Sana pagi itu pun lepas tengah dulu itu. Pada semua radio tetap get on ya. Dan segmen yang dengan dia ada di on 2-2 itu. Jadi lagu pinggul terus pagi tia seraru kau dan bersama dua penyanyi Tonio Sepuci. Jumpa di YFM bro ya gerak bersama.

0: kudu mikseriar si tinggal da kakai
1: anak popong di sida jempian anak bidat ni perang dukadutun patang rasuk tumbak di kandang
2: bukan besi sebarang besi besi dogelar besi tembaga
3: aku jebong ingan pun jebong jebong dia atun sampai di botong
1: tiga tu asyongku kadang-kadang nastong anak kobok mokat hujan
4: jamai otok bipantun tiap sewak mesti ya brumo suku prami koda dang primo pait leh pantun ingan ino pait leh pakai sina otok bidoyo program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-0
5: Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi ini tayo ragu mengibur tu pantun sananya masa penyanyi Ezra. Okey, jadi kira supaya dua mamai minit ada ngene pekor semong pagi. Okey, jadi sambringan di moh ge pantun dengan banda tasa terus sampai di pantun dengan ke ruangan Facebook. Jadi ragu mengibur tu terus pagi ti peluang ke tarus ke bulan TS Band.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas tapi gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Okey, jadi ingin ini jatuh sama dia ngejit ucapan perasmian Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim dengan sambutan Maulidur Rasul Takah Kebangsaan Sawah 2022.
1: Wa kafa billahi syahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan Menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memaknai Islam dan apa yang risalah. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik, bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cabisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meteraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup dengan berdiri kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Aduh, Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battutah, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, jadi nanti kita mahu sama-sama ngecek ucapan perasmian Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim saat sambutan melalui Rasul Takah Kebangsaan 2026.

0: Okey, jadi ini Cahaya Ragu, Pinky Bolto, bintangku bersama dua penyanyi Jackson Boson bersama dua Magnificent Five Band. Okey, jadi yang ini untuk memerlukan tentang Zone Interaktif yang program live Jah Tobi Pantun. Jadi sana peringan tadi masuk Jai ke kajun-kajun ada program itu. Okey, harap sobrengan sabar kajun. Bagi itu, kita terus berhibur, berpantun dipakai tema kimisi. Sebab ke, ya, ni nak ngecuncun ke 25 anu berada moi yang nak dua kimisi. Sana peringan tadi kimisi. Selamat kemisi untuk sebenarnya sana petugas tetap petugas sepanjang sungguh mana terima kasih sebab sendiri lagi ngajit siaran radio lebih sedang segmen ya dengan dia dan tadi pagi yang dua itu. Miau patiak ditun kerusi penonton kerusi sipak buah guli anu itu anu kimisi oleh di bro lagi. Tanduk tubi bora sebario mit sinaran poh dewan timun. Takar kimisi koi ngojit radio. Ngojit program Ja Tobi Pantun. Pari bintulu ku sewa teksi mun siburan di mini bosi. Ngojit pantun tema kimisi. Pantun hiburan doi nuduosi. Tangan timun buah mana serati motak moon penuh ribu putih. Nyusun pantun telefon ke konti dasa telefon pait leh ke FB. Okay, jadi ngendir jatuh sama ngaji tadi dengan tu sebunga segi telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Turun kursi kenyak mangkupi sambil makan cikwe ke depan. Niaga DJ de Conti, harap DJ Jason selasa sehat. Hello.
0: Hello, okay. Selamat pagi, apa pendayal?
1: Oh iya, mana nasas?
0: Okay. Tahniah, sebab apa ibu nyai sebunga sepagi tu, pi pantun.
1: Oh iya deh. Nanti pantun nombor dua
0: nah. Okey, terus ke pantun.
1: Mana pagu nyup mon kupi sambil makan anina cibuah ke dondong anu ti kita pemisi sama-sama otak nek kampung budaya de Sentubong. Nah, jak ta penu-penu tiwo.
0: Ah, penu-penu ke Adin.
1: Ayo deh. Ande mo taru na. Ini bo. Aku ra berubi mawah de kampung Tomatu. Tubuh kenya belagu memang ohi peminat. De masa iti, de masa jerebu sama-sama auto jaga penyihat.
0: Betul.
1: Mana kai DJ?
0: Yo, memang betul.
1: Nepi bego-bego pin anina pin di tanah ke. Ba selalu luah da ni. Wang narang anu memang peras ba. Buru pagi bagulah.
0: Buru pagi
1: wang menarang memang peras. Artinya anu no peras wo. Ini berbinek serian. Aduh, serian memang petu je kebu.
0: Aduh, pakai sungguh bunuh. Mak kamu pakai mask doh.
1: Ini ada kucing DJ.
0: Kucing pun sama bongoh ke. Berdosing nang.
1: Mati sambung lagi DJ.
0: Okay.
1: DJ main lagu. Anina lagu joget, joget steady babe so Christopher Muni.
0: Okey, joget steady babe.
1: Christopher Muni penyanyi.
0: Okey, ya tiap tahu sama kau cerita.
1: Joget steady babe.
0: Okey, Christopher Muni ya.
1: Ana ada DJ mati sambung lagi.
0: Ya tiap sambung lagi.
1: Kepindingan tayo. Salam dega Miresen, ketua awak kita. Ada ga Puan Dorin, Sino El dengan Babay El, ane na semua Krenas dengan Babay Renas, Sino Deni Besik Biru, Angela Anjido da Mamok, so balap mengejut lah, de kaya dapat sabut semua. Sino Rebecca Bang Kemot mati agak nada pepantut lah. Dan saja dia Bang Kemot main lagu ya.
0: Okey.

0: Gigi.
1: Hello bro, selamat di sana Sean.
0: Oh, selamat di sana di ketua awal. Tu ngan bisa buat adon nanti tu se timbul.
1: Panjang bro. Oh, okay, Mang Fadel, terima kasih sebab sebut benku. terima kasih. Panjang umur. Okay, bro. Nega.
0: Oh, pagu.
1: Pagu, kan?
0: Okay, mungkin keadaan di seburan, okay?
1: Jerbu, bro.
0: Tetap di jerbu, yo.
1: Paras saja ide pare terang mungkin pakai ayo ani paras rasa paras. Aku dilemin madit no babu go on kipas. Buka barang pinjaman di mana dapur di main door gua ni buka su madit pakai kipas ni babu rasa paras bro.
0: Do hal mamu eh.
1: Mamu hati ayo de kisah sedep kadang-kadang aku mamu sedep ngarem bro.
0: Oh.
1: Sebab pe paras bro paras. Paras.
0: Ya, yeah, okey.
1: Walaupun jadi, aku pakai kipas.
0: Jadi lagi ada pantun untuk pagi tu.
1: Dia yang bagus. Dua ada.
0: Sedang.
1: Okey. Yo. Isan hati aku merambat ngupi. So ngamadin hati aku pun ngupi semadiman Megi. Oh bro, adi sedang berkonti. Ngamadin hati aku ngin selamat pagi. Ling-ling, oh my darling. Lagu hati dong tuju ke Andi, so dayung misi. Manikah ku rasa kejak ku ti an ruah nyiring-nyiring. Jom ruah ada sebab andu hati pun andu permisi.
0: Dayung misi soki no. Klinik ki no.
1: Secret. So bro, aku ingin ucapan selamat pagi dua-dua kau mana ada premisi ke ada jauh di sedang berkonti kau mana para DJ yang ada di YFM budaya kau mana dengar kembut Amang Padel Teja Amang Padel ini agak kamu sindu el sindu deni kau mana bara paminar YFM budaya dikit-dikit lagi. So aku harap cok paling bara di dalam senang kak sihat selalu kak mudu luar dia kebut pakai face mask sebab hati tak dong melanda jebu ada jaga ada. Okey, terima kasih bro. Okey, bye bye.
0: Okey, baik, terima kasih nuntu medese masuk ke pada dua tangan pantun. Yo, terima kasih rana suap bibur bi pantun dapat gitu. Sebab dia tu ngibur berapa minat pantun. Jadi ngan dino ke bahasa dia pantun dia gitu dengan tempat dia ruangan Facebook tu apa gitu ya no semoga seso Nur Azira. Yo nang sama tempat konti ini sama pagi nuntu geng-geng awak dengan peminat setia YFM daya. Aku cuba bipantun itu ya. Okey, jap tu sama gojit ayo nang andu dua andu kimisi. Selamat pagi DJ Jazz berkonti. Tiap andu sarapan pagi dengan roti boleh main lagu Cinta Sabun Mandi. Itu pantun mitik lagu. Okey, jadi pantun kedua ya nang awal pagi wajib berus gigi andu ti andu kimisi senyum DJ Jazz berseri-seri boleh main lagu Bunga Pinang masuk penyanyi Ricky. Itu kedua pun mitik lagu. Masuk menurut terima kasih sebab lagi sebab bipantun pagi ti. Okey, jadi saya beringat di pokok di agi ke pantun dengan okay, jadi seterusnya you know so pantun so at yang pako you nang motak ke tiboi mit tobu penu di orang yang sama di ngut kursi anu kimisi yo penu mawa pak alit kago oda jerebu yo demai bahwa anu jerebu memang ya penu mawa nemu pikir ke le penu ke itu penu ke itu nyong bak gorot boos aja lah tu cushion demai. Okey, jadi kan dia tu bihbul dia ngajak lagu pinggir tu seterusnya bagi ti sebab itu lagu jeta lagi dengan tu di RNB pantun bagi tu ataupun rebasa pantun dia lagi dengan tu mau pai tadang ruangan Facebook tu jadi lagu pinggir tu seterusnya cobong di musuh kebulan tersil bersama dua Urahayu Kurnia.

Ini tu orang kau penghibur atau coba ngadi muas penyanyi aku belanda desil bersama dua orang Hayu Kurnia yo atau padik lagi dalam program lah jatuh pantun tapi gitu dia pakai tema kimisi mungkin di pagi itu okay beringat nanti tuang hari dua hasa bori hari penuh penuh mawah jadi nanti sebab apa orang bori pun duga bongoh kau tak dinang bila saya mesti bongoh buka penyian buka tiba pasang kipas aduh gue bongoh mungkin nanti nang dia penuh di ke shopping mall jadi nanti mau agak mau tu jadi jadi seterusnya dua tengah pantun di soku berkaitan dua kimisi anu kimisi penuh mau mawah leh baik nang mawah dia shopping mall ke mawah tu madis ke pakai sungguh penuh bagi komut ya dan anu jerebu itu pakai ke face mask okay, jadi dua tengah pantun di soku jatuh sama-sama ngocit osi osi rabu di awal rabu di kadang nyatuk tunggu ini si itu hekori penuh mawah penuh mawah odi ke bau. Jadi buat garang punuk da siru-siru sok botang tangan rimu. Suku prami mawah ke bau. Onu ngumi berdapat dua mu'u. Iha. Ya jadi pantun saya terus so dengan to Clifton Cliff. Dan apa nu ka pasal dapat Cek Siti. Cek Siti bauh pada so Indonesia. Doh dom tui tak ya cuti. Atak cuti hari Malaysia. Okey mantap terima kasih Nudo Clifton Cliff. Itu memang tiap minggu memang lagi on setiap pantun lah. Okay, jadi dengan ini korep kosi ke dia report jenang bacaan indeks pencemaran udara yo ataupun IPU sekitar pukul moy pagi te jadi itik komite so portal lembaga sumber asli dan alam sekitar negeri Sarawak yo know, dia Kuching IPU rekod 165 Semerahan 150 moy Serian 100 moy puru di Tebedu 150 PRI Lunduk 160 RIMO. Jadi dengan itu tu menghibur lagi gaji terlalu menghibur tu seterus pagi tu sebab itu agak jauh dengan tu mungkin ya nyuteng bukai kadek idea mungkin pantun lagi taruh kerat sejak dua supaya dua menit lagi kalau kadek idea taruh jadang bak bergolot dia atau ada yang gaji terlalu menghibur tu dia seterus pagi tu lagi idea yang tu ragu joget atau pagi tu jaga tu sama joget steady babe.

0: Oh, sini cari-cari dalam tolong ni. Betul muncul lagi yang mana.
1: Yes! Oh, yes!
2: Asal sih, kena bukan aku dino ya. Nepatut aku sadik aku jadang tolong ti. Nepatut kamu tolong ti bukan aku, bukan negadon ku ya. Eh, ada jawab ti. Nepatut ini oti ya nuti.
1: Yos, aku leti, kati, puluk ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tolu. Mau ada dalam tolu nanti. Mau mogan ya.
1: Aku tuk baku dati kamu timbul. Adi benar-benar dati nah.
2: Aku tanya nukar taya bisikal aku bi. Dia patut mau dia kiri nuku ti.
1: Tapi bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini dia mengajuak ke.
2: Dia mumpu aneh ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ radio YFM bidoyoh nanang. Pasang le jalur gemilang.
1: Iyo pakai. Di moko yang boleh tunggu mana ni dek di moko semua.
2: Iti le dek aku gatung tia. Dek patut mu dek pilu.
1: Ani nak ki, kau ingat ani apa?
2: Tibi mau ingat benirati jalur gemilang.
1: Bah atuh. Nani
2: unai. Ani hari ni.
1: Benirah no itu nak tu tunggu.
2: Aku dek tu pas kau lena ati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
1: Hati asyik. Asyik tapi buka aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya liat toko mana aku jawetin no.
2: Mau mas barang sina doi aku lebih toko ni aku joko nyakut dati aku mokos dati saya ada rabu joko no je
1: atuh ti bukan oni iti idoh kain biasa iti jalo gemilang iti sebagai lambang mu lambang negara doi yang seorang yang naik kejar duit iti buka punya lati buka
2: muti ti emu moyap
1: iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara apa mu di bahasa aku dan
2: aku tis bonar binilah hati dole aku dah monyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
1: Iya patut dole aku ingat kalau binilah hati kini dimopu kini dipilih kini siak kini dipilu mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak aduk kamu pakai dah mau kok isda ik muti lagi aduh dihal ya mumit di tikuk ni tia tu aku milih hati ya so pasal tia
2: iya mai
1: aku
2: kudu mau jual mai dia mau jual mana
1: ya dusa aku jual masih tonton aku tu gue kelihatan binilah muti
2: tiap pagi ku ganti lah aku dikemun pasal pagi kali ke ngerti itu timote
1: tapi ingat ya itu masa mau pasang bendera itu raka-raka diwajib menunak
2: ini no
1: di bendera mau mbak dah liok mbak dah totak mbak dah kois paling pagu mbak dah nuk tanak mau di bendera no mau gatung seumu nak dipapi melakit ni bih tolih ni dah pakai itu ya maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bersebak puah
2: aku kalik uwi ya ke kermokos ya
1: uwi ya ge atuh ya ya
2: ini nang kiliang doh doi tolih uwi itu berguna ge
1: pakai uwi nak tak toka apa ya mak dah ya potot dia bersebak puah buat itu ya pak paling ni mak dah terbalik ni
2: oki pun dia terbalik mai dia patut
1: buat itu mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk nanti dia mengalami nulis pakai datang lagi ya
2: iya
1: ada terbalik
2: pakai mu mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya terbagi asal mau dia pasangnya tanah nuku dia oh nombok nombok asal dah cukup tengok ayuh no ambil tadi ayuh kan ya
2: selamat

Yang tu ragu pergi bawa tak bungai Pinang so penyanyi Ricky Andrewson. Okey, jadi kita supaya dua mas semong apa tu minit ada ngelap kor semong di pagi. Terima kasih yang udah sobringan di aruk ngaji tasiran radio dan segmen yang ngan diaran tu dia nu dua itu. Dengan itu tu aruk kedang program live jatuh bi pantun atau pagi ti bi pantun dipakai tema kimisi. Jadi saya nak beringan dia di pasar mungkin lagi ke replen hari pagi ke kupu tengah nuti ti sebab saya mau lagi naik plane dua pingama bermadi sekiranya lepas tengah nuti ti dia odi mamu ke jonyang di punduk ke bori. Mangga cukup gak orang yang dia sabar-sabar jangan gaya nu cukup berbongoh itu memang yang nang mamu di sungai memang cukup rami berdingan ada puluh madut tu. Jadi sambarikan tadi haro di body sejak apa dari luar sebody ataupun mokomokot kirina ada gaya nu jerbu itu patah-patah gimana ubat ya. Jadi atau pagi lagi dah pipantun atau pagi ti yang pandan di soku berkaitan dua pagi aku kupu ada nu kimisi ya. Okay, jadi itu terserati mojob oboh nupap adanya abako. Kibisi itu aku mau notap mesti pada kukupu. Takar aku no kukupu kiang bodi mo makin ngebogo. Odi toya ria turung sino pak asok itu tok sawo. Bukan segala ni sebab gaya anu jerebu lagi pun mo bongo. Memangnya mo seribu alasan. Okay, jadi pantun seterus bro inang jotuk ko inang potok singa inang biru ko inang babu moih ondu kimisi di kupu pun naik pikir pun penuh kesibu. Okay, jadi kita dengar pantun so, dengan tu dan Facebook pagi ti terdengar selamat pagi terima kasih ya untuk Stanley Shane kita sama tu pagi ti Peter Kilan terima kasih. Selamat pagi untuk Charlie Chung lagi sama dato pagi ti so semuanya Selangor raring ojek ragu jobong ini ragu ti nuju nudu geng-geng awak okay, terima kasih untuk Charlie Chung jadi seterusnya okay, jadi ti pantun sok pak tali ayo pakai sin akhiri yang okay, jadi terima kasih kenudu Nur Azira yang mantap ini yo terima kasih kenudu sebringan jadi terus bibul terus juga pantun untuk pagi ti sama dengan tunggu bul sebelah dengan tadi bokon baik nanti naik ujar pengulai dang bodi baik nanti tengah dreba tikai ti ataupun baik nanti petugas yo. Dengan itu, bibu lagi kaji teragu bibu itu seterus pagi ti dari Pegana So Dino. Nanti tu ngibu rasong tu semadi kata anda ikut jawab pengenai itu di bori ataupun lagi kita iti moh ginya tiang moh dia di berapui ya. Ya, dia sedia pengumuman tengah hundu iti. Jadi jatuh bibu kaji teragu bibu itu dari Pegana.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Jata samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis e diremin nga motota. Ingat dinyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ini tanda atomik kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ini tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Alright, Gua Pinggir Burto, Nijon Asong, Bicinta bersama dua penyanyi kumpulan RTMD Band di tempat pukul semong di pagi tia. Jadi untuk supiah dua menit jam sejak dang segmen yang dengan diaran tu pagi yang dua itu. Ini nak kerap kosih dia kedudukan kodijen Sarawak ya dan sukma ke 22 dia mengatur di Selangor ya nak nupi buat sumi ya. Di sana di Sarawak di ataupun Mob Jaya di tangga keempat mau ngarang 40 emas 40 perak kedua 62 gangsa jadi susu medal dia mau Sarawak yang ngarang ya 140 taruh medal. Kita tanya kita tu atlet di Giswak dan Sukma kali ke 22. Ya, jadi saat para Sukma sewaktu 2022 hari abang atur rimo anubrana prii nogos mong anubrana prii sewaktu 2022. Jadi kita tu balik lagi dalam program live jatuh pi pantun tu pagi ti. Jadi kariti kimisi Rodi Bori. Sebab itu dari luar saya boleh lagi pun jenang gaya nu roga bongo Rodi Bori sejak lah tapi punya lagi ekor memang jenang tipu pakai ekor memang ngomong lah mungkin jenang so pukul pri teh kira jenang bongo jenang bang dan Bori memang terus on ekor nendoga kemasa itu ataupun nendoga ngumi tiak kiri namun gaya nu aduk ke bongo. Itu ni era ni pun yang dalam bulan itu jenang bil kalian memang masuk lah soal di biasa jadi kali itu pantun Rodi Bori tahu hanya buah nuku keserati serati semuk mini semidi ke wok roja arit jahe oti ke kibisi itu aku Rodi Bori. Ro di Bori ningak cerita Gusti, cerita Gusti main pukul prii. Mukat som pagi aku prati-prati kroja pagu oni naya di sopak Bori. Baru mugayan do jerebut ti menyenang nyenang kroja di ruah Bori mo sekira do gunanya do perlu dosah kita to bidu dio. Mun ada kada ada di ngasun tuh lima Bori kita nah. Tapi tenang mo ko ngasun tetak mo ko kot ya. Okey, jadi selamat pagi. Terima kasih kerana tu dengan tu di Gusam Rata pagi ni dengan ruangan Facebook tu James Miran. Okey, terima kasih Bobogo. Okey, jadi terus selamat pagi kerana tu Ci Chun Fo di Gusam Rata pagi ti. Peter Hilan, goyang kita bro. Itu memang terhibur pagi ti. Terima kasih. Okey, jadi selamat pagi kerana tu dengan tu bye-bye konten di Gusam Rata pagi ti. Patrick Hern Nandes, yonang selamat pagi, yonang jatuh masak suak nyama terjun itu, ha, pakai lebih pagoh lembunya tanduk dah bulu leh, ha, jadi suak pansoh jadi ya, jadi atau ngaji terlalu pergi buat terus pagi tadi, jadi lagi jadi dengan tu alu gak ngarang ataupun nyusun pantun dia pagi tadi. Jadi lagu pinggir bulto seterus sebagai bunga Andura Miso Natasha Jagu.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak kadang-kadang kita ada kot yang meninggal handphone non tiak, meninggal main game ni. Ya pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Ayo no ragu bagi berto jobo ngaso Eliza Suzina ragu di okay bimbing ada dengan reti di kepada salam ada ngaruangan Facebook Charlie Chung terima kasih dulu seberingan aru ada ngapo grab live jatuh pantun pagi ti tengah jeda dengan tadi di agi telefon pagi ti hello selamat pagi.
1: Hello selamat berpagi.
0: Selamat berpagi Robo Jawas.
1: Iya.
0: Ani aga.
1: Pagu.
0: Ada pantun berapa gitu?
1: Ada. Empat. Dua lagi.
0: Okey, boleh.
1: Okey. Ngapain ya? Anak mangsanu jaji misi. Ira mohon magau buat binti. Anuti tinan kita komisi. Impu komisi kita ira bidak bikapi. Nama taru yang berdua ya. Balat tayung babuk irang upi de pasar kepe taru. Impu komisi abak kita bilbi menemang dengan kita kai daruh. Tiba-tiba judayu pengen ya. Oh emang, oh anda, aku minta dawe dengan ku ngebut nipu pianun. Oh anda, oh emang, ku minta puge dengan ku muge dayung temengen. Ini mau lembat ya kapi ya. Aku ira gatuh buah seremud. Masih en aku ira makan roti. Abah kita membijangi ira berpud tak kamu kamu janji. Akan kerja aku ya.
0: Okey, ya, terima kasih.
1: Cuma aku ngeban nombong yang hancur kamu ngain lagu lapo kan apa ya?
0: Lagu apa aja.
1: Ya, terima kasih ya,
0: kamu. Okey, terima kasih duduk Robert Jawas. Apa tengok pantun no pagi ti. Okey, jadi aku lagi tua tengok pantun kita ti sana sobringan dari pagi yang tua itu. Seluar rawah bojoh tatak penuh ko sapa asungku dasa takar mengumah ke pasar petana penuh ninggaknya bitanda. Nyeriak-nyeriak ngediri buat kerusi, karik-karik daki sok kusi. Begayang-begayang ngedi anu kemisi, sadik penuh di bingung sungi. Okey, selamat pagi. Terima kasih, Dudu Veronica Seth. Ya nak cawan. Ni agak di pagi ti. Ya nak selamat bertugas selamat pagi. Yang seprog harapan nak kena kita jaga dop atakar anu jerebu teruk. Okey, ni tengok pantun di soyo. San-san pagi man mi kari, man mi dua kopi. Ingat anu ti kimisi pakro di bori. Jaga kesihatan. Okey, jadi ada laporan ngaji teragu jebong dalam blues, blues ya sa porong atau sa porong atau hibur ngaji teragu ini sampai masak di dapur ini menu unuti simple sup oyu campur tepoyak yang sapul retak goreng. Okey, terima kasih nudu Veronica Set ya, terima kasih nudu Carol Siling yang sama rata pagi ti. Okey, jadi kita terus lagi berhibur dengan jadwal gopeng hibur terus pagi ini pemandangmu sekumpulan Wai Pang Band.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasan tu meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Dipotil ke dina. Bigulan ke dina. Cikgu. Jod mi pensilku.
0: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Iyo gi ku noku ah, cikgu. Jason ti pinapo ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doi aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin deh cikgu pensil no. Sumbangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak monan luasok kede bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul dinang ku tiye. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Kep keluar dia cego ya.

Okey, jadi nak cakap lagu berhibur tu apa-apa so kumpulan Peace Band. Okey, pakai sungguh penuh untuk menuk nyuak program live aja atau pipantu tu pagi ti. Aku ingin berbuat terima kasih yang duduk seberingan di sediasa lagi bersama dua kau ia pagi ti. Rol bisa dengan segmen yang dengan dia dan pagi ti. Yo, dengan aku program live jatuh pipantu pagi ti. Hendi tengah pantun di soku. Anak bebut dan ditun koyu, raat takap anak koyu. Mak komut di minggu bau, program bipantun setiap anak dua. Ya, sama tadi pagi kita duduk sebringan di KIT. Mungkin lagi nak didang pemenu ke pasar kedin ataupun dang pemenu pari ke bori ataupun pari ke kupuk. Jadi harap ada kisah sejak pemenu ingat ada pagi ti harap ya nak-nakit ke driba mutoka harap ke selamat anda ke tempat di tuju ingat. Aku minggu bulta seterus pagi ti aku de kina mana so nama lia-lia bersama dua generation B-Band.

Era jauh ragu ngibur aku ada ekinama ni kerana supaya dua ma dua pro dua minit ado atau dengan segmen yang dengan dia dan dia pagi yang dua itu ya. Jadi info seterusnya, you know, carnival perpaduan setakan di sepatutnya buah ngatur tiap pagi nog nu minggu itu buah tangguh. Dan pinorang media Majlis Perbandaran Kota Semarhan MPKS yang pimutus penangguhan ini nombor meter setengah meter kira. Yang jaga penyihat keselamatan dua penyenang ratus. Bayarnya ada di sua secara langsung dengan program itu ya. Yang nang so aktiviti dua program di Mohobo Plan dan program ino tong buah nangoh ke nok di tarikh bauh di ria buah magah Eropa City. Jadi penorang di bauh berkaitan dua onuburan dua kaita dua program itu dia buah magah ngilusu saluran media rasmi MPKS. Jadi ratus pun lagi ke buah sebaya supaya sedesa ataupun adit ke jaga ataupun berjaga-jaga berkaitan dua risiko berkaitan dua hal opu ya berkaitan dua onuroga itu kata dia lagi bersebut ada agapit menteri pimasang dayung dua onakopot Sarawak Dato Rose Yunus Yonang keadaan onuroga dapat ke ada struktur body mudah sauh dua seterusnya dapat ke ada opu ya raju melibat lah ini kali yang nang jadi sama kata jaga penyihat roro bisa nang pekas-pekas lotri ke dalam body perlu kita tidak seadit ke perisa sebab gaya nu bengoh itu ruang sana mau kawasan di lima bori ke mak kita sembarangan dia enai tabun dibuka. Ya, nak ragu minggu pun terus sepagi itu jebong Darren Blues sekumpulan di Amidos ragu di ogi pemiti ada Veronica Set di ogi suami pantun dua tahun pagi itu. Jadi ngana jatuh berhibur ngaji teragung menghibur terus-terusan.

Berita Peragu Penghibur terjebong dalam blues kepulauan di Amidos. Selamat pagi, terima kasih untuk dengan Topol Sekin yang selamat jalan dengan di area yang para sandu amida kawasan terpedu berbagi ti cerebu betul moon snow. Okey, selamat pagi, terima kasih untuk Christopher Muni yang selamat berpagi. Harap kita berdaya sehat selalu serta terhibur kaping lagu ada main pada DJ kita.

segmen Yengan Jaren para kandu sopukor pri isan-isan nepukor semangdua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Camat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan? Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngiba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anda tak ragu pergi pun tahu siapa tangan biru penyanyi Aci Tua Nadia. Pasukan penuh di nyama atau menukkan juang segmen yang dengan diaran atau di Ondo Duiti jadi Ropai Titi atau ada pada ngojit program di Bakai Bang Sinakayan di Bopura Haso Miri FM. Jadi program Bakai Bang Sina Berdoyoh dapat ngojit pukul 2 mengumiti bersama dua pengaruh nakoi di petugas dan segmen ngancang peta. Okey, aku juga berbuka terima kasih dulu suara berapa ngujit YFM Doyoh pagi ti degi bersama aku so pukul pri pagi ti nanoga ke masa iti ya muna kesan beringan di ke peta salam yang ngayal lagi ke suak bipantun di pagi ti ti berbuka terima kasih dulu so beringan dah kamu tadi minggu bau di masa di sama aku DJ Jess mengucap selamat pagi dulu so beringan ke jadi lagu pia buat to pagi ti yang ruruh atinku so penyanyi Martin Choneng. Okay, bye-bye. Nudu Subringan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan,

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Ngeluan, lahir hapan, mengkucing dan semarahan.

Okay, hello semua dah dan lah usah pasuk mani tamli ngejeloh program berapa segmen tamalau naloh hati segmen ngelarah ngelu ana dahin hapan dan lah belu ada nih pejedahe ke DJ Baun ha Redo Kayan Mary FM. Okay, mani tam letak kelenghi Redo Kayan Mary FM belu ada nih nundengah kelo bake-bake angin halim kelo sayu mage dan lah ngina kelo hipun kenap alam malu. Jadi mani tam malam kurano jaka ni makelah hadau te pelesa ageh kelo kan na pelahu mangkelah hadau aku mana taban lahu ya. Jadi menitam lim wina mangkelah teh kucing serian lunduk bau na pelahu mangkelah teh samarahan kelodang kelang hida do kaya mere FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji na lahu FM Jikusunji Puentusu na pelahu menitam malam teh halam daleh ka hawan daleh ka jakani na pelahu mangkelah teh daleh hudika mangkelah teh malaya ka jakani kelodang kelang hida do kaya mere FM pakai radio online tam norepa RTM klik dan lahu manita malang hipun Facebook mengkelah hadau ni pejadih ngejeloh live page Radio Kayan dahin lahu lagu alam buka lasan taman adik upah panitam lim tekeleng hiji lagu ala kena nak luluan dahin tuku kami ihati ika jadi man onin aku sendiri tam tekeleng hiji lagu ala kena fragrance ihati amai.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paan lah peji dahin radio tam.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kirin.
2: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang ak nani.
1: Kenno nanando?
2: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak ada yang kuih, masuk aran kuih. Kuri umun kuih lah, hundak tayo lubun akan.
1: Nih, mau ini masam-masam, skamer si Anandu, kami nang kau melandang na skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni, ini nang kera, inang lubun akan ku ni, nang imrete, sin masuk ke, nan, dalang matu masin masuk kan ni.
1: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayah kui. Ak telepon, nusi dahanyo ayah kui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nano pekang pesada huk do. Tena tu habri polis ti, tena repoti ke. Minate si adalo polis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nuna na ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tegunah na.
1: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ko jamlaan. No kurim nanan.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rt.

0: je lagu Alakna Fekran Si Hati Hamai terlalu lagu Negeri Itam pula 22 minit pukul 22 berwadau. Dan lahu hati ni aku nak mauk sayu lebau. Dan lahu sayu berwadau mendalam bakir-bakir tam malang dan meja usu ngejelok live page radio kaya. Dan selebau man Catherine Ubong, Bit Anyi, Petrus Wan, Lawrence Smart, dahin Jennifer Ubong. Dahin nanti ni bakir tam mihati Asfian Mahyus. Kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ sayu berwadau. Dahin lahu aman bakeh-bakeh alang tehnotua jaka ni sekenap DJ dahin sayu bertugas. Okey dahin nanti ni bakeh tam Lawrence Smith hai DJ sayu berwadau. Dahin salam Sarawak Makmur, salam Melanai Man Serian Antino. Nasihat sayu hak seriana DJ Avin Jerebu sa tua kena tini ya. Okey sekarang maneka Lawrence Smith alang aku si Repalahu ala unai pejadahik ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin na'a hapan. Kemani tamlim, tini aku nak berapa lalau ano program segmen ngelarah ngeluan dahin hapan gate ada dua, ihati 25 ada bulan saya dumana 2026. Jadi mani tamlim, tina pukul 22 junan ai tanpa jauh peji alam segmen ngelarah jaki menona pukul naji ngedau hanita tepa yang jaki tekleng hidengah men pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur dah hemat ohanan hanai tampa ji alam segmen dahok tamado ani bina te balai men kala meteng nun ka dahok tamado ani tin aku metai HP syado kayan tin dahok tampa kalai do ani i hati ketok jadi menita malang jam erti ketok ani di mengkelo hadau matai kahum kata kelo ti jasi kudang basana alam pukun ji 25 minit ngedau na. Okey pukul naji ajunang itam pejo peji alam segmen dah petangan nurepa tebara dahi men onan itam peji alam segmen dengah kelia. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanya tanpa jauh peji atik kelenghi long doa ni alam sejarah. Dahi menonan hana kusang kusi dengah menhawang daleh menitam lim. Dan lahu tepat terpukul na telah lebih na keluar pejauh peji alam segmen PDK peji dahi na keluar. Kena nana hana program nerepa segmen ngarah ngeluana dahin hapan alamat toma pukul 62 berwadau atau pukul na telok lebih kina nalim dan panau pahapan dan lahu da mauk info man itam lim. Jadi man itam latih not wajakan ni hamang keluar hadau kusi gaya da keluar tim manakui hak konti ini jesi tam pepeh jam anu nok gaya da man tatah ngavan keluar ti.
1: Awi tuyen pakai basem kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin keluar ngejeloh radio kayan.

0: awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak penguman tek kreativiti di hen uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong JJ Patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Penghina Radio Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.
2: Kenan aja lagu ala kenan aja oleh jangan ni hati letan tenan terus lagu negeri itam pada 30 minit pukul 22 belu adau. Jadi pada itam pada pagi ala mas segmen ngelarah jaki tina kusung kusi ke lundo mandaleh tam Sarawak unaring adara telok dau. Okey dan ni hati 25 ada bulan saya hati gate adau adua tina pada jimadi hadaleh tam Sarawak usan hak kuri-kuri ngavan hati hasri aman betong bintulu kuci Miri Muka Samarahan Dahin Serian Jerebu Hakapit Sarikai Sibu Dahin Hak Limbang. Jadi pedah lebih boleh belare hak kuri-kuri ngavan hati hak kapit kucing Miri Dahin Hak Limbang dan lahu Jerebu Hasri Aman Betong Bintulu Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Hak Sibu. Dan lahu pedah malam naa usan hak kuri-kuri ngavan hati hak kucing Dahin Hak Limbang dilahu Jerebu Hasri Aman Betong Bintulu Kapit Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Dahin Ha Sibu. Okey jimai hati 26 da bulan saya hati gate dau telo tino pada jima usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik tedo putusu da bulan saya hati gate dau pat tino pedah jima usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik pedah lewi bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius nilahu angkio bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Okey nanana ke lunda menelih tam Sarawak dara telo dau alang akala man laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi manita menetih ngavan alang Jerebu alang Lasu Jakani mengkeloh ada dui atau lang sukup dan lahu awi hadam mengkeloh kira nutung sebarang wina mengkelo alanganap na hadui aluma atau gudau ataga anuni kadai lahu kerana aku sengeritan perlu pejopaji alam segmen ngelarah jaki.
0: Ngelarah jaki Radio Kayan Miri FM.
3: Kita kata buatlah pelbuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

0: insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China. Padi pun bertukang. Mari padi, kita nanam padi. Cucuk-cucuk dia aja. Hari itu, padi-padi tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita ngakal mari mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya pergi Baram. Pergi ke Baram, dekat Miri kita nanggar padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Sivan Rudi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita, kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin.

0: kedia kayan lebih ani. Akui si guru mina luhong ding. Akui lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh an si guru kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung ngadahin si guru kelok. Tengayat pehubung dengan si guru kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu maup tahnya maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahinah hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na. Nginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kelok.
1: Serap tuk buadian legagang tengkung ujung patah oh ling anak-anak kaya asalnya radang tangan na sekolah.
2: Okey, nana je lagu ala kanana Dennis Lenjau. Tidak lagu nak gerik tam pada 42 minit pukul 62 balu adau. Dan lahu kerana aku sampai tuk mani tam lim. Memang kalau adau matai kata kalau ngejela segmen dahok tam adoni hati ketok. Jadi aku dan basana alam pukul na ji 45 minit ngedau na. Dan lahu tini teji info aku si mani tam lim. Mani tejoh kepe na dermadaha. Seandahana te 26 dah bulan saya. Duma 2026. Hati gate adau atelo ani nore pajima dahinga van dahana kepe na dama dahani ha mirimo lutung mato mapuku na pita na jihma atau puku na 22 belu adau jadi manita melante havah jakanan tena kelo te dama dah klo grina dalo anak-anak klo ke dalo ama inai klo alang deng dama dah okay nana je info manita lim dan kerana aku sengeri itam lalu pajo-paji te kelengi jilagu alakna blues gengi hati sakit sakit sakit.

0: Alarah Jaki Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, lae dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurefa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dohinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerong.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
7: aku Usun.
5: Usia hadalho man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: dan halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua. Semangat lah tua. Besar na, aku idang na, kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat na lahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyilang video tadi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan ke maksudnya cukup syarat denan. Kita un monetize na, kita perlu isi orang cukai. Malaikat ti 36 hubungi aku si tenon. Aku idang offshare ilmu ni free tau tu sabayan. Kalau dang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah nurut tu guide na nurut tu cara na nak nunan janggut 40 dang aku percaya kelok lah hudang na lah bila telok monetize ni memang kelok lekoh lekoh lah bila telok monetize 5 bulan kelok lap na boleh dah tarik balik di simpanan jadi mentelok alam na pendidikan ataupun main jam music ajak albaraman adi kelok rakam kelok sendiri alikan kelok post alam YouTube lah main lah video kelok hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah mencelok lim lah usai kira bangsa lah nona itu gua haban fikir bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
1: Terhina video kayan putung-putung do jaga-jaga agen jaga SOP bang tai-tai hado video kayan ngepi itam ngaluan dahin halo sayo kenap man akoy Jono.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Hai, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom!

Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, mau sengah dah dan lahoma o ke sengah ramai ni tamlim kini telah pajak peji alam segmen dah hota mado ani. Okey, nangka dah hota mado ani hati ketok ya. Dahin lahu ampai nakui bahasa dua kata aku dan lahu kata lah nak membakeh tam. Hati ni aku nak mao ke sayu ngedau dan lahu selebau mendalam bakeh-bakeh tam malang unai majak usu. Ngejelah segmen dah hota mado ani. Okey, selebau makitan uban Petrus Wan Simon Iman Dublin ke baja dan lahu bakeh tam ulau John. Okey, anda lah bakeh-bakeh tam dan lahu kerana aku sang basa dua kata ku unak ring. Hati lu bunci lalek-lalek kah dalok petulung tebeh kui ketok kunai medeng ayak pelalau terpakat tit dalok sikah. Okey, kata lang kedua ketok lelanah kui didu ihana aku nai nyaui ayak-ayak. Okey, dan dua kata lah aktai ngejeloh asek mandok tamadoni dahin terterina kata alon dia membake tamak luna kena tinih ketok okta baleng hidatih nasung areh Jawa tua mubuk endalok sau supo nak tubuh hi kena nak dalok melek nak laham tubuh hadui sepun dalok sayu. Alang kedua mengtenup ketok seng tutok teng tenang hi alang salah kena tini sekena manika luna alang umatai adua kata ka ngejeloh segmen dahok tamado ani agak mani tamli manana segmen dahok tamado ni nuka dahok tamajima mengkeluh da pejo peji keleng hira da kaya mira FM hamata mampuku na puluh dua belu adau atang puku nam lovi putung putung dau jadi kerana aku sekerita matai keleng hi jilago ala kenan denal bampau nak ringi hati langkuma lung lake jalivan.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. Shh, I like.

0: Sikana bidua hadun en tusu kusung sama laju. Jadi manita malanganap angyo lisin driba motosikana ni te kuri-kuri syarat nai hati umun 26 meduman bahujung hipung batung alang mage dan lahu akira bebas man kalung pita ma JPJ PDRM dahin lahu mahkamah. Dahin lahu atinau lisin driba motosikana ni kira anda hauk mana golongan B40 nurepa daha ala terima tulung ala naiman bantuan lang naiman aplitah awi kata na STR dahin IKC akai manita melanganap akai borangan ni kodang tai ala borangan ni hak pejabat dun norepa hak akademi memandu Surya bin Tulu sendirian Berhad. Dahin lahu manita melanganap jam lebih dalam tetukan ni kodang lubun ekladang telefon adalah upis akademik memandu Surya bin Tulu lalu bena kusung sayak 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 dan lahu menita malang uhu isi borang atidih makelah hadau matan borang keluh empayan telok pulu dobelan pitan dumana 2026 kena naji info menita melim huina menita malang empayan hipun lisin driba mutausikan B2. Dan lahu niji dengar lang sayu mengkelau lantai hadun and tusu kusung sama laju kena naji info menitam lim dahin kerana kusung geri itam men onin ai tamte keleng hiji lagu ala kena kaya mendalam ihati bitina dahin hanai tam pejoh pelalau pejelam segmen dah hopa tangan norepah tebara
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: alang kay habaram dahil balaga paan nagpaji dahil radio tam.
1: Okay na na, aji lagu ala kenal Alex Lihani hati enam nyaro tina lagu negeri itam pela 20 sayak minit tepuku naji ngedau. Di lahut ini teji info aku si manitam li manitek jo bantuan lesa memandu BLM muta.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan
1: batong lang bageh patut awan na habi lang tenang mano urip lang tenang baka antak pakai awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya tangan na halam urip bertanggung jawab na halam urip kan hitam dang murip doani anana hawah lang patut antam ala peteme urip jana makin sayu bukan hawah awan sang lemenyoh na tek kelunan tanah ihak perah tanah ihak gak tusah muki Tuhan am nyinang ihak bi ihak sendiri kah am tangan halam murip na hapan ngemaran batong nak sendiri behitam kuman dahok lang bareng hitam pun nang jadi bareng hitam kuman ajal lang tenang hitam pun jadi tenang lebah hadui lang sayu bijan lim beguna nanah kerja lang beguna amin kerja lang beguna anan dan awam ngemaran Tuhan Allah keunan lang tangan halam urip jan mengidolakan ket-ket lang jak selain Tuhan Allah halam nun tua lang imna kak tangan ika ke habong sayuna tangan na halam urip
2: jadi dahuk man talok panak paharin alang paan loh te ikatan te du'i mabukan eh ja telok pelamana dahin peklung dalam kenap telok dahin ja telok ne pelamana te urip telok bahwa urip telok semakin darah semakin susut semakin jiak semakin tasa abing kena narakannya aku pelamana nusiha payan lewe masana awi telok ne pala Tuhan abing Tuhan Yesus paan paan aku mak deh aku nagak teba ke taman kena hilang buka ke taman aku isang masuk halam pejit dahin nah kena awin hanan nusi payan halawe man talo awi talo ne pukuli kenap dahin akun salah talo Mekah habuk talo man Tuhan iha dang makau talo man kaputara kanan bi sukun talo nae dahin lan kenap talo ketu kenap talo man talo kah maneha talo pasti dang takau nana pelaho pehituk man talo tamak hinak harik alang mungkin te bejuan-bejuan di arakan ya aku yang pelamana noh-noh kenap kui usi lan hasayu talo sang juan arak nun ya telok juan arah kaneh teh dah harin-harin telok ala utung oki dok jil absin teh dah baka urip dah nulungak patai sayu man beh kinah sayu man urip usun tanah nih dah sang nulungak patai ala mamin dah tasa abing kena narakat teh nun gunah nak telok sang ala utung nutih teh dah harin telok
3: ane aku pemancau mekjeno teh umadaro asap sang duan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariang hadale asap ane ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi ane lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah ane boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ane garap tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat halam hadi dadah ni awinane ji penyakit nomor satu halam daleh kerja ni jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini hektek konan dan telok hinang salah hadui dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.
4: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: aku DJ Baun, penjedahin kelak ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Akan ana je lagu ala kena rasana urai hati nusite salana terlagu negeri itam pada 42 minit tepuku nak ji ngadau. Lelah hot ini teji info laan saku si manit tamli manit tejo hari keluarga PKS Ameri. Dumana 2026 ala andahana te pluna mado belampitan ani ha bangunan forum mato mapukun sajima atau pukun pat lebih. Jadi te kuri-kurinaan hadui ala andahana teguanan hati suka neka, karaoke, cabutan betuah, nyivan, poco-poco, BBQ dahin lahu pahlung. Dahin lahu ha manita mlim. Ala ngenap jam lebih dalam te tukan ni kalau dampo hubung. Unyang pelabuhan kusung ji tusu saya 52 jiji tusu kusung norepa jos pelabuhan kusung ji 4 saya 2 4 ji tusu apitan akan anak lubun dawa awi kelongenap jam lebih dalam tejo hari keluarga PKS Miri 2026. Kalian lahu kerennya aku sendiri itam te kelenghi aji dahu bara ni unaring diamond onan item te kelenghi ji lagu ala kenana dianan ini ala kuma akui libeng.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Hai, ngetak je Kerry. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua nihak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Teku jak Kerry.
1: Nan, teim ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelo ngepang kedikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alang jimigu, resak kedikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tam mabat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ini Radio Kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio Kayan.

கண்டே நோடாண்ட பரோமத்தீனா பரோமாலா.

0: 生的呀哈巴拉尼那多阿娘班拉多阿里南当耶耶耶拉姆桑
1: 阿里姆桑

0: Okay, mau salavi dan lah mau kasenglarah manitam lima jadi manitam utai kelenghi atak na inai urak abawan. Lahin lah atak na labangan ni agritam pala puluh telo minit pukun dua alavi. Okay, manitam lima tini teji dengah alanai memiris aku si manitam lim tak pelupa mutosikan andaha hilek dahin 60 ji saman andaha usang alam op samseng jalanan hak pasenaya miri jarun ujung amigudi. Jadi lana operasi ini hati bahagian sesetan dari penguatkuasaan trafik BSPT Ibu Pejabat Polis Daerah Miri mato mampuku 60 ji malam tedo 6 di atang pukul 4 ajihma te adau amigudi. Dan lahu adalah nah operasi ini ha kuri-kuri alan ha pasenak miri ni awi alan bay, miri bypass alan marina utama alan piasau alan tudan dahin alan grand old lady. Okey dan naji dengar alan nai man miri manitam lim lebih ni dan lahu kerana aku sendiri itam pelalau pejapaji tak kelihji lagu apa si ala kenam Francis Jalong.
1: Kreni Radio Mesa Kayan dan Angkrian pakai FM G0G Pentusu dan G06.G menpukul pudak ngedewa tang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan lingkah dan Angkrian menpukul telah lebih atang pukul 6 lebih pakai FM G0G Pentusu dan FM G06.G putong-putong do.

0: Okey, lebih ni hawilong korek menari tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan nak langatak antam nalana norepa u berjaya lantai alam aduina. Anda dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Langguna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui langim nanti ke bara emitam.
1: Ja, aku mujan lah asen menlong bemang anak abad lah kenal lepas. Kui terlibat dalam hadui dagang ni, telok puluh duman-duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ka, lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah tepa anak, tepa family no tike. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah te ka tanggungjawab ka lah te alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wih contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak on aku yu ak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok inang nanan di nanak tati sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus teji tu mesti balance lim kat tam na nur si pe alam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepat tal po nya adu lo ligit tu ka ampikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jarunika jadi ji kluna na lang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian alang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ko pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini deh.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telo anak kayaan yeah. Haga itam agri hati dalam program tam doni Oktan ya menikah abin ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita okay, jito kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi hae nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang ngatang ka berjaya pe kareni
1: paling penting alam diri ko unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim kata na norepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak hati kepenitah sendiri

0: na dagang kebi no si tangyo prinsip tadi tangyo kluna no tito yeah. Ke tusah pe ha awi mina no si teji batang katok ta alang na ita tay palaji to kati yeah. Sendiri okay ano na na tejo kuri-kuri to kalang dang o anak barap o sa kedap jangan ngelua abin hapa hanai peji ning kami ningin apa suklaan halam program tam hak radio kaya ni.
1: Hai, nundenga. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

0: soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Okey, bangsa lebih dah lawa ma'o ke sengarah manitam lim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawang adale. Okey, dengah langguna lo halanai mana pomas Perancis tina puting beliung alam jadi haji kapung hak barat daya Perancis te doyo satu di adangna 40 jila ung kira tega dahi matu hamin alang tasa. Jadi pihak berkuasa Perancis lahu abara tidak junang ayak ngavan hak barat daya daleh anan alam tada jingga pesuluh bahui dalam hotel kuri-kuri ngavan alang tavin tavit emte nguyok karen dahin lahu kelita emdeng panau. Kena hati ni tino puting beliung alang tua alang jadi hak kampung Pomas alang te aji libuk kuna bangu dah hendakna telo atu hamin alang tasa lalahu melavin kuri-kuri hamin alang hapau na atu bit. Jadi kahum jatuh 20 anggota pasukan kecemasan tepalanga van anan. Dahina perkhidmatan meteorologi kebangsaan Meteo France Bara dino UAD atang jatuh putusu kilometer jik jam alang jadi hak kapung anan. Okey, nanti dengar alang unaloh alang nama Pomas Perancis. Okey, dengar alang kedua alang nama Reno tino tusah tutung tuan hoax alang jelang dahin areno dan petasa ihati hui 5,000 ekar norepa kio-kio 6,070 hektar ngavan alam tipu 40 sayak jam atau dos satu di tino pasukan bomba dan marem tusah tutung 27% hangavan alam tutung menuh apuanan kira nganap dahin salat tabit amedi. Kena jadi tu satu tu ni matona jadi tek daun amedi dahin tengah nap tengah tepala ngavan kelunan abangu amelok hak lirin pasen anan. Jadi tek 32 hamin alang tasa dahin enam laan tasa tabit agak tusah tutung. Dahin kahum pitanatu anggota bomba kira temaram tusah tutung lalahu melavin pasukan alanai mana 5 negeri ha Amerika Syarikat, Australia dahin New Zealand. Okey, nanti dengar alanai man Reno. Okey, manitamli manana doa dengar man hawan daleh dan akusi manitamli melaviani dahin dengar man hawan daleh dan itam kelenghi tek jaka alampiah lavi jima.

tahu kelolaan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau menan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikan nalang alui kami yang dah kaya ni ikan nalang itu puboh ada tambahan ikan nyami ke ya nunan tuan nalang kentangan kuih ni mengkelok mengkelok hado-hado.

radio man pukon na paludua ngado atang pukon nam lavi pake RTM click YFM bidayo kayan. Okay, masalah vi dan lah hama o ka sang lara manitam le majade maritam utai kelang heje lagu ala kerana joli jengan ni hati ah lang kuma amai abuha dan lagu nang geri itam pala 40 pita minit pukul na adua lavi. Okay, manitam le mamalak te puluh ji minit talaan ampain pukul na talon lavi tenok pukul na talon a kalau pejo peji alam segmen PDK peji adahi na kelo. Jadi panaku makah lah dengan ni aman di jalan geri itam ngejeloh segmen PDK na tindak lu barasa kena mani tamlim alam teh pejadahi kedara telah jaman ini matah mampu ku 62 beluadau atang kerai ni agak mani tam matah kucing seriana lundu bau mengkelap pelalau maram radio klo awi hadang pejona kelenghi radio kayan ngejeloh segmen PDK atang puku 6 lebi na'a. Jadi lagu ngamang papa ni tamlim alavian aku sengeri tam teh kelenghi jelagu ala kena Florence sebulan ihatih awi ika nyalam. Okey, selebih dahin sayu ngelarah men itam lim.

negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran taman negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 520 kilometer persegi din taman negara Muluanan, au an lo arana ta'alam, tapak warisan dunia UNESCO, dek duman 2000. Taman negara Mulu, hipun urip tuan kayo uro din tulah jerak, alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan, alang jas karik dang anpuya, kat alang tek tak alam nak. Hipun lebak awan, mantlunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan, menjam nak panu tudak ngejeloh jahit, kanopi mulu, tino awananan dang naitam hani, hinang urip tuan, ngejeloh jahit aruna, pat atu sayak puluh meter. Dahin jahitanan adna, lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan ayak, alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan hak usun tanah ni. Lubang batu alang tek hak taman negara Mulu, hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur, atak alang tening, dahin di alang pior ni mentuan nyemit, alang nak lentam bengka sayu. Taman negara Mulu, jantua awan alaikam, an kelunan lebak pala, awan hak ngelarah. Bi ji awan, mendahak kerunan alang ikam, te ngelarah jaki, lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu, mendahak alang pahaseh, nyotok pano tak alam tuan. Taman negara Mulu, dang anep pala pake bilun, dahin mendah alang hikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pake bot express alang leka men Kuala Baram miri atang marudi wanan joreh dah teh hak taman negara Mulu. Bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

tu lebih senglarah menita meli malang tek lenghi radio kayan Mira FM jaka ni kerana pukul telok tu sumi ni lebih dah ni 25 dah bulan saya duman 2026 megate dah dua ya sayu dah pemisi ni repad dah suti emang kelok lim bake-bake halang ngelarah menhadui dah ni nana pelahu mentelok alang nyadui ke belahai sayu tak alam hadui langan telok na lahu ya una lah barang sekenap mandi je bau na lang upapa ni tam atau men pukun 22 bulan daudi atang pukun telok lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dan ni dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahin kelivan, matoh man pukun telok ni, atang pukun 6 lebih na'a. Ya, matelok alang te, peji dahin DJ Baun man adi, mausia kenap man kelok lahu, awin paan sukung radio kayan, di aku lahu ngenam kelok peji dahin ngejeloh live Facebook tam, ha, page radio kayan, an kelok baran, unuk tuk gaya lundau hangaban kelok lebih ani, piah lah kelok lang te, pasan miri ni ke, ngelemet jaki man adi, unuk tuk hangaban kelok alang te, ha taman tunku ka ha permai ka ha krukup ka hinol an ha senadin ha kuala baram ka yan kuala baraya jasi tampih pia jam dengah mentelok lang teh lampasan nuna pelah mengkelok lang teh ha umaru dahin lang teh ha pasan lang ha beh negeri ha beh ka daleh ha beh ka dan bakeh telok lang teh ha banget ya aike am pantam pejong ngadap ke barano program tam. Pukun telok junang na wilayah na itam peji-peji ta alam program surat dengar. Menuanan ke telok 45 minit itam peji kelenghi long doa ni dalam sejarah. Pukun 4 lebih na ngelarah jaki kelenghi dahun kulunan ayak alang mayak daleh tam. Pukun 40 minit doa ni doa 2 itam peji-peji ta alam program age. Pukun 4 junang kelenghi dengar lebih alang anpah mau man radio kayaan Miri FM. Pukun 4.45 minit aku sangbara dengah menhawang daleh norepa dengah usun tanah. Pukun 5 lebih na. Itam pejah peji tak alam program tali dia kenyah. Hui nak mentelok alang tek ha miri alang kelenghi radio kayaan ngejeloh frekuensi FM pitam puluh sayak poin kusung dahin pitam puluh lima. Dahin mentelok alang tek kelenghi radio kayaan ngejeloh channel Astro sayak tu suji. Channel My TV tu suji kusungnya. Telo peji-peji dahin tali dia kenyah na. Bi menita malang dan kelenghi ngejeloh frekuensi FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji poin tusu. Man Kucing, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman dahin sematan dahin alang tek peji dahin ngejeloh live Facebook dahin RTM klik lho. Itam peji-peji tak atang pukul 6 lebih. Pukul 5 na kelenghi dengah lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang pejita alam info sukan dahin program tamlasi tek pukul 6 lebih matoh man pukul 6 itam pejah pejing luak dahin dalok YFM Bidayuh halang anpah mau man RTM Kucing. Yang nunana no program tam nginah dengan pamau dahin sayu dahin dang palau papan kenap itam lim malang te peji ngelarah dahin radio kayaan Miri FM Levi ani. Ya itam pejah kelarah tam kelenghi ji lagu lang kenan tukuk kami lagu lang kumak melak umak.

0: pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Online radio man pukul 6.02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, nana lagu alangkanan tukuk kami. Lagu Melak Umar Ugeri Telok Tepan lah. Pukun telok belum 6 minit lebih jika ni. Nen dengar mengawan kalau lebih ni bake-bake. Mina tak menhang telok alang tak ha pasen kucing ka. Mina tak bahalai alang tak ha Sabah Labuan. Alang tak panah piwai jika ni ya. Dahi nak lahu mina tak pabalai menhang telok alang melo. Amin tu ha. Nak tak suti. Suti sekolah. Habis lahu tak balai ngawan alam dalai Sarawak ni. Pa'an loh ka kapal. Lisun norepa jerbu hang aban dalo pehna mandalo lang teh kucing hak lundu norepa hak kuri-kuri ngaban lang hak beh laho ya. Ya tini aku sang bara teh jo lun kio da lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok dau tu ah doni hatang depan ah. Doni 25 ada bulan saya jimadi jerbu norepa ngelisun ya. Halam dalam Sarawak ni lebih ni an kio sang teh bahui belare jadi kuri-kuri ngapan hak dalih hudik lebih na an kio paan ngelisun paan jerbu loh ka. Jima ke 26 da bulan saya jima-jima an kio sangusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik lebih bahui belare hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam an kio sangusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Dapat 27 da bulan saya jima dapat an kio sangusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik lebih na bahui belare hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam an kio sangusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik lahum. Hanah lasu dau jarun telok dau ni an kio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius deh lahu jarun telok dau ni ke an kio sang tek bahui belare jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik putung-putung dau ya. Ya nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Ya nun dengah mengaban kelok tinan bake ate ngaban alang jerbu narepa kapan lisun jaka ni dang kelok baramina dang kato gaban kurik ngejeloh live Facebook telo HP Radio Kayan ho jasi kalau alang teh miri ya wiha miri ni ke pasak ke lisun usi ake ha jerbu ya narepa ha sikih ha wita kumak dike tula lokah mina alam 200 meter teh hunanti tula lokah anu repa 500 meter korek dang lokita inak hunanti ken anu nan abin ate balai ngapa an alang kurindha we alang kapan jerbu nanan alam 200 meter hunanti ke sang am tula nak lita ti ke abin ne kenan telapo lale kapan lisun alang teh ha ngawan dalo pe nak dalo alang teh lundu ya. Okey, tini aku ngena bara ji dengan halang nai mandalo Persatuan Kayan Sarawak. Ihati marung hari keluarga PKS Miri, Persatuan Kayan Cawangan Miri, alang sang anak 26 da bulan pitan duman 2026 hati ha umma forum deh bangunan forum hedana alang matoh man pukun saya jihma atang pukun 4 lewi. Okey, tam aklunan bangu hui nak mentelok bangsa Kayan itam anakai japia peji te alam program alang andalo anawa ni kena keluan-keluan alang andalo tun pi anak te suka nikah te karaoke te pa cabutan bertuah nyivan poco-poco misak petel lah ya dan limitam kelunan Kayan pia-pia hatang telok alang Kayan peklat ke kurin hadi tehina tu ya te alam hari keluarga PKS Miri 2026 ni dino tema no repa moto dulu ya yati pehugun papayak dahin pepju. Okay, nunun tang talo marung to kani dang peji pahbong dahin harin talo hunyang palalubon kusung jitusu saya 52 jiji tusu kusung norepa pala Josh palalubon kusung jipat saya 24 jitusu pitan yanan aji dahok bara alang nai mandalo persatuan kayan Sarawak Cawangan Miri. Tam pejo kelarah tamlaan nampai telok peji te alam program de surat dengah norepas dengah halang anu sang te alam surat dengah tam do ni lagu alang kenan Alexander Lihan baya baaya kena mentelok lim hari dakayan Miri FM.

kalau uneh main sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayar ti pedang kam ke ai tabing kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembogan kiri kami nurene kalau ane pa nyembogan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatur urip kam pedang kam ba ai kalau te tasak kan dada anan sang haman kalau mengatur urip tasak ao mang main-main agar ku angina kalau sang kalih dah perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasak ja ja kalau am lugi urip kalau nan ke murai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemukan kitan kelunan melai pedah ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sehat sang mai ai tak tungtung kenap tak naurip tak terus tanah ni anak so perlu na sau ta ore te bang tak murip ke ore te bang tak murip ba taman tak pemahak eta cepun tak pemahak eta nuti ke hinan tak pemahak eta nuti laan pernah bake bake tak makinah laan hati tak abis tahaman murid abis tak abang abis tak tuge murid tanak tak kuna klise klise nah di jiak sang kase dah jelang jelang teta do lap tu hati anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

0: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Ngelarah Jaki, Miat Pengjam. Kuri-kuri naan anyi alhajuan ha pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anyi si pinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngavantam nyaga. Anyi si pisaya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi si pipulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

Okey, Nona Najib, lagu langkanan Alexander Ongki Matazain, lagu alangkuma Livong Dange. Geri telok tepala pukul telok 45 minit lebih jakani ya. Saya lebih senglarah hari telok alang te ha udik telong usan udik ti ha te bara dengah mentelok lebih ani lahu. Hati Steven Uloy ha bara saya lebih bake ha kui sama lebih bake korena usan ha long siut serungo hudik telang usan ini bake kena ya. Okey, rasa kena Pavin Ubara dengah menita menentik lenghi radio kayaan Miri FM lebih ini. Dan tu ka dengah menyaban kelok lang habe nyarin telo kita nuban lahu tene peji dahintam ngejelo live Facebook ha page radio kayaan. Ya bara sengedau DJ medupaan alah matandau ngejeloh pen Borneo men bintulu atang miri DJ kena ya. Ya pelihai ka hati alam manau ti awi te usan awi te ata alang ngetakung te ujung alam ti mangsang lajak tu ha bahi te kena narana di dalam luvang ati ke ati lang antelok bahi-bahi ya. Ya ngina atang nain sayu dahin lahu nyarin telok Asfian Mayus ya bara men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan sama petang ceria DJ. Salam petang buat sahabat di Radio Kayaan Mir FM. Ceria selalu. Saya lebih sekenap di Jelivan. Sayunya dui lebih ni kena ya. Hari ini telah hanjok taman ni habaral ho selvi baru te usan bluak do ni kena tinan ya. Ya saya kena aman kalau alang te nei peji dahik ngajelo live Facebook tam lebih ni dahin lahu mentelo alang te ha umaru te line telefon ti dangka kata dengah man aku alang te ha konti ni lahu ngajelo live Facebook ha page Radio Kayaan ya kalau jilo page Radio Kayaan. Ya mau selebih lah man otai handsome hancok taman Mary Mujan Petrus Suan dahin aran lah alang tek peji dahin tam ngejeloh live Facebook tam lebih ani dahin man adi tam itam ukleng hi tek joh program surah dengar dan kira ini ke aku sanggeri telok peji tek alam program tam ni hati program long do ani alam sejarah.

0: payang beta o. Ku payang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
1: Okey, tini aku ingin nak barang ada hok barang lang nei mandala Kementerian Kesihatan Malaysia norepa Blood Bank Hospital Miri. Ya hati marung kipin dermadaha lang anna te alam ada leh tam Miri norepa pasal nei Miri ni 26 ada bulan norepa jima ya te anna ha mai mol lutung Miri ha ngavan alang te pentas na nandi dahin nani ke anna no kenan Blood Bank dahin MRC ya. Onan don namna 20 pitan da bulan saya anin a te kipin dermadaha lahu alang anano kenan sukarelawan jalanan Sarawak ha Imat Riam ha ngaban pentas nak lokah pukun pitan jima atang pukun jingedau alang man adi alang jima nandi pukun pitan jima atang pukun 22 ngedau ya. Oh hanan 30 da bulan saya na a domigu ihati mentelok alang te ha Batunia telok dang te pala Dewan SJKC Cimung Batunia alang matoh man pukun kumpitan jihma atang pukun jingedau ani ke anano kenan Batunia Buddhist Society ya. Telok pluji da bulan saya dau merdeka ni yati ha Miri bintang Mega Mall Miri matoh man pukun pitan jihma atang pukun jingedau dahin kipin dermadaha telok pluji da bulan saya ani ke anano kenan Miri Yong Clan Association. Okay, nan pat daw narepa pat lasa nalang dang antelok pala tay dermadaha abin daha tam ni perlu lan an tay kahum dah lang perlu daha hau maprahti ke daha alang tabin ta alam tusah lan lun ka daha alang kurang daha ka daha alang musang daha kahum tugu daha ungana tugu daha nganak nutike an dalo ni lang perlu daha tam ni abin jibek daha ti dang maoksayu man telo laong kelunan okey anan ji info marong pipin dermadaha dehin lang kedua nake hati mar free morning. Ya, telok lang teh pasen Miri lah oh. Adang yo te alam ka free mo ka Miri City ka free morning ani. Alang anna ha bangunan Dewan Bandaraya Miri, Jalan Bandaraya, Jalan Tepala, Jalan Marina Utama. Matoh man pukun tusu jihma atang pukun pluji jihma 20 pitan da bulan saya ayah ti don nama ni naa keluan-keluan alang anna te fun run, fun walk, fun ride, aero zumba, picnic reading, sukan rakyat te pada hajuan penguman dan karaoke dan kahom laan alang hak beh ya anan te jo keluan-keluan alang anna abara dahin lahum hagana jaka kaf Miri City ka free morning no ni ke nunun tua telok ngena pano ke pano telok alang ngena pakai basikal ke pakai basikal alang amnyatan pano ke nyoh zumba kan nuti ke abin jaka ni ke kahum keluan alang dang antelok ngiyoh lahu hui nak mentelok alang teh hipun anang si telok jam hino sang teh gerin hang luan ke nadang ngiyoh ate alam aktiviti norepa program alang anano te alam pasen telok ti. Ya, Jim ini lalu pukul 4 lebih. Itam peji-peji tak alam jam tam alang kedua. Ngejeloh segmen PDK peji. Dan kalau itam pejoh ngelarah jaki kelenghi dan kulunanaya alang mayak daleh tam.

Mulai tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.

0: bagi pocket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Satu lagi hadiahnya ialah dari sudut pendidikan, disebutkan oleh Dr. Noah tadi, tanggal jak universiti tu, tu universiti kita tu, siada KL nulung tu, tu kita pun malah universiti tu, dan mesti dipenuhi dengan anak-anak kita yang harus menuntut di peringkat universiti. Tak kira latar belakang mereka, kerana anak-anak kita kalau diasuh mereka akan pandai. Dan masyarakat kita khasnya Bumi Putera kadang-kadang tidak mempunyai kemampuan untuk menghantar anak mereka ke peringkat universiti walaupun mereka layak dari sudut standardnya, eligibility-nya untuk menuntut di peringkat universiti kena kekangan kewangan. Sebab itu, insya-Allah tahun hadapan kita mula memberikan pendidikan percuma peringkat universiti kepada seluruh anak Sarawak. Termasuk poket maniu. Yuran dibayar sama ada di universiti sini UTS, Swinburne, Curtin, ICAT. Kita juga beri poket money RM15,000 setahun kepada anak kita yang menuntut di universiti. Ini disebabkan oleh pembayaran tempat tinggal, makanan anak kita dan juga keperluan-keperluan yang lain. Bermakna semua anak kita yang ada IC care, mesti care lah. Namanya IC-nya lain lah, susah sikit lah. Kita beri keutamaan kepada anak Sarawak untuk menuntut di peringkat universiti. Seperti mana kata oleh Dato' Nan, Dato' Noah, negeri lain ada IBC skim tu. Sarawak ada IBC skim tu, nolong anak Sarawak.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Okay, lagu Ezra Music. Saya kena malu saya agari telah pala pukul 40 minit nak kerai ni. Nah, wilang kurik mana aring program Taman Adi. Dia pukul 40 minit. Itam peji-peji tak alam program agih ya. Maksud saya kena menggelak bakir-bakir alang tek naik peji ngejelok live Facebook. Nuna perhu alang tek kelanghi ngejelok RTM klik. Nuna perhu mentelok alang tek ha mirih ni kelanghi radio kayaan ngejelok frekuensi FM pitam puluh saya poin kusung dahin pitam puluh lima poin tusu. Mantalo alang teh ha umaruh dik, alang teh ha telangusan, ha tinjar, ha tutopo, belaga, ha asap, ha tubau, lusung laku hinolaan ya. Ha Kalimantan Indonesia lahulan, mantalo alang teh alam pasar naya lahu, nun dengah kalau lim bake-bake. Nina hitam lim mage tu ada ni, wina teh dau suti, ada ni lahu, dahin mau ke selamat. Menyambut Maulidur Rasul mendalo bakeh-bakeh nurepa panak telo alang lali sebayang Islam ya dahin na nginah hitam lim lahu apaan kebayan dahin sayu tehang ji dahin ji huina tehang bangsa ji dahin ji lahu dalam kebayan telo ti mang telo sang kebiareh kebiati bi tampaan nyukung kenduna lang anda bakeh-bakeh telok na lahu. Okey. Sayu dau suti mentelok lim bakeh-bakeh alang suti, sayu nyadui mentelok alang nyadui. Okey, peja-peji ta alam program ageh tam. Lebih ni aku geri telok kelenghi info eh ti marung mok batung sayu menhapeng wina mengkelo alang maring anak. Kalau nyemdoh alang maringah wadi seng nah wa telah lahu ani ji info lang sayul an dah tai telo hipun apang nati ani ji to kalang penting lan lahu anu na pelahu mentelo alang mali jaka ni lahu hayu info ani men kelo ya. Okey, peja-peji ta alam program ageh tam lebih dah dua ani dah hin alang bara te jo mo batung sayu men hapang ani hati puan Catherine Mering alang naiman upis ageh miri.

Okey, mana adik tak mau pergi tak alam segmen lagi. Dahin kerana hebat tu tepat pukul 4:30 lebih. Itam pejar-pejar kelangi dengan lebih alang-an

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: saya kena.
1: Okey, 40 minit lalu pukul Pak Levi, Salavi Senglarah, Mantala Alang Tak Alam, Mak Anau Tala, Tak Ujung Alang Alun Jaka Ni Lahu, Belah Sayu, Geri Kelita Kelo, Geri Luri Ka, Geri Bas Kelo Ka, Mantala Alang Tugung Bas, Belah Indendi, Antala Nyinang Na, Hawang Ti, Piah Jangun Baung Kuteng, Nyoh Bas Ke, Tiah Pelancong Tuh Nanti, Bindah Nyam Ni Kita, Mijat Dah Nyoh Bas, Widang Ke, Tiah Telo Geri Dah Nyam Telo, Pakai Bas Pedong Ya, Telo Alang Tiah Hamiri Ni, Free Tok Bas Pan, Nusit Tersabayan awi ujung minggu ka jaka suti nuneka te telok parking haji mall ka nore pa haji ngaban alang te ngaban bas ngetak ke onan mainana telok gerin hanak telok te pala haji ji ngaban an ulil an ke ne pala kelita telok here ke anan ji to kalang adang an telok na menanda hanak telok laho vin kerai ni aku pasaya minah utamin telok kurik utek na kelita ya kurang-kurang na ke ji kelita uk nutika hangaban telok panau dalam pasar ni bi tekna dah nyam telok di nusina dah hawa nurepa nusina dah tengyoh bas lah anke sihat pihak tani menuna di tegutam menuna di bin kahum teh hang ta malang nai manu maru te ne halam pasar ni ke pakai bas telok hagana ya tegut telok tehirehiti te halam pasar ni. Again, Mina ujung minggu ni kah, doa ni Jacky kah, tegeri dalo pakai bus ngeluan, men pasan ti, neha taman tunku kah, netang permai ni kah, hawi telok men permai ke, telok lok hak imat ti, bus nundi kelita telok ti, tai pano tang hinok kah, mall alang teh alam miri ni, neuli ngeluan an ke, hak telok teh pala kelita telok ti. Okay, ji pengalaman alang sayu lahu dengan telok katuk mendaha anak-anak telok. Okay, kerana ini aku sendiri telok pejoh-peji dalam program Tam Leveni. Hati program dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanah.

Aji dengan halang unak loh ihati marung rekod alang anji kelunan alang pah muku te alam usaya te alam usun tanah ni gem. Ya dengan hani ya tiji dengan men London tino teji doh ya alang umun na duman ani ihati ji atu plutusu duman arana at Caterham. Ya ni nusi tu haji kelunan alang pah muku alang paan loh murip talam usun tanah ni bi kahom katalang hak beh laho sejarah na alang hak beh alang anak gam laho dahin an kalung te alam rekod ya. Doh ya ani an kanak ha England dahin iha na pelamai do kanak na alang keje atu puluh tusu ni tegu 20 ji de bulan saya alang oh ready peji dahin dah panak na dahin dah bakeh na dan kerai ni ke anda ha nabah no repa anda ha jaga haji pusat jagaan alang teh ha Surrey United Kingdom. Okey teh pencapaian alang ipun sejarah lan menihat ni ihati teguh ihat ni an dahin rasmi na ihat jadi kelunan Britain alang unak loh alang deng atang umun ji atau pelutus suduman dan ji rekod ampayan anan dike ihati ji rekod alang ampernah an kalung te alam dalehanan. Beh man o rekod iha aru uripan ni kita ha manilaho gam rekod perubatan alang an kumak luar biasa tegu ha anda ha ju jadi kelunan alang pahmuku ta alam usun tanah ni dahin iha ni di dang kira gak covid ha tegu ha duman jatuh pulu di bi iha dang paan loh murib ke dang ne mageh laan tegu umun na alang o witam ni ke upah muku na nampa dahin lahu ke nihak ni tek gem aran kelunan alang pah muku tek alam usun tanah matoh man bulan 4 duman 2025 man uh tek ji biarawati man Brazil lihati ji sister lang aranak sister inah kana Boro Lucas mate dahin tina ni ha gem rekod alang men oh GBR NG sister ni di matai di rekod usun tanah dan ni hak lahu an kanak tegu 20G de bulan saya duman pelupitan kusung pitan pelupitan pitan korintam ya dan Caterham lahu tak gem rekod jadi kelunan Britain alang bayat loh alang paan loh murib men zaman pemerintahan Raja Edward Raja Edward tadi dahin alang habeh ke rekod dahin alang habeh hati iha lahu te an ok penghormatan antara bangsa tegu te ji lake alang pah muku ha Brazil hati Gio Mario Neto alang umuna jatuh pulu telok duman dahin dawaan pelamai tegu kita hamani atang umun nak jatuh pelutusu duman ni di ha amin nak ni laho ok ha amin kita hama ni doh ya ni di teka laki ayah arin ni dahin laki ayah ni awita nyenang gaban ni ke maget mageh loh ke laki ayah alang umun jatuh pelutelok duman ni di bi doh ya ni ke pakai kerusi roda tu ni ha te alam gaban ni ya ok na na rekod usun tanah alang an kalung baya-baya ni di hati ji kelunan alang pah muku dalam usun tanah ni umun na ji atuh pulu tusu duman. Ya dengan alang kedua ke hati Naiman Perancis Pomas Perancis te dengah tusah asingiat alang jadi haji kapung alang te hak barat daya Perancis dau satu alang uh ready una 40 ji laong te mawak no repa tega dan matuh tua umad hak hangabananan te tasa pihak alang te kuasa Perancis umateji bahagian alang dekaya hak tatah ngabananan yati hak barat daya dalehanan te alam dahok lawat jingga ya pesuluh na te bahui dan lahu te kuri-kuri ngawan alang tega amte karena amte elektrik dah dahin si te ngawan dah panau lahu avin te kayo alang nepawa te ujung alan nunai ke te palan alang butat lahu kenan tusah alang jadi anan dino asing ya alang dekaya jadi ha kampung Pomas nyati tengawan kio-kio ji libu
kelunan alang melok tengah pananan dahin una kio-kio telok atuh uma tasak ya. Alang lahu uma kelunan ni dahak uma dahati te tubit norepat te madang mubung uma dahati ya. Dan alang na uma dahati tasak ayak nuti ya. Hui jatuh li 20 anggota pasukan kecemasan anda haten te palang abananan jatulung dah langgak tusah asingnya tani di dahin te kahum 25 laung kelunan alang tega alang o anggeri te pala umaprah te hang dah langgak ani iati te ji doh alang mali ihak ga ketalang ne legak te alam amin nak tim anunan kurin hawa nak barat te jatuh kan ya. Okey, anan ji dengar halang nai men Perancis men adi. Awit tak nyinang tak alam gaban alang anda hati tini ke kahum langkah uma lang tasa tak nyinang tu pebet lim lim ubung uban ha madang lim lim nuti ke kayo puva te ujung alan kahum kayo alang nai payah payah lahu hein lahu ubung ubung dah pelahu burah tua. Abin kenan asingnya talang dekaya jadi ha Perancis ani di. Okey, nunan ni tam peji tak alam dengah menhawang daleh, dengah hawang daleh dengan tam kelengi tak jaka lang pihal alam biji mati, ya jelah program PDK peji dahin kelok.

Lagu lang kenan Christopher Klawing David lahai kenaya hantu jo main kalau lahai lahai lang teh hau mau blur. Okay, lahai lang kurina ni lah si tak jam ya. Okay, anana long teh alam lagu lang kenan hari telok Christopher Klawing. The leading Facebook telah hari telah hujuk taman ni habara kurang na jerbu men oh usan blok daun deh kurina tinan ya. Hari telok Miguel Mike Jo lahu tenai peji dah telok tini. Ya habara hello selvi menjeti ilham ke maman Terengganu di Jelivan. Nunok daw hinan kena wihada ni menjihma atau ngedaw lebih ini di medih-medih usan ke jaki lahu ngelemat jaki lahu hamiri ni nunok hangapan kalau alang hak bem harin telok Miguel bara hak Terengganu iti nyingau nyingau sayu lebih ini tagak lahu kai lagu kerana tinan ya lagu lang nak kahi ni ke oak dak naman adi saya kenap DJ Levan God bless menikah ya sayu do suti mendaha bakeh muslim kena ok nunan ke telok lahu suti umum dah ni pak kehom atik hang telok alang suti ya ok ita malang te alam mano uli man kebun telok ka man lida telok ka hitok telok ya tegu telok te kebun mang telok nutung jaka jerbu nuni abinanan dang nabah kahum lisun na alang tek tek layan telikin tam ni ya bahi nahu tek ngapan alang tegang ngaya ti melai apu ya ti tek nganap tek hang hang urok ti nahi nati nahi dah ada kaya nuti ke wm te atak tek ngapan nati tusah telok sang maram na ok ampai yang telok leka men lida nurepa men kebun men lepo telok ti an telok pelesak sayu barang barang alang an telok lak lahu wina daban daban telok kah ngusik sayu lepo telok ti nurepa daban telok ti ke menghadau gerina uli yang penting ti berhitik dah teh kleset lepau telok ti lahu. Ya melak 5 minit an telok sang teh pala pukul 5 lebih pukul 5 lebih nin ai tam peja-peji kelenghi dengan lebih alang an pah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur hui nak menita malang teh ha Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan alang kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik dah nalang teh peji dah ngejeloh live Facebook ha page radio kayan mentelok alang teh ha Miri dah ha Uma Aru alang deng kelenghi radio kayan ngejeloh channel Astro dah My TV lah pukul 5 nin ai tam pejo-peji dahin tali do kenya tai atang pukul 6 lebih. Aikin nana program tam dahin ita malang dang klang atang pukul 6 lebih ke pejo atang pukul 6 men ohanin a. Harin telo kita nuban ya bara daho lo lava tutung kurik DJ kurena ya. Lan ke ti awi telo tai hino-hino ka ampai telo leka menamin telo ka telo plesak una uma pui telok ti behi telok te mepan nunun ka panata ka mepan dapi ka nuti apa yang telok lekat ti aram lim suis-suis ka apu yang lang tek tak lama min telok ti ok lagu bayat lo mentelok alang dang kelang hirai dah kaya natang pukul 5 ni hati ji lagu alang kenan iduat nyipa lagu alang kumak Rofina Imang hi Rofina Imang ni ajik doh nyam doh melong pilah kena saya lebih sang larah Tuhan memberkati Tamlim sayu do suti lah man kelo alang suti do ni

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.
3: Okey, berita seminit lalu pukul 5 lebih tanpa jumpa jitik jam tam ayang alang balak bayak loh ni hati ngejelo segmen PDK tam lebih ni jam alang ketelok ngejelo menitam ya dahin tek jam alang ketelok ni menohanin aku sangat geri tam te inang tek joh sebeh. Menuhanan ke pukul 5 junang peji tak alam dengan sukan menuh dengan sukan Kelenghi Bis On Air dan program Tamlasi tak pukul 6 lebih. Ok, mau seru kenapa lah mendalok bakih tam alam tak naik peji ngejelok live Facebook hak page Radio Kayan hari ini telok Elis Lupang yang berasa lebih DJ saya udah dah ni nyingam kena tinan ya. Ok, saya kena pelahu menika Elis dan pelahu man harin telok Michael Elmi yang berasa hello, selamat petang DJ, selamat bertugas lebih ni baru tak usan ngapan kami halong teru tinjar kerai ni ngakai DJ dak lagu anak-anak to lagu ja papan lim dah halang tak kelenghi radio lebih ni kena men DJ alang nyadui ke nginah apaan mageh. Saya kenap DJ Tuhan memberkati Tamlim kena ya. Saya kenap lahu menikah Michael Elmi alang tiap peji dahina Radio Kayan Miri FM. Okey, info sebeh ngejeloh info umat pui alang kenap sang akbara mentelok ni hati tukit dahin atau ani reha tukit tukit marung sebeh nuno tuk ngurang sebeh ngurang hanit sebeh alang nak loh ngurang hanit sebeh hawi telok kuman sebeh. Okey, ngurang hanit sebeh telok deng dui atak susu nerepa kuman yogurt ya avin kandungan lemak dahin protein alang te te alam produk susu dahin yoga tani deng ngurang hanit sebeh tek ba telok ti. Okey, den lahu depam awi telok hanit hanit ba telok ke te telok petitih ba tu. Ja te ba ta musang lalu ne depa. Anan ke ji lahu musang limna te ba telok ti. Man oh anan ke sayuna no hanit ba telok ti. Te balai kuma pakai gula ante kuman gula nu ti. Bihalana gula ni na ba telok sa hanit. Ja menohanin amang tanda telok kuman gula nurepa metai gula teh sibeh telok nu nantam nu nak dipam awi hanit batak ke teh ni tala gula ti ada teh sibeh ka kuman gula ka gula hi tanda ni ke anan petua menu nak dipa bi teh ta basak tenang ke si sayu nu nan na batak sahanit pa gula ti. Okey, lang lubun dua na awi usu telok hanit ga sebeh ni menggematan dahin laho an mayo usu telo ti pakai sabun dahin nata mayo tutak atang noh ani tatiti ati di tay pebat narepa tay kurang ok hana ti pakai sabun lang sabun payo usu telo ka hama puiti sabun duh ka nunan sayu lo ka ya ja mebat no hani te usu telo ti okey awi sebeh gak matan mang awi o te hagan ni pat gu telo nutuk sebeh no ti nyeptik atak sebeh nan di te matan telo mang telo ngelukuh matan telo bi plalo mayo pakai atak alang mengalir no repa atak alang panau paan no ti ke awi ha paan no hanit no ti ke te plesa te pubat telo plalo hagana langga kat lasu ga kat hanit nune no si sayuman matan telo wi hate taban titih ubat mata telo di plalo an petitih na ubat anan te matan telo ti oke awi sebeh ja sebeh telo tahan darah nuno tuk telo melo na oke ja sebeh telo tahan darah wi telo oblek nanti an telo ampen antelok na kering norepa antelok na tegang ho na ampan telok melok na antelok lo te alam ji ngawan norepa halam beka beka lang ngawan telok melok ke dalam tahun ni ngam deke onan ke ha telok melok na dan lahu anso sebeh halang o lema-lema norepa halang umaram ti mangnana piah dahin sebeh halang sayu loh na ti ke antelok lo atang ha tegang norepa antelok pat gangu nak sebeh ti ha telok melok nak te alam esbok telok alang kelima na aja aja sebeh telok awi telok nubuh sebeh telok ne jemeng te na sebeh telok ni di pihak ni perlu hipun norepa perlu gak matandau alang sukup dahin laho perlu gak atak alang sukup laho bi dusi ha telapo okey awi ha telapo basa pakai lekoh piha dahin dusi ha pakai baja alang tungtung laho iha perlu baja nak sendiri ja sebeh ni di jemeng tu anai kahumbuan laho ya perlu telah itu kanan iha perlu atak alang sukup bi usi ha hui atak alang alang sukup sukup tuan usi ha perlu ha hui onan ke baja nanti perlu telok ilo baja lang tenang mensebeh telok jahat ngebuah dahin sayur lho dahin awihan nyingau-nyingau ke nusi pihak sayur lale perlu pihak gak matan daul ok ok anan tejo petua no repa tukit marung sebeh alang dah aku si menitam lebih ni ngejelo info umapui hak radio kayaan Miri FM ya tam pejah kelarah tam peji kelang hiji lagu alang kenan kirolan malai ampa yang telok pejah-peji tak alam dengah suka lagu alang kuma ji pusu halam telok lima radio kayaan Miri FM.

0: doa ni ya?
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailan liang ku ong.
0: Jam kak cerita mariang ya?
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebuin nen. Ya upas sekolah. Ya senglarah ku rin nak tih. Boleh sengilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok do mana hak melok tua rumah ni. Jan hak teh lo hadui ya.
1: Di, meran pikak ni. Jangan sayu kat dua nunan. Apa habis ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya ke hati.
1: Alang ikat sendiri. Dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ikat ni, hama dua yang kelunan tu. Ikat sendiri, jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangguh hari yang jen payan nak tangguh. Duya perli yang kusang nak tangguh ni.
1: Kumpas ke, duya hati. Pidoh kuman. Haman tu duan kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri paan pekali marung urip. Daho ani nemen YFM kayan.
2: Yang berhormat Dato' Aaron Ago Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
3: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

0: kita panaw nga baka anda aram anda kinsa ayo kena kenapa ka.
1: Ya hari tu lah jangan kawan ni ya nah nah hadui ketaman kelunan okay e-hailing jadi nun nak pitok ka mendah community tu alang nah hadui awi ka ni
0: basa kui ayo tu lah nah hadui ni wata na nana telok dap untuk telok ka mengtelok sebagai menarin telok ka menbeh telok ke si saya bisa tiba
1: eh
0: tapi ID nak kau ni kadepa ID ni ke

0: satu ada nih tuh yang bilang ekor rasa ada total hendak kering
1: iya kayak hinang hendak kering gak terlalu
2: kita jino nak hamin tike daran manuk penguinan nanang kurik ina payak ke jipa ina lulu ke jilo
1: gila na Jerry
2: aku Jerry One keleng-keleng
3: radio
2: kaya

0: Why? Ani Radio Malaysia
1: Kayan. Kayan.
2: Okay, malah saya minit lah telah santai pala pukul telah pukul 6 lebih atau man pukul 6 lebih ni ay tanpa jauh peji dah hendak YFM Bidayo halangan pah mau man RTM Kecing ya yang mau saya kena mai tam le malang tek peji dah hek ngejeloh program dan lepas segmen PDK tam lebih ni halang mato man pukul telo lebih di atang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni mau saya kena pelahu man kelok limbake halang utek nai bara dengah menakui ngejeloh live Facebook tam hak page Radio Kayan ina pesuk ngeluak jima atek lasan Radio Kayan Miri FM alang anpah mauman RTM Miri. Okey, ji lagu meka pelasan tam lebih ni hati ji lagu alang kenan David Juman alang barate jahalam Tuhan menitam lem ya. Selvi senglara sayu dosuti men kalau anak-anak sekolah menghadau nak ke rumah wi hate ya. Ya dah lah mentelo alang te alam kelarah de peji de Henry do kayan do ni mato men pukul 22 beladau di atang pukul 6 lebih ni maksa kena payak men sukung kalau te kalau alang anpah mauman RTM Miri ini okey lagu ni antuju mengkelok lim bakeh-bakeh lahu alang ate alam kelarah kelok peji dahik te atang pukul 6 lebih ni Tuhan memberkati tamlim bye bye aku Livan mau sekenap men kelok lim lahu.

0: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gi. Kena oh.
0: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

Semangat semati pun-pun abar. NCR patut obah perhati nuna undang-undang. ASEAN bermitiak dak nogap lakah nak jerebu morot baat. Jambatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang mok nai taruh rekod MBOR. Syamak kami bersama dulu kali ni jemaah dan abang kami sok YFM Bidoyo. Demuti tengah abar. Isu tanah hak adat Bumi Putra NCR doik patut jadi hal politik amote doik tui adok Sarawak yak nai Brunei negeri. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan sebut nang hal ino patut abu perhati nuna undang-undang dua sejak perintah jaga hak nyaa dekaku tanah. Perintah idoh dirapas tanah rakyat Sukautin pak tanah ino mau berpakai saan projek pimasang dua saan utung ratus. Yo sebut diniti dan seminar pemerkasaan ketua masyarakat dua ketua kaum di lawas. Dan majlis ini perintah ingin ganti rugi robih 24 juta ringgit duduk 100 peribunuan penerima saan projek orang raya di lawas. Luas so ino, juk permohi surat hak kakut tanah obos seorang duduk 92 penerima nyurusu program New Card Lot Individu NCR inisiatif bau. Pingebag ASEAN apa mitiak dak perhati bau pokat janji pasar jerebu morat baat dua mit tindakan terobih baat dua ogi tipoe. Aktivis sosial Tan Sri Li Lam Tai sebenang hal jerebu ino dipatutnya ada bilaku pari-pari birang sowa. Ibarike ASEAN mesti milahkah nak jerebu dua nai penyedia awal. Sungguh pun pokat janji itih mau ogi robih 20 sowa hal opui masih bilaku. Jerebu masih morat baat dua mok dak kualiti sobak doi pagu. Yumitia ges saatnya ah, denai opui secara terbuka dua buka tanah secara haram ya obah hukum. Mekanisme tetap ngawal jerebu tong perlu obah sidia, ya noh prati pakai satelit. Masa nyata, bikusi titik panas, dua murah opui sama-sama. Kerniver perpaduan setakan deboh ngatur tiap pagi nog on minggu iti oboh nangos tiga kedaan jerebu adin. Nuna pinorang media Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS. Pimutus ino oboh nais an lakah berjaga-jaga nganya jaga penyihat pingramat doh penyunang nya ada nog peserta nya ada bijua nya ada petugas doh suak nya ada terlibat dan kerniver ino. So aktiviti dua program dua buah plans and carnival ino obah nanggo nog onuburan bau obah notap. Pinorang bau bikait onuburan bau ino ya obah magah dan saruran media rasmi MPKS. Pimurah buluk dapat jadi sumber ekonomi bau di Sarawak sebab bogok barang dapat obah nai pakai buluk dua biroga. Antara pinguman perabot dua bahan bio-G-SIM. Pengurus Bahas Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka Dato' Zainal Abidin Abdullah Sobotnang, Pusaka Yak Toban Ratus Debogok dan Keroja Pura Buruk, Amote, di tanahnya, doi obah pakai. Pusaka Yak Turungnya Dekahkut Tanah Dato' Kawasan Debi Totok, doh ngajar, bara demunok. Saan pitajoh pusaka sedia 400 onak buluk pisuma sukup saan ni hektar tanah. Buluk demo tuuh ya buah pirih. Aku ulang bau. Buluk demo tuuh ya buah milih pari kena proses saannya adang industri hiriran. Laka ino ido sijak nganya apakai tanah ino pak dang masa sama nya ada kakut tanah ya dapat nama pinggi dapat deh. Ketubu dua abar. Pibak kuang umah mesti ketubu obong dogap nganya akakat rakyat sai damai dua senang. Ino beramah dua tema Maridur Rasul sebab iti umah maju makmur.
Gabi primer itu ama awang tengah aliasan sebenang Maulidur Rasul idoh nganyaan natong onu pibranak Nabi Muhammad pak nganyaan no gapi bakuang doh ngamal integriti. Ya sebeniti dang teks pinggu sapeh da buah basa da gapi Menteri Belia Sukan Doh Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripin Lamat dang program Maulidur Rasul takah bagian miri di stadium tertutup miri. Ogi moih 25 kontijen 2,400 na Islam desua pikirian pi bakuang umah. Sementara ini agapi Menteri Pembangunan Dayung dua anak kepua Datuk Rose Yunus Sobenang nyaa Islam patut jadi soto nuduk ratus debokon dan nyaa kakak negeri di maju dua sonang. Pimasang Sarawak idoh di dang pimasang fizikal dua ekonomi sijak pak uralakah dipaguh dua pibakuang. Pingrindu hormatnya ada bokon, dua turuknya ada kurang binasib, suku biguna 200 di Sarawak, debogok masam kaum dua agama. Ya sebodiniti, dan majlis ngin terima kasih dua kakok program, Maulidur Rasul takah daerah Subis di Masjid Al-Mutakin Bekenu. Etrich Sarawak naik rekod bau dang temasya Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 selepas Etrich negeri itu jadi juara dang taruh acara trek basikal. Menteri Belia Sukan Doh Pembangunan Usahawan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Sobotnang pimuju inoh bukti doi acara desentiasa oboh monang dan ni negeri. Yosai bangga doh pimuju inoh amoteh takah Sarawak muju ngidio dominasi Terengganu dan acara ino. Yo subordinati, nudu pinggirang habar di Asa Jaya. Nunain Dato Sri Abdul Karim, Sukma Serangor, yo leh ni pimbujur sebab mo peluah bogo bakat bau. Yo nang, yang pingat deson tiap negeri idoh di jua osai, pikiran prestasi Etri Malaysia makin pagu. Sarawak doi kungang jadi juara bau kali ti, doh mok soon, nomor 4 pakai Pak Bruni pingat emas. Dan masa di sama, bitu nak doh jerebu demorot kang negara acara doh majlis, ratus doh buah batal atau nangu, mesti mit kira kedaan adin. Datuk Sri Abdul Karim Rahman, Hamzah Sobotnang, sungguh pun, jerubungin pasas duduk penyihat, pak majlis masih dapat oboh ngatur nuna pimitia. San majlis oboh ngatur dang premis, doi jorak batal atau nanggo. Yo sabaniliti, duduk pingraba seropas majlis Maulidur Rasul tekah kampung Tambirat di Asa Jaya. Nog adin kudu-kudu majlis ratus oboh batal atau nanggo, stika jerubu antarae, Maulidur Rasul di Sarike, Onu Kebangsaan di Kapit, dua program Sarawakku Sayang di Muka. Jambatan Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang terima taruh pinggi piruh so Malaysia Book of Record MBOR sebab tu kuah dua kejuruteraneh The Unique. Nuna pinerang so opis kejarayan JKR Sarawak kimatan ino oboh pilu. Jadi kimatan kabel taruh tiang sebungas kason ombu doh kason bergantung di Malaysia. Sijai ino oboh ngin beramah doh majlis apresiasi JKR Sarawak di Kuching ngarome doh oboh nyaksi dak gapi premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Kimatan ino oboh buka secara rasmi dak premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg dan limo Onu Belamoi Sowa 2025. Gimana ini? Nyambung kawasan Desinok Jalan Datuk Ajibah Abur dua Jalan Haji Mataim dua jadi orang alternatif dua mercu tanda bau Bandaraya Kuching. Pengi pilu ino pikungang Sarawak nyambung kejuruteraan inovasi fungsi doh nilai estetika dan pimasang infrastruktur.
Ngan kung masabar ku basah ba upun puna. NCR patut ubah perhati nuna undang-undang. Asir pemitiak dan nogap lakah nak jerebu demorot baat. Jambatan Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang mau naik taruh rekod MBOR. Demetri si cabar demu nyusun dak Syarifah Aujawiyah Wanda Dorahman demu nukar kang sinabau jagoi dak Vanessa Dini so section berita ehwas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat mengemi, doa salam sejahtera.

Ya ini tetamu sama-sama beribu dua lagu The Sok Lince ya si lagu sebak si ngumi ya harap nang ingat teribu rami ngojit lagu ini nanti ya di ngumi onu 25 November 2026 yang ngumi itu ingat bersama dua DJ Leni dan segmen ngancang petuk sepuku nong ngumi nong puku pri'i ngarami titia saat pinggir poningan itu seran sok YFM video RTM Kuching pakai gelombang FM ni 02.5 megasok Kuching 2.0.2 megasok Serian. Ya sebab itu beribu datang ingat dia susun program seanda ngumi itu ya. Dan pukul 9.30 ngumi, kau dah dibiasa lagi abar pakai sinar biata. Pukul 9.45 ngumi, otok ya sama-sama ngojit. Bis on air, pukul juk nganom, abar pakai sinar bukar sadong. Lepas ino, ogi hiburan dok info. Muka ino kek buku si report gaya ondu demi so email Jabatan Meteorologi Sarawak lebih kurang dah pukul 7.30 ngarom. Dan pukul moi ngarom, oto ya sama-sama ngojit radio business. Muka ino sambung lagi hiburan do info. Selepas ino ingat ya terus bersama do pinggar untuk debokon dan segmen ngarom pawan. Yang duduk boleh ngan dari jurah hapari sok pasar, sok kede, sok toya ataupun sudah kira-kira sok tepat ingan ODJ ya. Nakit-nakitnya driving ya, disa jurah laju yang penting ingan selamat nog di tepat nuju ingan. Yo ja sama beribu lagi dua lagu seterusnya. Lagu demo gidi aku saat ingan sebab itu ngajit abar pukul 9.30 hangumi. Dia pakai dialek biata atau beribu dia ada lagu desok Tony Peace Band. Lagu Napa Napa.

0: Tuh, aduh, nah ni
1: naik. Oh, ni hari ni.
0: Pini lah, no, itu hanya nak ditunggu.
1: Aku dek tak pasti kau nak hati aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
0: Hati, asyik, tapi buka. Aku ingat mau cukup si suatu buat tu punya lihat toko. Mau naik ke jawa tino.
1: Mau mas barang sina. Doi, kau lebih toko ni. Aku joko nyakut dati, kemukus dati saya ada rabu joko noje.
0: Aduh, ti bukan oni. Iti doh kain biasa. Iti jalur gemilang. Itu sebagai lambang kamu, lambang negara. Tui yang seorang naik kerja dua titi. Buka bendera ti buka.
1: Muti, ti emu moyap.
0: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara. Pemu, ini bahasa aku dah buka.
1: Iyoleh. Aku tis bonar. Bini lati, dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawak dilepas.
0: Iya, patut. Lek aku ingat kalau bendera titi kini dimopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawak, aduh kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihare. Mumit di tikuk niti ya. Tu aku milih titi esok pasal titi.
1: Iya mai.
0: Pagu ah.
1: Kau mau jual mai? Dia mau jual mana?
0: Ya, dusa aku jual. Masih tonggak aku tu gak kelihatan bendera muti.
1: Tiap pagi ku ganti lah. Kau di kemun pasal pagi dek kali ke ganti itu timote.
0: Tapi ingat ya, itu ya masa mulai pasang bendera itu raka-raka diwajib menunaik.
1: Ini no.
0: Jadi bendera mu mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, paling pagu eh, mak dah nuk tanah. Mu ni bendera no bu gatung semu nak dipapi melakitnya bi. Tolih ni yang pakai itu ya, maknya pakai tolih ni dia ada doh nejak foto bercebak buah.
1: Aku kali uwi ya. Teker moko sa.
0: Uwi yo ge. Yo.
1: Ini nang kiliang do. Doi tolin uwi tem guna ge.
0: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dak yo foto ti bas po sebab puah eh. Buat ino eh. Pak paling ni mak dak terbalik deh.
1: Moki. Moki pandai terbalik mai. Dia patut.
0: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan no? Ya mesti ke semu di ka umiah tiang mu tiak.
1: Yo.
0: Latihnya.
1: Yo.
0: Nasib dia buk latih dia mengalang dulu saya pakai datok lagi ya.
1: Yo.
0: Ada terbalik na.
1: Pakai mu mesti tulung ku pasang tu pagi saat dia terbalik. Kau tahu jadi mutih. Nok tiak nada nadanya susah ke?
0: Yo. Tiap pagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mi tadi ayuh kan ya.
1: Selamat tahun kebangsaan.

0: Tarik Kerja
1: Nirayah Pikir
2: Sama Dengan Ami
0: The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
2: Gerak Bisang.
3: Semoga sipung pendekah NCR patut dah tinggal bisengan dengan undang-undang. ASEAN dan MITI berdak beke dengan rakah yang nyerse susah jerbu mutas baat. Jimatan Dato' Omar Jomani Tuanku Bujang dari taruh rekod MBOR. Selamat minggu kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan mengada peruasa YFM Bria. Madin Tengah Negah. Isu Tanah Hak Adat Bumiputra NCR dog patut jadi bahan politik masa getipu Sarawak Red Lurak Bruni Bas Rais. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kelatnang isu ana patut ditinggal bisengan dengan perintah undang-undang saman rakah perintah yang pinandeng ke gerindung hak Tuan Deput Tanah. Perintah deret serapas tanah rakyat ngau udah pak penemit tanah ka es dog nayen projek pi kembang ka yen pinyi utung rakyat. Ayikan sakati tipu seminar kakat ketua masyarakat ke ketua kaum di Lawas. Tipu ramianak lebih 24 juta ringgit pinbayar ganti rugi medok serah ke 100 peri penemnaan Tuan Deput Tanah yang projek Aranti Lawas. Bekasuana juk permai surat bak tanah medok serah ke 62an Tuan Deput Tanah so program ngeket lot individu NCR inisiatif BAU. Pengurus ASEAN domitik persa pari atur sepekat jerbu mutas baat sama nyusun plan tindakan serantau

Ada lebih tarikan netap tipu. Aktivis sosial Tan Sri Li Lam Tai kirat nang krisis jerbu mutas baat dijadi de patut dekira nang penyusah bermusim. Pak ASEAN berguna pakai rakah tindak balas yang tak samun bedak bekedinge penyedia serantau. Sungguh atau sepakat dong masang lebih 20 sewa adiripas ratawati baben nurak hal sawu dijadi jerbu mutas baat samun perusak kualiti sebab. Ayu mendegah mite rakah rabis tarik dan tembit tunduh pihak adi naik kerja nyitungan saman kerja naku kuka kawasan tanah. Mekanisme jerbu serantau kekal menegap guna dan netap sok pemerhati satelit bikutung penerang pasar kawasan peras saman kerja murah apui bisama. Karnival perpaduan setakan adi jaka dong ngatur sepagi neg anu minggu wati medog tangguh bitunda gaya jerbu madin. Tunda sop pinerak media Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS pemetadana dong naik nga jadi raka berjaga-jaga yang jaga penyihat atau seramat saman penyenang deratus. Ati pemerit yang bara penemi persota ngera adi bedagang petugas saman perpitak adi bipawut nga pengatur karnivalana. Sop aktiviti ka program adidog nyusun student karnivalana menegadog tangguh negni anubran bau redog gaga. Pinerang sekasan bau pasar anubran bau pingaturi redog gaga dalam saluran media rasmi MPKS. Piperun buruk bian potensi jadi sumber ekonomi bau di Sarawak sok penyiruah bermasam produk nimun pinguman perabot ke bahan bio jisim. Pengurus BAS Perbadanan Penyekembang Kerja Dagang Kayu Sarawak Pusaka Dato' Zainal Abidin Abdullah Kedatnang Pusaka Raan Bedak Komuniti Suak Temiperat dalam kerja perun buruk. Ati rabis i Tuan Deput Tanah adi bian kawasan tanah adi deh do pakai. Pusaka rek turuk ngatun kawasan Alis Tugu kangen training yang tuan deput tanah. Yang piguru kerajaan pusaka nyedia 400 binik buruk beren sukup yang penyempurun kawasan ni hektar. Asir buruk adi metu rek dong miris pari yang dah proses berat ngara adi nyaran industri hiliran. Rakahnya dekat dengan utung tunut tanah adi dedok pakai pak potensi ngejadi sumber pindah perbau ke tuan deput tanah. Penyekaban umah berguna bedak beke dinge yang peruah komuniti adi bemai damai ke makmur betetek nge tema Rami Sita Maulidur Rasul Sawaati Umah Maju Makmur. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Geratnang Rami Sita Maulidur Rasul dekat usna tengpari anu penyibranak Nabi Muhammad pangga bedak beke dinge udip nikaban kaki berat nilai integriti atin tenggen ka amanah. Aikan sakati dalam teks pengenang adidok bahasa pada Gapit Menteri Pimiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang Datuk Dr. Ripin Lamat tipu Rami Maulidur Rasul Takah Gedung Miri di Stadium Peter Up Miri. Arok mai perimah kontingen ngarabi 4,000 naan bara Muslim suam menegar Ramiana adikiren udip bersama saman pikaban umah. Setelah tanah gapit Menteri Pikembang Kaum Dayung ke anak-anak Datuk Rosi Yunus Gratnang, bara Muslim desendah jadi suto ke komuniti beken darip ngimajur is adi maju ke makmur. Pikembang Sarawak deka us bisangan di Pikembang Fizikal ke Ekonomi bak menegah berguna bedak tegap urah rakah pikaban ke kemanusiaan. Nilai ati rindu stabil beradat ke turung tiberan adi kurang bernasib raru berguna depan komuniti Sarawak adi bermasam kaum ke penyabah. Ikhlas kata tipu majlis kesyukuran ke penangguhan Rami Sita Maulidur Rasul Taka Gedung Subis di Masjid Al-Mutakin Bekenu. Atlet Sarawak naik rekod bau tipu sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 kan atlet Sarawak mujur jadi juara dalam taruh acara trek berbasikal. Menteri Pimiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Gedatnang pimujurana mekiret nang meting acara adi dong Musa badak tadi reis. Ainang pimujurana patut dongangan masak gekan Sarawak dapat pidia sok dominasi Terengganu dalam acarana. Ekra Sakati di Asajaya.
Dato' Sri Abdul Karim menegak datang pengatur Sukma Selangor inandik pimujur amai dapat peruah bege bakat bau. Ainang atong asah pingat reis menegak debege dikikiran prestasi atlet Malaysia PJU Bikembang. Sungguh mena Sarawak dapat jadi juara karyati kakak usen tepat nombor 4. Setelah tanah bitunda dengan jerebu mutas baat, Kerja Kating Puan Katangguh terdek acara kerami rakyat berguna Dr. Mikira dengan Gaya Madin. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kedatnang sungguh reda nang agi peneban jerebu tulu penyihat pengatur terde rami baba dapat dok ngatur bitula ngagaya andu stugu. Rami adi dok ngatur dalam premis baba dapat dok piju dok ngatur. Ayi kerasa hati di penerus segah repas rami Sita Maulidur Rasul taka kapung tembirat di Asajaya. Deng Madin kudu-kudu rami rakyat medok kating puankah dok tangguh bitula ngagaya jerebu Madin nanti. Kedaso ina rami Sita Maulidur Rasul di Serike andu kebangsaan dikapit saman program Sarawakku Sayang di muka. Jimatan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang seentaruh pengiktirafan so Malaysia Book of Records MBOR setegar reka bentuk adi unik ke kejuruteraan I. Tuna penerang so Opis Kerja Raya JKA Sarawak Jimatan Tanah Dok Iktiraf Jimatan Kabel Taruh Kerja Adis Bungas sekasen embu ka bergantung di Malaysia. Sijil pengiktirafan ana doserah tipu Majlis Apresiasi JKL Sarawak di Kuching Ngarim Sungumi kadang nyaksi beragapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Jemaatan ana dok kuka ngarasmi berat Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngerima Ogos 2025. Jemaatan ana menginjawit kawasan mening Jalan Dato' Haji Bahabol ke Jalan Haji Mataim sama menjadi aran alternatif ke jadi tanda bauh yen Pasar Kuching. Pingatan anak kiran Sarawak dapat ketubuh kejuruteraan, inovasi, fungsi sama nilai estetika dalam perkembang infrastruktur. Yang masagah berbahasa put-put ni. NCR patut dotinggak bisengan ngak undang-undang. ASEAN domitik beda beke dingin rakah yang nyeresi susah jerebu mutas baat. Jimatan Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang dari taruh rekod MBOR. Ati daga so YFM Bedia dok nyusut mada Syarifah Ojawiah Wan Abdul Rahman so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana seramas minduka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat sini Endo Kasoper. Tetapi dapat dengar dalam Biz On Air. Karyati, atau bersama nganin anak tukai dagang, ada naik bisnes kue donat anak ina Puan Babra anak Sibin. Nga ana, jata bersama dengan Puan Babra, ngayah rebi kutung ngata kerja dagang ini.
1: Aku Babra anak Sibin. Aku merupakan pengusaha donat gebus bau. Gelaran paling famous yang aku bukuk makan aku ngangang. Yo. Aku mau buka kita the Adon Sweet Creative Donut Cupcake and Cake House di Bau area. Okay, bermula aku beroperasi adalah pada tahun 2009 yang merupakan mui kepisowak aku mau buka kedai. Untuk pengalaman sebelum aku buka kedai, aku merupakan home baker di Boli sejak aku naik kue kek mit tempahan di Boli. Sowak demi sowak okay, dalam 2 tahun sowak aku berniaga sok boli. Order pun dah naik kek, naik tempahan. Order pun dah delivery. Katikan ni kebanyakan pelanggan ku bogok di Bau area. Semakin sowak demi sowak, pelanggan semakin bogok. So kok dengan modal dia ogi. So kok decide untuk membuka kedai di area Bau bagi menyenangkan lagi pelanggan kok untuk datang direct ke kedai kok menjelang kau ibu operasi di Bau, aku mau decide untuk naik side dish nama, kira side dessert kau aku mau subah naik donat gebus. Aku gelar sebagai donat gebus sebab donat kau cukup lembut ju osi nak saka do. Donat kau itu, aku naik dengan porsi yang sedikit, tiba-tiba pelanggan rasa, so nyamunok mau repeat sampaikan viral kok ikaku donat bogok pelanggan kok inok ke kede sampai berduyun-duyun berbaris negara depan kede ngane kajun untuk milih donat kebus kok okay, ju sirik so inok kedai kok dikenali sebagai donat gebus. Asalnya amonok ke kedai sejak nang oh yo di kedai donat gebus yo ini. Ju selain donat gebus kok imit ke tempahan kok masih continue kok dak dibilang ambil tempahan kek ayo kek kawin kek birthday kek besar kek gereja ayo ngan dessert table kok yo naik ogi brownies ogi cream puff ogi mini cheese tart masa-masa lagi ayo ngan chocolate jar dan uti. Sosu aku ayo gi nai, kau sentiasa ambil tempahan. Kau ido nai ready made cake sebab kau ikati adalah custom cake. Kau imit custom cake saja yo. Ju untuk cake kau ih, kau jual kau memang lunak keji. Standard price kau memang RM62 untuk ni kilo sesuai dengan standard jualan untuk kau ila. Yo. So untuk design ya, untuk ingan sendiri boleh toban ke kede, ingan tunjukkan asal kau dapat naik, kau akan naik mengikuti kehendak pelanggan kau. Okay. Untuk cabaran ya, cabaran kau yang kau tempuh buka kede itu ya. Cabaran ya adalah dari segi kedatangan ingredient sentiasa naik harga, tapi syukur kau sentiasa konsisten dengan pelanggan kau yang sentiasa nong dengan pelanggan kau sentiasa support kau perniagaan kau sampai sekarang sentiasa diteruskan teruskan perniagaan kau sampai sekarang lah ya. Okay, so untuk lokasi kedai kau terletak di Taman Indah Bau, agak jauh sikit so pasal Bau pakah demi untuk donat gebus. Osi sejak pelanggan dedoi akan dok memang akan bercari-cari kedai koi. So lokasi koi berdepan dengan simpang Bau Buso. Lokasi koi dekat dengan Taman Indah Bau yo. Ju untuk page Facebook koi saingan yo puan. Page Facebook koi dah aktif adalah Ngangang Laili. Adon odok ku ya, Ngangang Lady, ataupun ingin boleh direct ke patch atau koi ke Sweet Creative Donut Cupcake and Cake House. Untuk sebarang tempahan atau pertanyaan, ingat juga boleh kontak koi menerusi nombor 0111-638-3867. So, dang sinadaya ah. 0-ni-ni-ni-nuam-taruh-moi-taruh-moi-nuam-ju. Okay. Sekian untuk aku sebagai owner kedai donat Gebus Bau. Salam tuduk sesuai ingan. Bye.
0: Ana ina tejah menyuk rakar ku ngapuan babrah ana sibin. Na ana dapat dengar atau ana dibekan dalam Beast on Air.

Yang nanti temu sama-sama Ngojit Biz On Air demo obang kita ada penerbit program Junaila Barit yo. Ingat apa Ngojit program Biz On Air itu dibilang on the night knock on the limo masai pukul 9.45 ngomi. Yang duduk pada sino ada jurah masak berapa adin di dapur. Arab nang semati ingat masak no semati ingat Ngojit lagu Ngojit info dan Ngojit salam desok bala geng-geng awal yo. Yang duduk balik dengan demo jurahaman waktu tadi, aku juga selamat menjamu serera yang duduk balik dengan man busuh-busuh ya. Yo jatuh berhibur lagi dua lagu seterusnya. Lagu demo ngidi aku saat ini.

Yuja sama tu bimbo do lagu de so Namelia Namelia Lia bisa mahdo generation B band. Aku de kinaman sebagai tong jadi apa aku juk ngarom dan dialek buka resadong.

0: 106 di MHz di Kuching.
1: Pukul Iju Lemah Tenu. NCR perlu dok perhati ngajah undang-undang. ASEAN pijuan negap tindak megau cara ngilese jerebu metas baat. Jimatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang guna taruh rekod MBOR. Selamat Lemah Tenu bersama dengan aku Angeline Impur. Agah Lemah Tenu mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Isu tanah hak adat Bumi Putra NCR kai sepatut tinan jaji politik khasna Wang Sarawak sesek Irak Brundi bahas. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan Pidaan, isu siti perlu dok perhati, ngajar peruntukan undang-undang serta usaha perintah iktiraf dengan pelindung hak inya empuk tanah. Perintah kairak sebarang ngirampas tanah rakyat. Sebaliknya ngumit tanah minat tinan guna projek pimancang dengan kepenting ratus. Biucap de seminar pemerkasaan ketua masyarakat dengan ketua kaum de lawas. De majlis ti, lebih 24 juta ringgit teket senarah nek 106 orang tinan projek jaran de lawas. Selain CN ejuk rumahi surat bak tanah, senarah neg 62 orang melalui program nyukat lot individu NCR Inisiatif Bauh. Pinuuh ASEAN dok pijuan presa perjanjian jerebu metas baat setang kede plan tindakan serantau de lebih tegas dengan ngajah timpuh. Aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai Pidaan, krisis jerebu metas baat de biulang kait lagi buletinan jaji masalah ngajah musim. Sebaliknya ASEAN perlu berlalih neg langkah cegah serta negap siap-siaga serantau. Sungguhpun perjanjian matunah lebih 2 dekad, rantau itu masih mampu biulang jerebu metas baat dengan nekes kualiti udara. Nepen ngancak tindak lebih tegas, neginya dan nyelak dibuka dengan muka tanah haram. Mekanisme jerebu serantau kekal pun perlu ada melalui kerjasama. Pantau satelit masa desimene bikongsi titik paras dengan sama-sama ngkupot apui. Karnival perpaduan setakan di sepatu tunah pagi tok anu minggu dok tinangu berajah keadaan jerebu itise. Penerang media, Majlis Perbandaran Kota Samarahan, MPKS, pimutus titunah ni langkah bijaga-jaga tinanyaga penyihat keselamatan dengan kesejahteraan ratus. Tipi berut inya demeneg, peserta inya bijua, petugas serta semua terlibat dua karnival. Semua aktiviti dengan program de perancang pentinanguh sampai ini tarikh bau udog piregah. Pinerang tarikh bau karnival ira peregah minan saluran media rasmi MPKS. Buru-buru dapat jaji sumber ekonomi bau de Sarawak melalui hasil akhir produk nilai tambah. Timeng pimaan perabot dengan bahan biojisim. Pengurus bahas Pembadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka, Datuk Zainal Abidin Abdullah Pidaan, Pusaka Erabisama Community, de usaha puruh buru. Hasna inya empuk tanah kawasan kaitinan. Pusaka Eramantu megau kawasan depaden dengan nyugon bimbingan neg inya empuk tanah. Tinan tagi pusaka nyedia 400 anak binek buruk pucuma cukup tinan puruh pimahas ini hektar. Hasil buruk iradok biri balik tinan proses masuk tukang industri hiliran. Usaha ti bukan saja minan tanah kaitinan depan hasil pencaan bau neginya empuk tanah. Pisilung agah. Perpaduan umah perlu terus tinagap tinan kedah komiti da aman harmoni dengan makmur. Tinyamah dengan tema nyemut Maulidur Rasul Sawati, Umah Maju Makmur. Gapit Premier Dr. Amar Awang Tengah Ali Hassan Pidaan nyemut Maulidur Rasul beken semina tian pimayan Nabi Muhammad. Terpenegap perpaduan serta nilai integriti, jujur dan amanah. Pidaan itu dapat teks sendana baca bedak gapit Menteri Belia sukan dengan pimancang usahawan Dato' Dr. Ripin Lamat dan nyemut Maulidur Rasul peringkat bagian Miri di Stadium Tertutup Miri. Berabi memperimah kontingen dengan lebih petribu inya Islam pitengah bisamah bisini dengan umah. Sementara Sen Gapit Menteri pimancang dayung dengan anakinya Dato' Rozi Yunus Pidaan, inya Islam perlu jaji contoh neg bala beken duangi mancang negeri de maju dengan makmur. Kimaju Sarawak beken semina bigantung de pimancang fizikal dengan ekonomi, de pen perlu negap akhlak pinyini dengan kemanusiaan. Nilai kasih sayang, hormat dengan nulung inya de merlu menepenting dua komiti Sarawak tetibilang kaum dengan agama. Biucap de majlis kesyukuran dengan pinangguh nyemut Maulidur Rasul peringkat daerah Subis de Masjid Al-Mutakin Bekenu. Atlet Sarawak guna rekod bau di Temasha Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 wang taruh acara trek berbasikal juara atlet negeri ti. Menteri Belia Sukan dengan pimancang usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan pencapaian ti tengah enyap acara dekekel nguasa dapi-dapi negeri. Nemenang iti khasnya Sarawak Bijaya bisaing Terengganu de acara iti. Pidanti daput de Asa Jaya. Dato' Sri Abdul Karim penmenang pingatur Sukma Selangor Bijaya megau ahi bakat bau. Sini medal antara negeri Penkai Johor tengah prestasi atlet Malaysia terus berkembang. Mengenipan Sarawak gagal ngekel juara kali iti dengan de kedudukan nombor 4 sini patroni medal emas. Dua masa desama berajah jerebu metas baat, nangu atau batal ani saja acara dengan majlis rakyat perlu tumit kira keadaan semasa. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Pidaan sungguhpan sedar kesan jerebu depi nyihat, pengatur ini-ini majlis masih boleh tunah ngajah kiperlu. Meng majlis dabi premis kai semestina udok batal atau tinangu. Pidanti wang daput media, rimpas majlis nyemut Maulidur Rasul peringkat Kampung Tamberat de Asa Jaya. Setakati kudu-kudu majlis rakyat mebatal atau tinanguh berajah keadaan jerebu. Iti sambutan Maulidur Rasul de Sarike, sambutan Hari Kebangsaan de Kapit dengan program Sarawakku Sayang de Muka. Jimatan Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang terima taruh pengiktirafan Malaysia Book of Records MBOR ngin reka bentuk unik dengan kejuruteraannya. Penerang Opis Kejaraya JKR Sarawak, Jimatan Ti Jimatan Kabel taruh kaki si bungas paling emuh dengan paling datuh de Malaysia. Sijil pengiktirafan senara sempena Majlis Apresiasi JKR Sarawak de Kuching Ngarena dengan saksi bedah gapit premier Dato' Amar Douglas Ugambas. Jimatan Siti dok buka rasmi bedah premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng wang rimah Ogos 2025. Tinyambung kawasan jeren Dato' Ajibah Abol dengan jeren Haji Mataim selain jaji laluan alternatif serta mecu tanda bau bandaraya Kuching. Di petengah, Sarawak gabung kejuruteraan, inovasi, fungsi dengan nilai estetika dua ngimaju kimuda. Tinan ngemasagah puuna binaca bau. NCR perlu dok perhati ngajah undang-undang. ASEAN pijuan negap tindak megau cara ngilase jerebu metas baat. Jimatan Dato' Amak Jumaani Tuan Kubujang ngunah taruh rekod MBOR. Dengan sen ketia agama matanu susun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatung. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Cinta normally lagu di so dirikan band mau menghibur to ngarom itu yo arap nang ingat tribu rami yo terima kasih nudu Rana Dennis mau gib sama doku ngarom itu dang segmen ngancang pada yo nang selamat bertugas dan selamat kami undu DJ nak semua geng-geng awal dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ena yo terima kasih nudu atyang pakok. Terima kasih kita duduk balik ingat demok like dua share live Facebook YFM Bidayo ya sama-sama to berkusi info baik salam demi tak lagu pimitia ingat ya. Apa ni mau inang selamat ngarom DJ baik salam duduk geng-geng diogi ngojit adit nana. Yo si mau ingat apa ya ingat apa ke? Komen ataupun bikusi info ada berguna ataupun pahit salam yang duduk bala geng bala madis ayu ingan ke bala tuduk siosi ke Landi Lambit Nenek Villa terima kasih ya. Pitekila nang hai DJ selamat sungumi ya selamat ngarom ya. Bye Nela nang selamat selamat bertugas DJ nang request lagu Bunga Andurami. Thank you Ena. Yo chat bibo lagi tu lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan sebab itu ngocit report gaya ngonu atau berhibur dio do lagu deso Eliza Susina lagu cabang.

Yo lagu jobang lagu deso Eliza Suzina ya alat nang ingan triborami ngotit lagu inot ya. Yo ada nak buku si report yang dulu dimit so email jabatan meteorologi Malaysia betul semang 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku akan sesuatu pukul 4 ngumi 25 hari bulan Mei 2026 ya. Angunu singumi iti tiogi sobak dudu hujan di gudu-gudu topat di Kuching, Serian, Semerahan, Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri 2 Limbang, Ogi Jerebu di Sri Aman 2 Betong. Angunu ngalam iti, ngijaka ogi hujan di gudu-gudu topat di Kuching, Semerahan, Kapit Bintulu Miri 2 Limbang, Jerebu di Serian Sri Aman Betong Serike Sibu 2 Muka. Sobak yup so barat Sarawak barat-barat daya smong nok 20 km sejam laut bergelombang 0.5 nok 2.0 meter. So sekitar 24 nok 24 derajat Celsius. Ini dari report gaya nu demit so ima jabatan meteorologi Sarawak. Pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak biku akasa sepuku 4 ngumi 25 hari bulan Mei 2026. Ini dua balingan de jurah man ngaramiti oke juga man busa-busa ya. Sampai ingat man, sampai ingat ngocit lagu, ngocit info, doang ngocit salam desok bala geng-geng awah. Yang duduk balik dengan dia nyambut anda beranak ngaram itu. Anda itu. Aku juga selamat anda beranak duduk balik dengan. Harap nang ingan sentiasa dimurahkan rezeki. Sihat peronggonan. Dua ceria-ceria si jaya.

Yang duduk balingan The Gitong dengan Ujit Radio Ngaramiti. Ngaramiti yang bersama dengan DJ Lenny. Dan segmen ngancang petak sepukul nom ngomi nok pukul pri'i ngarom ititia. Ya, terima kasih during go best. Senang selamat sengumi andu. Selamat bertugas nadu DJ di konti. Ngin salam di Puan Nimoy, Sino Air, Rachel Malikan, Mami, Cikgu Esther, Jikin, Menek, Subuk Jang. Ya, nang salam damai. Ya, nang DJ. Request lagu Oku Dek Kinaman. So, nama Lia. Lia bisa mado Generation B Band, ya nang. Thank you, DJ, ya nang. Lagu pemiti yang ada tiang memain kujai sahingan yo. Harap nang ingat ribu rami dua terus bersama doku nak pukul pri'i ngarom ititia. Yo cak to beribu lagi dua lagu seterus eh. Lagu demok ngidi aku sahingan lagu desok Chris Wooden kan bersama doku Ellen Kayat. Lagu Ngunci Cinta.

0: iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuy gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuy yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keluarga, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.
3: YFM di 06.

Yang lagu Luruh Atin Ku, lagu The Soul and Martin Joneng, mau menghibur to ngaramiti arap nang ingan tribu rami yo. Yunu do por sekin, terima kasih sebab mau bisa madaku ngaramiti dang segmen ngancang betul yo nang selamat kami andu dengan selamat ngancang betul DJ dengan semua pekaping YFM Brayo de kami andu ti nai arap kita semua sihat dengan terasen blackout ami di kawasan tebede lambat andu ti nah. Harap nang wat adin mogi akaran tak ya?

Ruth Mary Renang, selamat ngumi, selamat ngarom tuduh ingan dua suap pengodit setia YFM berdayo dedikit-dikit sejak ogi na oni abal-bala suap ingan arap nang dang kedaan de sihat sihat sejak ayo na mata nak kapui tanok berapui di abu keh na saan man sengarom ina aku pun nang bugo baringan de mungkin na adin arap man ataupun ogi gebala ingan de jurah masak berapa ya din di dapur sebab dia mungkin ingan lamat pari so tempat kerja so pasar ataupun lamat pari so toyak kobon ke

Christopher Muni nang selamat. Kami adu DJ, harap sihat-sihat selalu Ina. Cemerikan nang selamat. Sengemi adu DJ di konti Ina, selamat bertugas. Salam yang seperag abara geng PPSMBK. Lebih-lebih lagi sis Durin Gubes di meseraru ngin salam di aku Ina. Bara dinganku didaki-daki ogi harap bara ngan sihat ceria selalu. Thank you Ina. Unity onu cuti umum sempena Maridur Rasul ya. Mak komputer pagi onu kerja. Duduk bala ingan de kerja perintah.

bosom ngan orang tiyos lagi tenaga dia pakai ingan naik pengenai ingan tiap pagi saya ingan dapat mokat dengan rasa di segar ya. Mak kumut ke ayan bojus sebayu ingan poos sadi ingan kelang kabut tiap pagi sikra ingan lamat mokat.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngit ana fot yang meninggal handphone non tiak ningat main game ni. Ya pernah tiwas pernah si non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dapat kontrol. Wad dia dapat kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain handphone nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Ingat ya lagu The So Roland Lias, lagu Bujang SS, A Slow and Steady. Yo, aku pun nang ogi gebalengan de minat lagu itu. Ogi gebalengan de minat lagu-lagu artis Bidayuh. Dia bukan ya sama-sama to nyukong artis Bidayuh to. Ya, ada nak berkongsi lagi pasal jadual kempen Derma Doyak Mingguan. Bila dia balik dengan deraannya di Derma Doyak tiap pagi. Tiap pagi 26 on bulan, ya. Tiap pagi on utaru. 26 on bulan Mei 2026. Ya, lagi mengatur kempen Derma Doyak di Pusat Tabung Darah Hospital Umum Sarawak. Masa sepukul mai pagi no pukul 4:30 ngumi. Pakis bayu ingan odi Derma Doyak mak komut ingan mesti manuk busua ya. Doi allergic de teruk. Mesti sihat perongkonan. Ino di paling penting. Sebab ni back doi ingano dapat ngeramat nyawa nya ada bukan. Nya ada memang sangat-sangat perlu doi jenis-jenis doi ingano.

Dari Asen nang selamat ngarom do selamat bertugas DJ. Yo selamat. Selamat ngarom ke duduk ingan. Yo nang selamat ngarom ke duduk suap pikaping YFM Bidayuh ina. Jijun Fo, terima kasih sebab mau bersama aku ngarom iti. Dang segmen ngancang petak. Yudu balingan di salu motak kita ya dang keadaan cuaca di bongoh dogi jerebu mak kombut teban piin masak bego-bego ya nuk piin masak nuk piin kosong bego-bego doa asa dapat mak sketui di sopak bori ya. Paling pagu ingat pakai face mask. Ino kira lebih selamat lagi sebab asatui di sofa. Kedaan anu bongo. Sobak kois ya. Sobak ko isada jerebu. Jadi sobak no ida bagus an pinihat peronggonannya. Nurul Atika nang selamat kami on the DJ Pikaping YFM ngarap kita semua sihat terasa dan detik na salam manis mesu JB. Ya terima kasih Nurul Atika sebab mau jadi pengecik setia radio YFM Bidayuh walaupun ingan juak di JB kan ni tapi ingan tetap nyukong tetap ngojit radio YFM Bidayuh sama-sama tok gerak bersama jak tok sama-sama ngojit radio Beast.

0: Okey, selamat pagi. Jadi, dalam pagi ti aku ada di Medan Niaga Satok SNC Rabi Program Radio Business. Ada Rabi kongsi kalau kita ya andika cabaran-cabaran bala usahawan-usahawan ataupun datang kita sebagai bala pedagang-pedagang di petita. Jadi, dak anu ti aku bersama dengan ni orang usahawan kecil-kecilan kalau kita ada nyua barah kaum kita. Jadi, kita kenalan tak ya dengan tetamu kita pagi ti. Jadi, dapat akam pidaan asing kena nakam masopiah kam.
1: Ya, nama saya Mary Anawiko, saya berasal dari kampung Sirap Padawan.
0: Okey, jadi bokudu sawa akam bijua barak ti.
1: Ma semengnem sawa.
0: Semengnem sawa. Memang de Medan Niaga Satok ti ka ataupun ngamin ada tempat
1: di dama. Memang Medan Niaga Satok saja.
0: Medan Niaga Satok.
1: Mula-mula fama bermula.
0: Jadi ani de jua ka mati.
1: Berak, dan juga Bandung, ubi kayu, keladi. Ikutlah kadang-kadang kalau ada yang bawa stok, ada bawa turun. Buah nanas, nanas dari kampung.
0: Jadi, Sopi kamu ngumit masuk pembekal-pembekal kata. Adakah memang masuk kabun akam kah? Ataupun mungkin ada
1: semua minyak? Dari pembeli.
0: Pembekal.
1: Pembekal
0: lah, pembekal.
1: Pembekal.
0: Dalam ni anu ataupun mengani badan yang dia bekalan stok ti?
1: Depend lah kalau kadang-kadang. Ya, dalam seminggu kadang 3 orang, 4 orang. Dalam satu orang tu ada 3 bakul, 4 bakul pisang.
0: Okey. Jadi boleh pidaan menganih dengan permintaan pelanggan dengan hasil jualan pisang ni. Adakah berbeza masuk sebayu COVID dengan selepas COVID ni?
1: Ya, permintaan sebelum COVID lagi kurang lah. Selepas COVID ada okey sikit lah.
0: Selepas COVID
1: ya,
0: ada okey?
1: Selepas COVID.
0: Okey, contohnya dalam ni anu boleh dapat hasil kudu?
1: Kalau dalam ni anu, ya tentulah. Kadang dia 100 lebih. Kalau pisang kurang, 100 lebih. Kalau ada pisang macam ubi kayu ada je sampai 200-300. Sebab ubi kayu teman ada orang order, ada okey lah harga. Kalau jual sendiri macam ni memang lambat lah. Ikut order lah, mana order lah. Ada okey.
0: Okey, kamu jual ti masuk Isnin sampai hari Minggu?
1: Ya.
0: Dalam Isnin hingga hari Minggu ti, biasanya anu kudu dah memang ahi pelanggan mirih barakam ti biasanya?
1: Hari Minggu.
0: Hari Minggu ke Sabtu, ujung Minggu lah.
1: Ujung Minggu.
0: Kalau ujung Minggu
1: Sabtu memang kurang, hari Minggu ada okey sikit.
0: Hari Minggu okey sikit.
1: Hari biasa pun dah tentulah. Dah kadang tentu. Ada juga harinya okey, ada yang tidak. Biasa tentu.
0: Okey, kita jikan pasal bantuan masuk perintah. Adakah banyak perintah juga bantuan mungkin untuk bela usahawan-usahawan di Petoko kita?
1: Ada sekali sudah. Selama 16 tahun ada sekali sudah.
0: Uang sawak kudu ya na?
1: Ay, ingat.
0: Ya, kudu ya na?
1: 1,500, tak salah lah.
0: Untuk bala usahawan-usahawan lah.
1: Setiap perniagaan.
0: Jadi akan bijual tik dengan nasi? Sekadar ke mana ni?
1: Aku sadik aku kata, tapi tumpang suami lah, pagi, petang.
0: Okey. Okey, jadi mungkin dapat cerita pasal api nyusah ataupun cabaran nak kita. Cabaran ni kalau kita mati lah masa bijua barakti lah mungkin masuk mungkin bekalan maruahi anyap punya mirih dekat mengandika cabaran penyusah kalau kita kesusahan.
1: Ti kamu macam ya kurang kalau kurang pembeli kalau tapi buat masa sekarang lah. Ada okey sikit lah.
0: Ada okey sikit lah.
1: Jarang tak terlalu banyak buang lah.
0: Kirana akan jual murah lagi lah.
1: Kalau tak murah. Kalau yang terlalu masak nanti, pasar buat macam tu lah, tompok.
0: Kalau lebih tompok, aku RM2 ya lah?
1: RM2 ni tompok. Ni bakul ti.
0: RM2.
1: Ya, ti mudah kira macam timbang, ya tompok saja.
0: Tompok saja lah.
1: Ya, mudah timbang mudah.
0: Mudah timbang lah.
1: Kalau yang masih cantik macam ti, jual timbang.
0: Okey, jadi ini jenis-jenis pisang yang jual ke mati, ya?
1: Ti pisang keling, tanam pisang keling, ti pisang hotel, pisang emas, pisang embun, ti pisang embun, panjang ti.
0: Ti pisang embun. Okey, ti pisang embun. Tapi antara nanti, tapi dah sentiasa punya dapat permintaan.
1: Pisang hotel dengan pisang emas.
0: Pisang montel dengan pisang emas. Banyak nyuang pisang cucur kah?
1: Jarang.
0: Jarang, susah dapat.
1: Baik juga susah lah, tapi mun bagi ikut lah. Macam dah berapa dalam manik jualan ku. Jadi agi permintaan tapi ku malas selalu ambil lah. Ku biasa jual pisang putih saja lah. Selalu ku jual lah. Mun pisang tanduk dengan tepuk, ayah jarang.
0: Jarang lah.
1: Kampung mi memang lagi ku stok lagi. Pisang
0: en lah. Oh, biasa nak pisang-pisang tik tu mit masuk memang kepung sirak ke atau kepung masuk kepung jebeken?
1: Praya nyabet ni naan. Praya taruh naan, kampung ngedep taruh kampung saja.
0: Oh, taruh kampung saja lah.
1: Madin mah kurang lah, taya na sampai negeri mah kampung, enam kampung. Madin semua dah tua macam jarang mah, jarang tanam pisang lah. Kadang-kadang tradisi dan yang ada turun temurun kan benda dah pupus lah.
0: Ya betul.
1: Masih ada anak cucu sambung. Yang semua dah tua-tua dah, legend-legend dah.
0: Okey, jadi akan pindah anjin sebenarnya sawak akan dijual barak di kita ya. Jadi mungkin ada harapan akan mungkin akan berak namah lagi produk akan ke ataupun mungkin ni andu mati ke bermuka kadek ke jual barak ke. Mungkin ada harapan ke kita angan-angan kita kawan-kawan kita.
1: Buat masa ti lagi lah. Memang katik saja.
0: Memang katik saja lah. Mungkin ada sana pimangan untuk bala datu bek mungkin supaya ngabak pada sama-sama mirih ketik bijua
1: apa ni renang
0: supaya sama-sama support sedlah dukung kedai kuti
1: ya lah.
0: Okey, terima kasih kita ucap dekat Puan Mary mati ni ya kebiasaan masuk kampung sirak dah bijua abi macam-macam jenis barah kon kita ya ataupun pisak kon kita. Jadi bagi bala kita ada mungkin rak ngagau barak ya mungkin kalau kita guna kue ke ataupun ramaan mesin saja boleh ngajung nombor kodok ada itu ya nombor kodok
1: C55
0: C55
1: Medan Niaga Satok.
0: Medan Niaga Satok. Jadi saya mati lah program radio bisnes kita kali ini. Dapat lagi kita dengan usahawan-usahawan kita ada beken.

0: Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: sama dengan kami di segmen Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa. Ya, not ya temo sama-sama ngejit Radio Biz demo obah ngidi ada penerbit program Linda Jakem ya. Ja sama bebo lagi do lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu de Sok Jackson Boson lagu Bintangku.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mid barang ku dan back ti ya. Pasal no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jodh mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Min balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tiye. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya. Ku.

lagu adat Bidingan, lagu The Soap Fiona mau menghibur to ngaram iti ngaram ondu 25 ondu bulan moi 2026 ya. Dua kudu-kudu anu lagi atau ia nyambut anu kebangsaan negara to Malaysia dan terpundi anu bulan Mei. Peringkat kebangsaan ya abang atur di Putrajaya ya. Ingat apa dengar siaran siaran langsung hari kebangsaan 2026 di TV ni dan terpun di Onu Blamoy. Waktu pagi ya. Biasa seawal jam moy pagi. Ya, terima kasih semua ni karong nama bersama dokok ngaram iti. Ya, nang selamat sungumi onu DJ. Ya, selamat ngaram ke nudu ingan. Rauran mik nang selamat ngumi onu DJ dengan geng-geng awah. Midi Sam, ketua geng awah to. Ya, nang hai DJ, geng-geng awah. Selamat ngaram ina. Terima kasih sebab mo share dua like Facebook YFM Bidayuh. Ini dua balingan dia ogi begusi info dengan dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayuh satu sama-sama. Begusi info noh nedu balanya ada sopakan ya. Midi Sam nang wow luruh atinku ena. Itu mesti peminat lagu luruh atinku. Veronica said nang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ di konti oni agah DJ ngarom ti. Mokman ke na? DJ sihat-sihat saja. DJ man sengon lu jaya sengarom ti arut lagi. Arut so man. Balik keroja tiap mokom. Mokem man ya? Inang aku dah sekian sihat DJ. Susah ngasong dak jerebuti na. Inang selamat ngarom yang seperut harap sihat.

yanang manubat, yanang samah jaga odop. DJ request lagu sedang-sedang si Ja. Tuju yan baradingan madis ayu di sejak oni teh sejak ro ka. Yanang harap tibur. Yanang harap tibur. Ngojit sambil man. Thank you DJ kesayanganku ina. Terima kasih yang duduk ingatnya sebab menjadi pengojit setia Radio YFM. Bila yuk sama-sama untuk gerak bersama, sama-sama untuk mitia lagu pemitia, sama-sama untuk berkusi info. Dua pait salam ya.

Yo sedang-sedang si ja lagi so Colin bisa ma Colin at the gang bisa ma do Mariano hiam yo mau menghibur to ngarmiti dang seng mana ngancang pete.

Ya, terima kasih Jackson Rita yang selamat ngaram ke selamat bertugas dan DJ kadi yang seperag peminat setia WFM Raya geng-geng awak. Salam damai ngan mesra seraru sok kampung Mambong Penrisen ni lah. Terima kasih kita duduk Kut Irwin Midi Sam yang geng-geng awak ini menu ingan ini yang menu ku ikan terbuk masin. Wow, ikan terbuk masin goreng kuduk manis tonok gaul kunyit. Wow, simple simple-simple pak sidik yo.

Lebih sedikit lagi kalau nyaman agak dingin ya. Asal nyaman sedik-sediknya walaupun pengumuman sedik ngak sit jadi mana. Richard dengan dan selamat lama anu DJ, selamat berkonti, salam semua pikaping YFM Radio dikenal dekku dengan ucapan salam manis masuk kuda JB. Enang paras anu di JB enang. Doi ijan ke di JB. Ngumi titia di area Kuching ogi ijan yo. Pakai idoh doras di area ATM titia madas posi-posi sija. Mungkin

pergi kawasan The Doras Ijan Jaya. Aku senang di area Airport Jaya. Jaya ogi sebab Doras ya. Bye jagoy nang sama ngarom sama konti DJ. Semoga sentiasa sihat, ceria. God bless ya. Yo chat boy boleh gitu lagu. Seterusnya lagu The Soul Freddie Thompson, lagu Salaku Kamelia.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, onde bu mana ada office TV? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini bila buuh na, ini di buuh.
0: Ini di mana lah, sampai mana buuh lah.
1: Atih, wat noh nyaku aku bi.
0: Ini di mana lah.
1: Katiknya.
0: Dia. Adi noh.
1: Atih meningat. Itih nak kutih nak kutih, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, noh dah paling buuh na. Ini ngam taban ke ofis mah, ingat noh, ini ofis di mau buuh na imu.
1: Bah munoh daki me kulak mana?
0: Sebab makan di tempat bokon. Ti mo susah teh kulak pangus guna air depan ngasong teh kutene.
1: Mati.
0: Ti ko bisa teh sir mai dari taban ku ke spitalnya.
1: Bah, ti mo bisa teh. Ani dia ke mana teh? Jok ti ke man ku.
0: Aduh, sebab mo ninggal teh ku teh. Ha, ogi sushi. Ogi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, ti baru sidi.
1: Tung tiku tih mau ngalah, tung timu udah mungkin lebih kurang sama gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu lo lagi mau nak apa mendingan?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama nih.
1: Sama gitu, apa mendingan ikir tano? Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Iti pengumuman cidi tiba mu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Yelagus suka sama suka lagu The So Arrogious atau Rajes anak Dawas ya mau menghibur to ngarom iti. Ngarom iti aku ya bikusi di info dua ingan iti pasal kira macam pimagah ke yo. Pasal kanibar perpaduan setakan dah ngatur tiap pagi nog ono minggu iti obah nangoh yo stiker kedaan Drabu Adin. Nuna penerang media Majlis Perbandaran Kota Semarhan MPKS pimutusina obah nais anakah bijaga-jaga dan ajaga pinihat pingkeramat doh pinyonang nyaa denog pus nyaa de bijua nyaa de petugas doh suak nyaa de terlibat dang kanibar ino. Suak aktiviti dua program de oboh plan saan kanibar ino oboh nango nog onu bulan bau daya oboh notap. Pinorang bau bikait onu bulan bau ino ya oboh magah dang saluran media rasmi MPKS.

Ya, terima kasih dulu Lily Sino Leno dia mau share, like, ada komen dorongan Facebook YFM Bidayo. Yang nang salam so Sino Leno tudu DJ dua sok pengocit YFM Bidayo. Duk suap bala dengan dua Sino Denny, Sino Tech, Sino Itan, Sino Cho, Sino Kiki, Wendy Jonep, Cikgu Susan Juhin, Cikgu Marina, Cikgu Stella Ho, Cynthia Ho, Lester Leno, dua family. Yang nang request lagu Ngunci Cinta The Song Ellen Kayan 7 DJ kena lagu pemitik dengan lo membuka kemain jai seandingan yo harap nang ingat ribu rami do terus bisa mah dan suat-suat segmen ada git di Radio YFM Bidayuh. Jiho Matoy dan selamat ngumi sama ngarom. Salam damai so serikin. Yang lain doi totu pagu poto-poto duo duo sijak dapat main lagu mau lamat lah.

Boel Kalang yang sama malam DJ. Salam dari Kampung Semeba. Request lagu napa-napa dia. Enah. Lagu napa-napa memokok ke mana jai saningan yo. Tak ingat dapat ada mitiak lagi dan segmen dengan rampauan ya lagu napa-napa. Midu Sam nang terima kasih DJ sebab bahasa komen-komen bara mantap amu enah. Ya terima kasih duduk ingat ya Midu Sam. Sebab mau jadi pengudit setia Radio YFM bila sama-sama gerak bersama.

Ami di same nang ina benar DJ. Mo nagi baradingan sama-sama man memang ogi mood. Ah memang benar no, bertambah-tambah tu bilo. Yo chat to beribu lagi dua lagu The So Natasha Jagu, lagu Bunga Andurami.

Lagu Bunga Andurami, lagu desok Natasha Jagu. Mau bagi berita ngaram itu. Ya, terima kasih Clifton Cliff yang selamat ngaram. Ngah selamat bertugas DJ. Salam Malaysia Madani, salam mesra di para peminat YFM Bidayu. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Ina request lagu napa-napa DJ. Semoga bara dengan sama-sama terhibur. Midasai menang steady ragu main dengan DJ mantap ina. Terima kasih ya sebab mau jadi penyokong setia. Lagu abala artis Bidayuh tak ya? Ini dibandingkan daya buat shift ngaram itu harap nang dengan nakit-nakitnya penuh dan orang tak ya di sajarah laju. Sebab nujaya ngumi jaya ogi ijan. Jadi orang bijuruat. Semua kan pakai pemandu kereta, ingat driving, ingat pasang radio ngucik lagu ya saat dibotan dengan duduk. Yo jam ini sudah 5 minit lagi ngajak pukul pergi ngarom. Atau mula pinduan segmen ngancang petak lepas iti tia atau yang ngucit abar puku peringaram 20 radus sok nasional FM dan terus bisa mah pingar untuk dibukun dan segmen ngaram pawan. Aku Lini Jemonya, terima kasih. Selamat ngaram, dua salam. Malaysia Madani, bye-bye.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Sia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox's Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Camp Pharma, Burgos Borpele Bayek dan KHA Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intellectual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Anu tinggal suhat semang peri rumah perju di gerakan baga rawan keminis meh dok mansang di Tanjung Malim Perak ngapin suhat sinag 2,000 rakyat dan reis. Gerakan adik dok ngobak beda jutan kuasa rakyat setia Tanjung Malim mana merut kawasan tuan yang ngatut ke rawan aktiviti keminis adik bawa aktif di kawasan ana. Dalam operasi ana rimanaan anggota keminis mujur dok nakap beda pasukan atus ramat yang beda ngerasa ada pihak kuasa menegak pakai bero tinggal pembesar suara yang bukan anggota komunis Adi Pesukan di Derem Terut. Operasi Adi dong ngatur sindek 4 jam biguru pekor peri isan-isan dan pekor di ripas kumbayak anak seen penyegirindung suak anggota batalion Adirima Regimen Aska Melayu Pasukan Polis Persekutuan Saman Tentera Udara. Gerakan ati keren kerjasama beke di asal rakyat ngepasukan atus ramat termeraka rawan aktiviti komunis di tanah Melayu. Anu tidak sejarah, Luxensu Section Dokumentasi, Ngap Penerbitan Arkib Malaysia.

Ya, Ragu Pramana di Dr. Pembeda di Jegan ya, Ragu Ngera di Den Asong An. Dua perundi menit lepas dengan pukul peris ngaram sama ngaram kasua pergan diki yata berapa pak udram segmen ngaram pawut dok nga anu dua duprima anu peran August sua 2026. Jadi ini agak bara di ngaram mati ya. Bisa sok pergan rem buat ngesenang ada di perangkaya dengan lagi madingkat cuma kasih gamai di bubustia peraman dengan KA di YFM dia di ngaram mati. Jadi Kubite isa ingat apa pernah mengaku nekap kor semudah seterap ngarep mati te amai bergegar ke pernah di mbah ku jadi harap isi dengan di setiap sama ke di YFM berdia.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat dinya ngiba bendera tak tebarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinya ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan samun kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, ragu di Dr. Mahmud Habib Benjing, ragu i edited nah dari ngikap kaku sebab genang jam adin kita gi ke kedai berangan di kedai gimuran paya puan ka gi ke di kedai gimuran man ke di ngarap tika mana kedai kembut yang berada dengan ta adi nyerja ke di tika ati bait adi kajen cap merimat kerja puan ka kenu kerja pisi yang berada dengan ta adi nyerja shift sengarum saya dengan mujur derem tiap kerja penora adi dengan naya adi ngarup mati jadi men emet tapi juga dengan ragu pramenta tina ragu adi dan kereta lembu

0: Ish! Nasib seput break. Kemaya kat teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyagah teban motor paus tenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kam manyagah teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Dan jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.
1: Sama Dokoi dan segmen
2: ngayon kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak ai.
3: Sepukul peringatom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Dr. Muhammad Izra nga Kerry Garris ragu ngara di de janji senang. Jadi menurut saya saya rentan di ngara mati yang ngara pakai dengan pakai FM ni kesana poin dia megahertz kucing puat ka ni sondi poin ju megahertz so serian mungkin zona ada pakai dengan pakai gaya online ana ina so portal puan ka so aplikasi RTM Click. Jadi atap ju dengi ngara ragu pramenta ti ina ragu so snipers pantun bitunang.

Dog ut keso, ankah dog layat musik, mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kamu dog ut kesong, ankah dog layat musing, nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi eta temit dapat nyeramat asing.

Ya, ragu pun mana di Dr. Mamuna Elisa Suzina ragu di tena coba enggak menaik medan kebut ngepukor semang sengarum di tak agi agah sengarup madi redo pasah dar minyak pekar sadung redo pasah nak ngepukor semang suku sengarum ni atau agi program penghibur tap demba bersama dengan penerbit Ibrahim Jangin. Jadi, tapi juga dengan ragu pun mana tak tina ragu so Sandra nasib berubah.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran luak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mo kon ketia. Adi. Itu ya, mau tanam soto ada no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di. Bumakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong sih ya, mau mau mau gue nih, enggak mau mau nunggu seti ya, kono kot, mau nali lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di ku mau nunggu ya, kaki ku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh ku, nunggu gak mau tahu ti.
1: Bukan tuh nih, aku soto ya, mau lagi soto ya. Kalau di dengan ku nih ya, soal apa ya? Gagal ayun dua kuat ya kan? Nang dope idoh dari noni nang tonggon penuh, paling enggak push kati push kani nyujuk kani bojang pot ya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya nih. Mau gak sih menang do dapat anu do dapat aku bukan nih aku tidak aku pernah coba aku Kristen kau gih pakai do berani nih kamu mama nah tak bohong lagi ya itu tidak lihat aku nih cuti aku sih nasi diku itu aku nang memang mau mabuk nengah mau tua dan mukon ada dong di tua lagi no aduh oh mending gaya ti asa bubuti mau bohong dan kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mau tolong mabuk bahaya.
3: YFM di 06.2 MHz di Kuching.

Bukus mahang bingare. Bersama dengan aku Mike Hansen, dua agia agah kedek bingare YFM Bidayak. Muka balik pos lintas batas PLB Temajuk dengan Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano dapat nagap kerjasama Matas Baat Ancas Sarawak dengan Kalimantan Barat Indonesia. Upis Immigration Malaysia Sarawak abis Facebook menang langkah di tinan ngeban penguntung neg komuniti setempat. Karati bukan saja nyenang pimpanu nyaratus pak dapat ngekat aktiviti ekonomi dan Temajuk dengan Teluk Melano. Inisiatif ti pan petengah tanggungjawab Malaysia dengan Indonesia dua negap kerjasama dengan teridingan ancah kedua negara. Muka balik berarti tunah wang anu rimah darimpas da PLB Temajuk Indonesia. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bersama dengan University Malaysia Sarawak UNIMAS wang anu 4 darimpas menerang draft plan induk rendah karbon DBKU. Drafti dog pidaan bedak setiausaha tetap upis pemancang bandar dengan sumber asli Dato' Abdullah Julaihi. Pekarati tinan ngumit pimpuan dengan maklum balas tinan nagap plan ti. Tinan pasti perancangan dengan inisiatif datunah sama dengan aspirasi perintah Sarawak dua negap agenda pemancang dan mampan. DBKU menang, plenty senceh ini langkah neg pemancang bandar dan lebih mesra alam dengan segan karbon. Plenty penjangka jadi contoh strategik daerah najah DBKU dua ngerancang serta ngunah inisiatif segan karbon secara lebih sistematik dengan tegap. Polis Mukah nahan ni orang dayung tempatan setegal terlibat dengan dada. Ketua Polis Daerah Mukah, DSP Muhammad Rizal alias Menang, suspek berumur 40 sawa seenceh suri rumah. Dayung ti duk dakep nyanuna da ini ramin da jaran Mukah Balangian. Hasil masuk perasa, da tunah polis naput ini tiup straw berisi dadah bancah sabu. Ujian umun kesing suspek negatif dadah. Suspek dog Raymond taruh anu tok anu rimah ti tinan kuno siasatan. Kes dog siasat ngajah seksen semahang 2 kurungan 2 akta dadah berbahaya semang prii 52. Da Semerahan semang 4 saman dog peluah pada polis daerah Kota Semerahan minan ops bersepadu cegah jenayah da tunah wang anu 4 dengan anu rimah darimpas. Samanti seenceh penyalah lebih kait dengan jalan bahas. Taruh orang dari penduk tahan, ini orang masubalana dog tahan darungan seksen taruh mahi kusong kanun keseksaan. Dua orang lagi dog tahan setegal deriba muto wang lagi ubok. Prii puru muto dengan prii puru dua orang dok perasa wang operasi ti. Ibu pejabat polis daerah Semerahan nyugon komitmen ira terus pikahi rondaan dengan operasi secara fokus dua langkah ngampeng jenayah serta penyadar pematuh inya ratus ngajah undang-undang. Ketik agah YFM Bidaya susun pada Rosita Ampong masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Okay, Ragu Pramana di Dr. Mudah Etik Band dengan Ragu Ngeragi dan Kisah Adib. Ya, jadi sepiuh atap Juhu Pramana dengan program Pengebur Tab Dembab sama dengan penerbit Ibrahim Jangin. Tak Pramana dia dengan Ragu So Peace Band.

Okey, terima kasih dengan selamat berhari dengan semua belah kini bersama aku dah habis segmen lagu-lagu demar kita dengan reti bersama dengan bala penyanyi-penyanyi demar kita ada ngerekod lagu dengan RTM wang sewa 70-an, 80-an dengan sewa 90-an. Jadi dengan reti aku ngeban ini lagi penyanyi yang ngibur kita ada habis lagu-lagu tap demar kita dengan reti sini ke penyanyi kita ada pegenan Mike Rantai dengan lagu-lagu The Tumitku wang sewa 90-an dengan wang sewa Puun sewa 2000. Demarin lagu penagih mesu Mike Rantai lagu tina kita muka segmen ngerti lagu joget joget padi bau. Okey, lu lagi dengan lagu-lagu duduk sedia aku nak semua belah kini dengan reti lebih lagi boleh kita ada tetap setia ngampan aku depan radio dengan reti dengan reti lagu-lagu masuk mic rantai ngibur belah kita lagu-lagu dema lagu-lagu bu mic rantai jarang dogo peluah pada bala DJ de maditin dengan ngerti aku misi ada abih program lagu-lagu penyanyi tap dema.

Michael and Tai, orang penyanyi de makati megah wang sewa 70-an sebetulnya. Michael and Tai ti guru berlaku sampai sewa 80-an, sampai sewa 90-an, sampai tok sewa 2000 de masa itu dengan lagu-lagu de segar, lagu-lagu de dapat hibur ngerendang awang kita. Ngerti ku balik ngeban bala penyanyi dema dengan Michael and Tai tetap aku hibur bala kita de ngerti. Mungkin ada bila kita ada ngerti niti-niti masing-masing kita aja bengcebek nyemasan kita lagu musim kerantian mati nah lagu terpaginan nitih dengan ti ini lagi lagu joget teman kemasu mai kerantai dengan ibu kita ngerti joget galau-galau.

Oh iya bos mah joget galog-galog lagu masuk mah kerantai. Pak menipan cuma lagu tenang kita hibur bila kita ada ngerti dengan mungkin ada bila kita ada ngerti nungkah kerja. Terima kasih ingin masang YFM video dinan ngayo kita kerja ada sekambu ngerti dengan ngerti aku ngeban lagu-lagu masuk mah kerantai hibur baladu kita ada ngerti ngare anu dua segmen lagu-lagu penyanyi tak gemar minat da YFM video.

Oh, sengaja aku milih lagu-lagu joget ngerti, lagu-lagu rentak rancang ngerti, tina ngibur bila kita belagin, bila kita denunga kerja ataupun bila kita ngerti bigia ngerti, dengan harap kita terus terhibur dengan kai batik kita bus sedang ngerti lagu-lagu masuk mic rantai, lagu-lagu joget pilih ku ngibur bila hidup kita ngerti. Masih bersama aku Rabi, lagu-lagu demba masuk penyanyi-penyanyi tap demba kita tetabanku ngisi program penyanyi tap demba kita ngerti the YFM Bidia.

Ya boleh kita menang dengan kerantai tim sini je. Penyanyi kita berdaya de penyanyi sensasi kita de penyanyi segar mekar de masuk ngemin sampai tok masa itu de berlagu. Suara de kai berubah, suara de kai magan dengan setiap kali ne berlagu memang suara ne masih asal mensuara dengan ngemin ya.

Okey, sama temanku Tina dan Ibur, bila kita bersama dengan Amir dan Ngariti, Umu Mike Rantai, Senenceh Michael Acu. Michael Acu ti pun ini orang artis kita berdaya dan rekod lagu wang sewa, ditagih rekod lagu wang sewa 70-an sampai tok sewa 80-an dan rekod lagu sampai tok sewa 90-an. Dengan Ngariti, aku selain lagu mesu Mike Rantai, kita ngeban lagu mesu Michael Acu. Jarang kita kaping lagu-lagu mesu Michael Acu sebab ne artis dan ceh bala penyanyi tap demar kita pak masih sidi lagu untuk kaping kita.

Okey, lagu mesu Mike Rantai, lagu berkenaan Dangdut Bala Bujang. Lagu-lagu mesu Mike Rantai dengan lagu-lagu mesu Michael Acu. Senampur gaul kita dengar reti, ngibul badu kita bersama anakku dengar reti. Dengan mungkin ada kita saru, angkaping suara Michael Acu hampir-hampir sama dengan Mike Rantai. Bila dua ting, Instagram nanti berhenti, saya mas tegal suara hampir sama. Ataupun memang sama suara bila dua ting. Ini Mike Rantai, ini Michael Acu. Michael Acu gerikuan lagu Wang Sawa 1100 Peri Puru Rima. Oh ya, kita mau sampai untuk pinggir masa program kita dah ngerti. Dah habis lagu-lagu untuk penyanyi masuk penyanyi terutama. Dengan harap lagu-lagu dah pula aku ngerti dapat menghibur bila kita. Dengan berkambut ni bersama lagi orang dengan aku Wang Minggu Bau setiap pengara anu 2 pukul semua suku bingara bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tetap demah kita. Dengan harap program ti dog sukung terus pada bala kita. Dengan bagi bila kita ada tetap setia bersama aku. Terima kasih berkambut ni bersama lagi dengan aku Minggu Bau dengan lagu pinggir mas. Masu penyanyi tetap demai kita dengar reti masu Michael Acu lagu terpinginan Saku. Dan semua belakang ini seperti tingkah selamat berhibur rimpas mati bersama dengan Jurai Van Beken nyambung tugas Saku sampai pukul 9.02 terpengar. Bye bye.

0: Ia jadi netija program penghibur tap tema bisa mangga penerbit I Ibrahim Jangin.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Begen soana, bege nop in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badang sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Dr. Mahmudah Amy dengan ragu yang didat nak sanggupi korban asong jadi yang tengah syarabat ngarep di Angelia Institute yang syarabat ngarep dengan syarabat buku di mendut ngarep mati DJ Amai Agi ujian sengguminu tejah sebab ribut senenang yang syarabat ngarep ke di Nurul Atika dia kita nak ter live so Facebook YFM dia di ngarep mati kang yang syarabat ngarep ke di Rina Tambi yang syarabat ngarep syarabat buku di salam gendi sopor kepada peminat setia YFM dia di kebapa gip sama di ngarep mati harap terhibur senenang ok tapi juga ngarep aku prama nanti ini so Jackson Boson dayung punca bonyo.

Dr. Mudah Stingray Ragu di den terut sadum. Ya, jadi sebab kenang jamadin kita lagi kita berada dengan ta adi kita yuk dengi ran bus puan ka tungang bus. Ya, jadi hati ina tipu hati ina dengan sama-sama prama nak dengan kita lagi kita dengan adi alun guring-guring ka jenjap dengan ke re bus. Ya, jadi menurut saya, terima kasih amai yang berapa dingin setia bersama KDYFM dia di Ngarup Mati. Ketengin selamat ngarup di Nurul Atikah. Enam selamat pengar DJ. Pengar-pengar YFM dia ngarup kita semua sehat terasa ngerti. Salam manis masuk JB. Kamu naga Elwin Elwin. Enang hai DJ salam pengar selamat. Salam sehat DJ tujuh papa dengan mamaku di kampung. Senang terima kasih. Landi Lamit agi gerb sama ngata during good best enang selamat ngarum nuduk DJ di Konti. Terima kasih Durin Kak Veronica Set enang selamat petugas dengan selamat ngarum DJ selamat ngarum Yun Soprog DJ hati-hati ke masa maat kerja teka Saharaju Aran Ricin senang. Ya, terima kasih Veronica Set yang pesanan kita pujuk dengan ngaragu perama nanti ina so sumuk linas.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda enam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, so RTM.

Ya, ragu so Peter Pan, ragu Adidas, semua tentang kita harap dengan ta Angelia yang sudah berperaman dengan ragu pemitai dan teja ke mana ia jadi sebuah aku ngemas segmen tadi ngeramati mati atau peraman teh repas hati ngeragu so James Disin.

Ya yeah, rukup rumah nadi Dr. Muhammad Ali Zilis nga ragu iya di de ngerindu ku di u ka mene meh ta mene ke ka mene ber na segmen ngerum pewenta di ngerum hati di kiri pasati te angan re puju pramu dingin bersama ke di YFM di ne ka pukor 6 isan-isan ka bersama nga pengarut media beken dalam segmen Mekat Kerimu Haso pukor 6 isan-isan. Jadi, terima kasih ke sopur ngan di kip sama ngaku so ka pukor peri ngerum tejah ne ka marinati isa iya ta berapa dingin di anda beken. Selamat nyarum. Bye-bye.

0: Abang iba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir di daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin nudu pada di menoh tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta rebis i bepaut nga saluran ngasen ta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba samun ngera adibian ada bepaut nga ngasen do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Begen so ane, bege nop in kosong ngendatu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag are tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Eh? Oh, sini sila sabi yung taulon ni rin. Matumod, Josh. Sige muna.
1: Josh! Oh, Josh! Woo!
2: Asa, sige ka naman ako din ngayon. Nipatut ako sa di ko dyan ang taulon ti. Nipatut, gamot taulon ti mugan ako. Bukan na gadon ko yun. Eh, ano jawa ti? Nipatut yun ay oti, ano ti?
1: Josh, kulit ti, kati, punuak ti.
2: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mora dah tahu runti. Mugan-mugan-mugan ya.
1: Aku tuk baku dati ke muti mula. Dia menaim dati dah.
2: Aku tengah nukar taya bisikal ku bi. Dia patut mudah kilin aku ti.
1: Tak bisikal lo ni aku buku nyapa-nyapa.
2: Iya, aku gong buku tidur aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu ti. Muti.
1: Nobong koyu ni bukan nobong koyu no. Ini lem ngajua ke.
2: Dia mau puan ayo ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bidoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
1: Iyo pakai. Di mokos mula tunggu mula ni de di mokos mula.
2: Iti re dek aku gatung ti. Dek patut mula pilu.
1: Ani nak ki kau ingat ani nampak?
2: Tibi mau ingat binirati jarul gemilang.
1: Bah aduh. Nani
2: unai. Ani hari bi.
1: Binirati itu yang nak ditunggu.
2: Aku dek tak pasti kau enak ati aku. Tolu baku nyakut di koyuti ya emoya.
1: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup si shot. Buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab tino?
2: Mau mas barang sih nak. Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati. Aku mukas dati seada rabu. Joko noje.
1: Atuh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalo gemilang. Iti sebagai lambang mu, lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benda lati buka.
2: Muti. Ti mau moyap?
1: Iti bidera ti ya tanda kedaulatan negara pemut. Ti bahasa pedang buka.
2: Iyore. Aku tis bonar. Binirati, dole aku dah moyap sebab mau milih ku limo sawa dropas.
1: Hei, patut. Dole aku ingat kalau bendera titi kini di mopu, kini dipilih ya, kini siak, kini dipilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawa, aduk kamu pakai ya. Dah mau kok is dah ik muti lagi atau dihar ya. Mumit di tikuk ni tiak. Tu aku milih titi so pasal tiak.
2: Iya main.
1: Pagu ah.
2: Kau mau jual main? Dia mau jual ni?
1: Ya, dusa aku jual. Masih tonton aku tu kekerin bendera muti.
2: Tiap pagi ku ganti lah. Kau dikemun pasal pagi dek. Kali ke ganti itu timote.
1: Tapi ingat ya, itu ya masa mau pasang bendera, itu raka-raka diwajib mununa eh.
2: Ini no.
1: Di bendera mau mak dah liok, mak dah totak, mak dah kois, pali pagu eh, mak dah nuk tanah. Mau di bendera no bu gatung seumu. Nak di papi melakitnya be. Tali ini dia pakai itu ya. Maknya pakai tali ini dia ada doh nejak potot buat sebab kuah.
2: Aku kali uwi ya. Teker mokos ya.
1: Uwi ya ge. Iya.
2: Ini nang kiliang doh. Doi tali uwi itu berguna ge.
1: Pakai uwi nang dak toka apa ya. Mak dah ya potot dia buat sebab kuah. Buat ini doh. Pak paling dia mak dah terbalik deh.
2: Moki. Moki pernah terbalik main. Dia patut.
1: Buat ini. Mau ingat dia warna biru lagi bitang kan ya mesti ke sumu di ke umiah tiang mesti ya
2: iya
1: berarti ini
2: iya
1: nasib dia buk berarti dia mengalami nulis ya pakai datok lagi ya
2: iya
1: ada terbaliknya
2: pakai mau mesti tolong ku pasang lagi saat dia terbalik aku tahu jadi mesti nuk dia nada-nadanya susah ke
1: iya tiap pagi asal mereka pasangnya tanah aku dia oh nombong apa asal dah cukup tengok ayuh no mit tadi ayuh kan ya.
2: Selamat ONU Kebangsaan.

Jerebu dapat teban enam kapurunta, rebis i bepaut ngasaloran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perunta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bongkok game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngidak nak fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia diboli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur nanti. Masa, kudu masa dengan atau hujung minggu je ke? Ataupun waktu yang ponai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dapat kontrol. Waktu dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi ku mit lah. Kira penyelamat ga ku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dang back ti. Pasal no. Tipotil gini na, bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, Josh ti, noku pensilku.
2: Kio gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak munan luasok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan suara. Ndok ke universiti buat kan?
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensil ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: go hitno.
1: Eh, onde bu mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onde bi bu na, ini bu.
1: Eh, onde di mana? Sapi mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku ko bi?
1: Eh, onde di mana?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
0: Nah, ti mendingak. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat na ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, bah mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau dah pangus kau na depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dah taban kau kespetal na?
0: Bah, tiap mau bisa tak tiak. Ani dah kau mana tiak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ningat tiak kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti, mungkala. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu naya?
0: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi leh. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama nih.
0: Sama gitu. Mu nengak ikat ano. Polo-polo kan jangan idip deep kiri nengak ikat ano.
1: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti nih.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ade. Yo. Gulunya kini.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subanya man sejak pengumuman.

0: nasihat ingin lah dulu nya adalah anda jadi guru amat amat nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata bermuak lebih taro perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok. Cuman oh sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekorasi cuman adin. Luas so college atau luas university. Cuma sekali mau gig degree adin. Oh botang gaji es kopayu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Ti orang guru lawan perumahan lagi. Lawan hikmat awam lagi sebab mesti. Lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo, jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan, dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM, maka berapa ada ke
0: Coalition?
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Azad ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Iya no, ku nangti eh. Rodaran wak sodaran ku pakino limutit ya. Nya nang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon ketia. Adi, ino nga, mo tanam sa toa na no.
0: Kurot baku ngujit mo sinane. Liu, nya mo niti. Bumakung baku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, mo ti bonang le dapot kito, mo trebati.
0: Eh, tunggang baku, trebati na nga mo. Nga, aku gong steering ti tia.
1: Agong siya, muman mo go ne. Kuni nga, monu mo siya tia kono kot. Muna liya, liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggong di ko pono tia. Kaya ku guyu-guyu pono loy. Tonggong. Kan bunuh ku, nunggu gak mau tahu ti.
1: Bukan ni, aku soto eh, bapak gini soto eh. Kalau di dengan ku ni ni ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat ti kan? Nang dope idoh dari anu ni nang tonggon panu, paling ngapus push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku kelisen ku gini pakai do kebelani na. Kamu mama, nah tak bohos lagi ya? Iti di doli aku na. Coti aku sinar sadiku. Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenar pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu ni neg taruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat ada sukup sebayu naik tede pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kak der eder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

Hish, nasib sepuk brek. Kamu ya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kamu moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai agi parat aran adi drebai dan dapat gis. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata upankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: kedua. Seraru nyijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijan adep tak sok kasing dek prii ngas menjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gehe dek tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and let

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita negni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan tiputi Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngaseng kami dan tiputi Tuhan nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya dan sepanjang anuti penyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da tim positi supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho ami sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan ami ne tempat dahan mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama ami da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga bijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudit mi sepanjang anu ti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya. Akam makan tebek, kam kan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudit mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana anak kami salmaseh, tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

mengasih pempenegah. Kluster industri peralihan Bintulu Kenyam bergerak pikena masang inisiatif forum ekonomi O. Pikembang wilayah pi masang projek patut dengan penemban dikena ke rakyat. Hospital lawas adibau kemas lepi jog pun pimudah penyihat di utara Sarawak. Seramai sesan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius remagado peruasa YFM berdia. Madin tengah neka. PMN Bintulu yang masang kluster industri peralihan TIC ini bisa ngabra masam pikena strategik. Pengarah Institut Eco Science Borneo University Putra Malaysia Sarawak Dr. Syed Saiful Azri Osman L. Idrus kedatang Bintulu bian package adi sukup ngabra masam industri dribo di tepat. Ati piberet industri baga masak ge di sama laju saman sektor logistik ngagi pelabuhan takah antara bangsa. Bintulu menegah adu-adu berkembang dalam sektor tenaga bisik. Tenaga adida pada pembahu sumber hidro jadi penyebeke yang Bintulu dengan 6 TIC. Berkasuana, Sarawak menegah membisedia dengan bermasang polisi kaplan dengan nyukong pemasang TIC. Ekran nanti dalam interview eksklusif bersama RTM. Bintulu inandi so tarpunam TIC di ong adidog iktiraf pada Forum Ekonomi Dunia WEF. Setelah tanah My Digital Corporation peruah penerang dalam website I Gratnang, pemasang TIC Bintulu bersama dua pro-remo organisasi sementara projek perintis adi modok ngatun. Inisiatif ana jaka teban utung orang semang 2 bilion ringgit dalam disewa yang penyeruah kasar dalam iske di NK ngesewa 2040. Ati menegah jaka renyedia orang semang peri ribu peluang kerja. TIC Bintulu menegah jaka nyukong raka Sarawak Vietnam meting penyeruah karbon ngesewa 2050. Inisiatif ana menegah dapat turung pada raju dingin transformasi industri beramangga polisi saman plan ditaka nasional kerais. Kedah seina plan bas perindustrian bau 2030 dasar revolusi perindustrian adik kepat negara strategi pikembang pasca COVID-19 2030 sama dasar peralihan tenaga Sarawak. Tiap plan pikembang deribu agensi pikembang bersepadu wilayah Semarahan adidok masang berguna ngen utung ka komuniti. Ahli Parlimen Kota Semarahan Dato' Rubiah Wang kedatang kerja runeng berguna dok tunda ngaraka adi beterang ka ngasi. Pemasang adi pijuu dok kenu diasa agensi kapitak bepawet menegap guna dok ngetat yet netu pemasang projek kenu ngeduduh tunda plan ka temit kira di penyeraan komuniti. Aikrat nanti di pengubah udung komuniti sit sosioekonomi agensi pikembang bersepadu wilayah Semarahan. Pesara guru dong mite pakai pengalaman ngera yang picu ngen sumbangan ka komuniti. Menteri Pikembang Kaum Dayung anak-anak ka penyenang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kedatnang sumbangan adi ngeranggen ina derem bermasam gaya nimun ngajar tumbak mara ngabikutung penyumpuan berkait ngapendidikan

asal saman kebajikan. Akhirat nanti, tipu majlis perjumpaan pesara guru Dalat di Kompleks Kebajikan Dalat. Tadi pengubah adi jadi bituna dengan cadangan penyusun baat kawasan Brunei Dewan dengan Negeri Dun Sarawak de patut de tinggal jadi perkara adi dapat perusak berkembang di kawasan. Kawasan bau pangkah kawasan sedia agi berguna penjuu dong nyukong berdak perintah saman perpitak dengan berdak raju dengan berkembang. Ati dong keadaan berdak ahli Dewan dengan Negeri Tasik Biru Dato' Henry Harry Jineb. Ngana ayinang status Dun Tasik Biru menegah gibayu dong netap Neg Suruhanjaya Brunei kiren cadangan rasmi. Kawasan anak bin arong taru puluh ribuan rakyat ali jaka suak kinyam pingubah baatana. Sedangkan anak SPR Madin ditakas kasen penyedia yang kerja prati parik baat Dun Sarawak. Cadangan anak piberet penambah semenjuk kresi bau. Piju ngaka. Projek hospital lawas adi bau mekemas do pijog ni rami nyerakusi indo yen hospital lawas modok ngatur nga anu dua ripas. Tuna so Facebook opis penyihatra Sarawak ramiana penyedia sebayu majlis rasmi redok ngatur. Ati ina raka berguna dalam proses mindah operasi ke hospital bau. Kerja ngemas projek anak tanda perkembang infrastruktur penyihat moden di utara Sarawak. Kan berguru operasi, hospital lawas ada bian kapasiti juk penem katir deka es jadi pusat bruri pak jadi pun pemudah penyihat ke penyenang komuniti lokal. Cadangan projek ngawar gak petanak rasar di Mukah Madin meditakan netap reka bentuk. Ahli Dewan Dangan Negeri Telian Royston Valentine Gratnang, projek dok nyimena dari buah agensi perkembang Delta Rajang Puan Kaharada ka ayin raknang pimasang projek anu berguna yang tak isu bingin rawat rasar. Ati menegak yang gerindung kuasaan pramin rakyat sama natu nang perkembang di bingin rawat rebis beke. Ai berharap per proses plan penilaian teknikal ka tindakan susulan dapat do masang ngeduduh isai pimasang projek rebis raju. Mental ke fizikal adi tegap dapat turung anggota Pascal Tentera Rawat Diraja Malaysia piju tipuang tuis meng 5 jam di Rawat China Selatan sebayu dog nyeramat. Laskar kanan PAPFKL Michael Kokon Johan so kapung bobak sejijak singgai bau ina kedah so nemnaan adi tigasar so posisi map tipu kenu training penerjunan di mening Pulau Manak Layang-Layang ngesmeng 2 Ogos adari pas. Kidaan pasar harana Michael nang aya bisa mahariman an anggota beken map dirawat lepas agi pingubah gaya andu. Rimanaan dengan i mujur dog dapat ngarmana kakak us aya adi dog nyeramat ngak andu adindi dingit. Kedasok siling sepa di lorong derem kawasan tembit kated pinupang di Padang Beron antarabangsa Kuching rusak setegar ujian bangat ke sebak deras ga singmi anu meja. Pikarana dok kedaan pada Malaysia Airport Holding Berhad MAHB di Facebook. Kawasan adi rusakana medog netuna seramat ke pemerasa medog nai saman kenu raka-raka tindak balas adi setugu. Operasi di Padang Beron nana kenu nimun biasa. Penetun dongin yen netu nang akses seramat menuju terminal tengurang penyusah yen bara penumpang. Setelah tanah nama Anson di Rawang di Kapung Teban Dayak Kuching dog minda sementara ke unit pangsa Puri Angan Adib Sinek kan ramin ngera benar rusak setegar sebab ribut meja. Ketua Kapung Kawasan Anak Maria Asim Geratnang rakahan dog temit yang natu kerja-kerja miki dapat dog kenu. Ayin naraknang tipu harana jadi irau soni buah pangsa Puri Anak Tiparak ke menyandung bumbungan ramin Cecilia Hall. Sungguh mana meting harbraga akan jadi tenungera adir dirminana. Ngangga masgah pebasa puun-puut ni. Kluster industri peralihan Bintulu kini bege penyekena masang inisiatif Forum Ekonomi Dunia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Un regard vandalisme dans le segment, mais quand même, on a un Beethoven, anak buat asam ke adi pamentai sesat nanti sama sesan kasar perkabra peningkat dalam segmen mekakai muhas ya sesan anu taru 26 anu brand mai 2026 memetikkan nyami tamis neke di penebet na brand na mai ka suki ke yang setekat sama hati lebih sehingga yang berangkat di Agib sama ke ADY Family kas nge sukan ke terima kasih lebih sehingga berangkat di bersama ke ADY Family masa ke berangkat di buka radio sok pukul 6 sehingga mi anu meja ke negmalit nanti Agib ayu tak radio harap ke ngana pecu bersama ke neka berdebat siaran YFM berdia kas nge selamat sesan yang berangkat di tikati kena Agib berangkat di kini pakai RTM klik di kini di Facebook kas nge di Agib kedengar di nangta siaran-siaran radio ni 06.2 MHz ke ni 06.2 MHz masa ke berangan di tikati di derup moto kesama nang lagi berata dibuka radio derup moto kas lagi berangan di under moto tikati harapan kira kita nama moto selamat ni ke terun adi tak tuju kas lagi selamat sesan selamat kanu kerja pengenai ke yang berangan adi mega peguru kerja pengenai ngan masa ke beras sendek di arit aku sabar nang lagi berata adi mendegup ya. Gas mega mai kemat gar pasat titik ngapu kuju isa sana ta dapat sa sama kelinga aga dalam pimiu bekas sadung ka aga dalam pimiu bau jaga ya dapat dengeringa ngapu kuju setengah isa san gas dengan mun di biasa ingap pukul mai isa santai agi topik mijang ngupi adire ta krakar di ampu anak nikah topik mijang ngupi ta isa san nanti mai kemat bisa sama aku Hazelius gas nege bisa sama gengga di Cefilo adi pramandang itu taru jama nega pukul pi isa san jadi kan tetap ungar ragu pramenta adi mesti akan sopreng bisa mah nggak Ewin cerita adik.

0: Sibungas na tipun po naga, Cluster Industry Peralihan Bintulu ngempu ahi pingilabi nguna inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pimancang wilayah projek pelunyugon impact de simene negrayat. Hospital lawas de bau siap tunah teri aseng perkhidmatan penyihat de utara Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impor. Agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Milih Bintulu dua ngundah kluster industri peralihan TIC senin jaminan ahi pingilabi strategik. Pengarah Institut Eco Science Borneo, Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Syed Saiful Azri Osman Al-Idrus, menang Bintulu ada pakej de puno dengan ahi banja industri derungan ini tempat. Tiki berat industri bahat khasnya de sama laju selain sektor logistik dengan pelabuhan bitaraf ancabangsa. Bintulu pun makin murah abi sektor tenaga bersih. Tenaga boleh binau masuk sumber hidro jaji pinagap bahas Bintulu dua pijaji TIC. Selain CN, Sarawak pun mesedia dengan ahi dasar dengan plan dua nyukong TIC. Bidanti dua temubual eksklusif bisamah RTM. Bintulu seninja ini mesu terpunem TIC di seluruh dunia dan naku bedak Forum Ekonomi Dunia WEF. Sementara CN My Digital Corporation Pidaan TIC Bintulu ngelibat 25 organisasi serta 4 projek perintis. Inisiatif ti jangka angkada kira-kira RM2 bilion ini sewak ne keluaran dalam negara kasar KDNK wang sewak 2040. Ti penjangka angkada 90,000 peluang kerja. TIC Bintulu penira nyukong langkah Sarawak neg arah kusong bersih karbon wang sewa 2050. Inisiatif tipen Dr. Berg dapat percepat transformasi industri berendu dengan dasar serta plan de peringkat nasional dengan negeri. Encana plan induk perindustrian baharu 2040 dasar revolusi perindustrian kimpat negara strategi pimancang pasca COVID-19 2020 dengan dasar peralihan tenaga Sarawak. Tiap rancangan pimancang derungan agensi pimancang bersepadu wilayah Samarahan perlu doktunah dengan ngeban penguntung simene neginya ratus. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang Menang, roneng pasal pimancang perlu doktunah dengan berkesan. Pengatur bersama encah agensi dengan pihak berkait perlu doktunah dengan paguh. Tidak pasti projek berjalan ngajah dan matinatap serta ngajah keperlu semena inya ratus. Pidanti Wang Ulu Kudung, Komiti Icek Sosioekonomi, Agensi Pimancang Bersepadu, Wilayah Samarahan. Guru dan mempencen dok sungka minan pimanai dah ada terus nyugon hikmat neginya ratus. Menteri Pimancang Dayung nakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang sumbangan ti boleh dok tunah minan ahi banca pinulung. Encana nguntun tak bau dengan bikungsi pengalaman bikait pendidikan kerja dengan pimudip. Balanapan dok sungka main peranan dua bidang dibeken mengkesusasteraan kebudayaan dengan kebajikan. Pidanti Wang Biucap, The Majlis Neput Pesara Guru Dalat, The Kompleks Kebajikan Dalat. Si barang pikara de berubah setegel cadang guna baat bau kawasan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Kaya perlu Dr. Berg jaji pikara de boleh ngampeng pimancang ini-ini kawasan. Pak kawasan bau atau kawasan demba perlu sukong mesu perintah dengan semua pihak duah picepat pimancang. Mengsien dekuan ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jinep. Tempidaan, status Dun Tasik Biru, Pan Masih Bayu Dok Tinatap, Tok Suranjaya Pilihan Raya SPR, Pitengah Cadang Rasmi. Kawasan ti ada kira-kira, tapuruk ribu inya ratus, jangka terlibat dengan ngunah baat bau ti. Sementara CN, SPR itina de fasa pimengan nyedia kajian semula persempadanan Dun Sarawak. Cadang ti ngilibat nama semengju kerusi bawuh. Pisilung Aga. Projek Hospital Lawas de bawuh itina meh siap tunah. Ni majlis nyerah kunci induk dedek Hospital Lawas medok tunah wang anu dua derimpas. Opis Penyihat Negeri Sarawak Pidaan, majlis ti tinan sedia sebayu majlis rasmi daerah tunah kaitu hai lagi. Ti langkah debi guna, dua negi proses ngalih operasi neg hospital bau. Projek disiap ti jaji tanu kimaju pimancang infrastruktur penyihat moden de utara negeri ti. Wang dok buka ije Hospital Lawas dengan kehi ije 26 katel beken semina jaji tempat berian pak jaji terih aseng nek perkhidmatan penyihat dengan kesejahteraan inya ratus tempat. Cadang projek ngawal hakisan pantai petana demuka itina de peringkat pimutus plan. Ahli Dewan Undangan Negeri Talian, Royston Valentine menang projek ti dog lulus derungan agensi pimancang Delta Rajang Rada. Nepidaan projek ti biguna tinan ngampeng isu hakisan pantai. Ti sekaligus dapat nyaga kawasan ngenai inya ratus dengan pasti pimancang pesisir de lebih mampan. Nearap semua proses ngirancang, penilaian teknikal dengan tindakan dapat doktunah dengan lancar, mohon projek ti dapat doktunah dengan pantas. Ketahanan mental dengan fizikal dapat nulung paskal tentera laut Diraja Malaysia terus bertahan semerima jam ngapung di Laut China Selatan sebayu Dog Nyua. Laskar kanan PAP FKL Michael Kokon Johan masuk kampung Bobak Sejinjang Singai Bau encah 6 orang di belalang masuk tempat nyengung wangunah latihan papu atau ngilumpat masuk remang de pulau layang-layang wang semundua anuburan mahi derimpas. Michael Pidaan adepna dengan 5 orang lagi papu de laut rimpas gaya nandu birubah. 5 orang dingana dapat dok daput wang arah CN, pak adepna terus bertahan, tok dok daput wang andu. Dek de kawasan ngumit dengan pituhun penumpang de Padang Bilon enca bangsa Kuching ruruh setegal anu ujan dengan angin deras wang lambatanu nyanduna. Perkara tidok pidaan, Bedak Malaysia Airports Holding Berhad MAHB de abi Facebook. Kawasan de terlibat itina meselamat selain langkah-langkah de beken medok tumit. Operasi de Padang Bilon bijalan meng de biasa. Tumpu itina juga nek jaran de selamat nek terminal serta ngurang penyusah nek pinumpang. Sementara sen 6 orang abi membak de kampung Tabuan Dayak Kuching dok pintah sementara nek pangsa puri kusong de sesek rimpas remina rusak setegal ribut lemah tandu nyenduna. Ketua kampung Maria Asi menang langkah ti tinan ngundah kerja kia remin dapat dok tunah. Wang penyusah jaji, irau masuk pangsa puri mabur dengan nentuk remin seselia hol. Mengenipan penyusah ti kain libat sebarang risa neginya de abi remin. Tinan ngemasagah ti pun punagah binaca lagi. Kluster industri peralihan Bintulu ngempu ahi pengilabih ngundah inisiatif Forum Ekonomi Dunia. pimancang wilayah projek pelunyugan impak de simene negrayat. Hospital Lawas de Bauh siap tunah teri aseng perkhidmatan penyihat de utara Sarawak dengan sen ketik agah YFM Bidaya susun bedak Rosita Ampong dengan senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Anu tinggal sewas mengperi peri pro peri Institut Teknologi Mara ITM dok agah jadi universiti ka dok kaden jadi Universiti Teknologi Mara drop di udung basis wazah ITM bersama yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. So penyekaga hati Universiti Teknologi Mara memujur jadi di buah universiti adi termegah di Malaysia. Universiti Teknologi Mara piguru ngah penubuk Dewan Latihan Perbadanan Penyekembang Industri Sepak Pasar RIDA dengan suat semang peri rumah pronom dengan awar penubui ke es dua perimanaan anak sekolah ada adi Dr. Mit yang sesi belajar dan iri pasana Dr. Nukar ke Maktab Mara dengan suat semang peri 65 supaya Dr. Kato takah ke di buah institut adi Dr. Kaden ITM dengan suat semang peri 67 dengan suat semang peri Jupro ITM dan kuasa autonomi adi Dr. Nak teribu opis menteri penyembang sepak pasar. So, penyebenar akta ITM di Parlimen dengan suat semperi 76 atik dokna teribu penura Opis Menteri Pendidikan. Akta ITM atik demni stadingi dok ngubah dengan suat semperi 76 ingin status universiti. Nga 26 anubaran Ogos suat semperi peri-peri ITM piguru dok ngatun jadi Universiti Teknologi Mara UITM Kak Madit Universiti Atina Universiti Komprehensif Kesun Baga di Malaysia adanya dia pendidikan inovatif dengan infrastruktur dengan teknologi Kesun Bauh anuti dan sejarah dan seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Urang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawai dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Atik, SOAR TN.

0: Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat denyah ngiba bendera tak tebarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedak bendera tak dog tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep angka tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pukul 7:30 pagi.

Extra Pagi semasa demuti pun punawar. Kluster Industri Perlehan Bintulu Ogi Boga Masam Pimudah Ponu Inisiatif Forum Ekonomi Dunia. Pimasang Wilayah Pimonu Projek Misti Bonabonar Ngin Utung Nuduk Rakyat. Hospital Lawas Debau Siap Pun Perkhidmatan Kesihatan De Utara Sarawak. Selamat pagi bersama dua ku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bedia, Demuti Tongan Abar. Bintulu Oba Piris Jagin Kluster Industri Perlehan TIC Setegal Ogi Boga Masam Pimuda. Pengarah Institut Eco Science Borneo, Universiti Putra Malaysia Sarawak, Dr. Said Saiful Azri Osman Al-Idrus Sobenang, Bintulu Ogi Boga Masam Industri antara Industri Ayu, Koda de sama laju dua sektor logistik dogi pelabuhan takah antarabangsa. Bintulu pun makin maju dan sektor tenaga berosi. Tenaga dapat bawa pibau so sumber hidro ira pikuat Bintulu ponu TIC. Rasa nino Sarawak pun mesti diaga dua boga masam dasar dua plan dan nyukong TIC. Ya sob deniti dan sesi krakar bisama RTM. Bintulu Nissan Tarpurnom TIC seluruh dunia dapat iktiraf da Forum Ekonomi Dunia WEF. Sementara ini, My Digital Corporation dan pinorang delaman web sebenang Pimonu TIC Bintulu ogi 25 organisasi 24 projek pisuba demuh obo dapat. Rakainu saka ngin kira semengi 2 bilion ringgit ni sawa nuduk keluaran dalam negara kasa KDNK Sibayu 2040. Semeng beri ribu perang keraja pun saka obosidia. TIC Bintulu Ria Turung Sarawak seeniat sifa brosi karbon dua propas Sibayu 2050. Rakainu bisat nyanang replikas transformasi industri Brahma 2 dasar bayar plan detakan nasional dua negeri. Antara plan induk perindustrian bau 2030, dasar revolusi perindustrian keempat negara, strategi pemasang pasca COVID-19 2030, dua dasar peralihan tenaga Sarawak. Suat so, plan pemasang dari bawah agensi pemasang bersepadu wilayah Semerhan mesti obopono saya dapat ngin utung nuduk ratus. Ahli Parlimen Kota Semerhan, Dato' Rubiah Wang, sopenang, runyang bikait pemasang mesti bituna da tindakan de ngasi. Kerajaan ngatur da agensi dua pihak de bikait pun bigunaga nganya notu projek ponu mujur nuna plan dua mit kira pimitia ratus. Ia sobdeniti takar ngubak udung komiti se sosioekonomi agensi pembangunan bersepadu wilayah Semerhan. Pencen guru oboh media pakai pengalaman de ogi nganya ngin utung nuduk ratus. Menteri Pembangunan Dayung Anak Koper Dua Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah sebenang, bardemunu dapat ngin pinurung pakai boga masam raka. Antara ngajar anak muda, pengipuat pasar pendidikan, keroja dua pengidip. Bardemunu pun biguna gedang bidang deboken koda kesusasteraan, bata nasal dua kebajikan. Ya sobeteniti takar ngin pingusap dan majlis bidapet dua pencen guru dalat de kompleks kebajikan dalat. Perubah serapas cadangan notu bau sempadan kawasan berundi bas Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ida di pikara deria ngin pasas nuduk pimasang ni-ni kawasan. Nibaria, kawasan bau atau kawasan desigah ogi perlu sukong perintah dua suap pihak nganya perikas pimasang. Ino bosabuda ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jinep. Ruban ino yan

att libat då prova sempadan ino. Sementara nu SPR adi detakah piobo sidia kajian semula persempadanan dun Sarawak. Cadangan ini melibat pinama semengju kerusi bau.

Itu bu doa bar. Projek Hospital Lawas di Bahadin mesiap. Ni majlis sorah kusi sen Hospital Lawas mau mengatur onu dua deropas. Nuna Facebook Opis Kesehatan Negeri Sarawak, majlis ini ialah penyedia si bayu majlis rasmi dari mengatur tiap sodi. Ragai nubi guna nganyak tajah proses pindah operasi ke Hospital Debau. Hospital ini pikirian, pimujur pimasang infrastruktur kesihatan moden di utara negeri ini. Suma meh tajah operasi tiap sodi, lawas pakai kapasiti 76 katil, ida sejak jagin topat senyap berubat, pak jagin geh puun topat sen perkhidmatan kesihatan 200. Cadangan projek ngawal bingen laut petanak rorak de mukah adin jurah naik tukoha. Ahli Dewan Undangan Negeri Telian Royston Valentine sebenang projek obongi bonar deribu agensi pemasang Delta Rajang radar. Ia nang projek ini biguna nganyak zaman tanak rarak ngelindung kawasan Bori Ratus dua sak pemasang de bingen laut Robistan. Ia harap suap plan kerja prosa teknikal dua tindakan seterusnya penu mujur sa projek rikas oboh naik. Mental dua fizikal di doras medan ni orang anggota Pascal Sedadu Laut di Raja Malaysia dapat tahan 95 jam di puang di Laut China Selatan si bayu oboh ngeramat. Laska kanan PAP FKL Michael Kokun Johan so kampung bobak sejinjang Singai Bau antara nuam anggota de di emap de topat de sepatuta takar naik latihan penerjunan de kawasan Pulau Layang-Layang dan semengdua on Bramoy deropas. Takar nyerita hari itu Michael sopenang ia bisamah rimah anggota de boken map de laut seropas gaya onu bitukar. Rimah dingana memujur obo dapet dan ngaruh minuh dua odepah tahan sadiah di laut, nekah oboh nyelamat dan onu seterusnya. Koda soal struktur siling luar de lorong dan kawasan mit dua pimun pinupang de padang biron antarabangsa Kuching rusak setegah jan doras dua sobat ribut ngumi sumia. Pikirai nombor sobut dan Malaysia Airports Holding Berhad MAHB de Facebook. Kuasa de oboh memperasa dua selamat, dua memit rakah de patut. Operasi padang biron pun kota biasa dua notu orang odi ke terminal selamat dua ngin pinusah nudu pinupang. Sementara nunom orang ngedang ni rawang de kampung Tabuan Dayak Kuching oboh pindah ngatiria ke unit Osan Bori Pangsapuri de Sinek selepas bori rusak setegal sobat ribut sumia. Ketua Kupu Aino Maria Asim sebenang rakah ino nganyak naik kerja-kerja namah dapago. Yenang takar hal beraku bungan bori Pangsapuri metukas nek nyonuk bungan bori Cecilia Hall. Sumunu doinya a demonam dan har ino. Dan kumama sabar kubasa bau pun. Kluster industri peralihan Bintulu ogi boga masam pimuda ponu inisiatif forum ekonomi dunia. Pimasang wilayah pimonu projek misti bonar-bonar ngin utung nudu rakyat. Hospital lawas debau siap pun perkhidmatan kesihatan de utara Sarawak. Demetis Jabar de penyusun da Rosita Ampong de penukarkan Sinabau da Vonisia Deni sen seksyen berita awas semasa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ada ragu perang tak bisa mahaga dijekan cinta nomor di yang barangan dari bisa ke EDYFM dia kas juga sama sesan kas apa kabar apa bisa mahaga kedua aku Hazel
1: dua aku Philo tam pagi di dan segmen mekat Kremo House
0: Twitter jam
1: ya
0: kas juga sama sesan ke barangan di bau ke buka radio kas juga hiat nak beringan adik bisa mahaga sesan alwati angga ketung info berkait dengan report gendu so office meteorology Malaysia yang tipus meng 2 jam di kepegul sapu koju isa santi jaya sesan mati jaka ugi ujen di kudu-kudu tepat rabi sega di Sri Aman betong kapit Kuching Serian ke Jerbu di kawasan Bintulu Miri Muka Semerahan Serike Sibu ke Limbang ke Yen Singumi Endu lagi jaka sebab ribut ke duduk hijat di kedua-kedua tepat terlebih sehingga di Bintulu Kapit Kuching Muka Semerahan Serike Serian ke Sibu ke Jerbu pujuk jadi di Sri Aman Betong Miri ke Limbang Rod Grumbang Sandi negni perima meter ke sebab poso barat-barat dayang raju ISA 2 peruk dan taruh peruk kilometer ni jam katakah peras anwati nah asal 2.4 negtar 4 darjah Celsius yang sendiri agiga penyebukan dikait dengan sebab ribut ke Raut Gerumbang diki iat na perairan Malaysia ini na di dera lingkungan 2.4 batu nautika agi penam amaran ketampakan rendah diki jakat jadi di kawasan Raut Sarawak Barat neka andu pat Ati 27 Ogos 2026. Jadi Atina report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam dikit pukul 10 koju isa santeja.
1: Yeah, okay. Jadi kami sama ada koi 2 pukul mai pagi ti ateria dan mijang gupi dan kita kakak pasal topik pagi dan pagi ti. Pak ingat dari puan no, ni topik mijang gupi dia ingat dapat buka Facebook kalau pasti dia Azal ya.
0: Betul.
1: Dan tidur kat terus bersama ada koi sama ada frekuensi ni 0.1.2 The Badar Kuching ataupun menyusul aplikasi RTM Click.
0: Betul. Jadi dengan pucuk tangan ragu pun tak bisa mengakas dan Kevin masih beraya janji cinta.

0: nyi baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Parik loja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Mutih, man bogor le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk beradik menodak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang. Nguat semangat patriotik.